0: 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu ke depan untuk penanganan karhutlah dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
8: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
7: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
8: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
9: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
8: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
8: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
6: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
11: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
14: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda, kopi Anda, ataupun juga komentar dan opini Anda. Anda bisa berbagi komentar dan juga opini Anda melalui SMS, telepon, atau juga WhatsApp di 0851-76-700-977. Untuk topik yang kami ketengahkan pada pagi hari ini, pendengar, menyoroti kondisi kekeringan yang melanda di kawasan Kabupaten Sambas, karena memang beberapa waktu ini sudah cukup lama tidak turun hujan, sehingga membuat tentunya sumur, kemudian juga kesulitan tentunya warga ini untuk mendapatkan air bersih. Anda bisa berbagi opini Anda di 0851-76-700-977, atau Anda juga bisa menyampaikan informasi berkaitan dengan kondisi yang terjadi di sekitar Anda. Apakah untuk saat ini juga mengalami kekeringan atau masih aman-aman saja, begitu ya. Anda bisa gunakan di 0851-76-700-977.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, kami juga masih mengundang Anda untuk menyampaikan opini Anda, pendapat Anda berkaitan dengan kondisi di Kabupaten Sambas yang saat ini pendengar memang sedang dilanda kekeringan begitu ya. Tadi di kabar dari Kelabar kami juga sudah informasikan bahwa memang untuk kekeringan di Kabupaten Sambas ini sudah dirasakan juga oleh warga di Dusun Asam Kanis begitu ya, yang memang di sana itu informasi yang kami hadirkan tadi juga di sana itu sudah 2 bulan tidak diguyur hujan begitu pendengar ya. Ditambah lagi juga di beberapa daerahnya memang saat ini untuk ketersediaan air itu juga menjadi perhatian begitu ya. Apalagi sekarang ini beberapa daerah ini sudah juga tentunya untuk masa tanam padi. Kemudian ada juga yang udah laka nandur begitu ya, tapi padi menguning karena memang sudah cukup lama daan turun hujan begitu pendengar ya. Dan pendengar tentunya kalau dari Kabupaten Sambas begitu ya, jadi melihat tentunya cuaca yang cukup panas ini perlu dihadirkan juga solusi lah ya bagi masyarakat tentunya, baik itu untuk masyarakat yang memerlukan air bersih ataupun juga petani yang memang untuk sawahnya ini perlu air ya. Kalau sudah panas berkepanjangan tentunya padi itu juga bisa menguning, akhirnya ini bisa berpotensi menyebabkan tentunya pertumbuhan padi ini menjadi kurang baik, kurang optimal, sehingga ini juga berpotensi untuk terjadi gagal panen begitu pendengar ya. Dan pendengar, kalau untuk dari itu tadi ya, di Dusun Asam Kanis begitu pendengar ya, ini memang sudah cukup lama tidak hujan, sekitar 2 bulan begitu ya tidak diguyur hujan di sana begitu ya. Jadi masyarakat di sana, tepatnya ini di Dusun Asam Kanis, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, di RT 6, kemudian RT 7, RT 8. Jadi memang sumur warga di sana itu sudah mengering. Sementara untuk sumber air dari sungai itu tidak mengalir ke permukiman. Akibatnya memang warga di sana ini terpaksa untuk membeli atau juga mengambil air dari sungai menggunakan jeriken untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pendengar ya. Kalau mau beli ini juga tentunya mengeluarkan biaya yang juga tidak sedikit, sehingga memang ini juga berpengaruh juga, berpotensi juga terhadap tentunya pengeluaran yang ini juga akhirnya ikut bertambah, ikut meningkat ya. Kalau untuk informasinya di sana ini satu tangki berisi sekitar 2.000 liter air itu harganya Rp100.000 ya. Ini dengan tentunya kondisi yang seperti saat ini pendengar ya, memang untuk kebutuhan air bersih ini benar-benar diperlukan begitu ya. Dan Anda bisa berbagi pendengar opininya, pendapat Anda juga bagaimana berkaitan dengan kondisi tentunya ketersediaan air, krisis air bersih begitu ya di Sambas, ataupun juga kekeringan yang melanda beberapa waktu ini. Atau Anda juga punya informasinya di tempat Anda, apakah juga sama mengalami kekeringan juga atau bagaimana, Anda bisa sampaikan kepada kami pendengar
di 0851-76-700-977. Selain tentunya kebutuhan air bersih pendengar ya, di Kabupaten Sambas ini juga menghadapi karhutla. Nah, ini juga menjadi atensi juga begitu pendengar yang memang udah beberapa hari ini hampir satu minggu lebih begitu ya, itu kabut asap juga semakin terasa pendengar. Meskipun upaya pemadaman terus dilakukan dari pihak terkait, tentunya kita juga patut apresiasi begitu ya, kerja dari pihak-pihak terkait yang berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Namun ya, titik api itu masih terusnya terus bergejolak, kemudian muncul lagi begitu ya, dan ini menjadi perhatian bersama begitu ya. Dan tentunya dari pihak terkait ini juga tidak bisa bekerja sendiri ya, jadi memang perlu peran serta juga dari masyarakat tentunya untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan juga lahan. Kemarin saya itu pulang, sempat juga pulang ya, memang untuk kebakaran hutannya itu kalau di tempat saya karena berbatasan langsung begitu ya dengan Jawai di sana begitu ya, itu di sana yang memang tampak pekat asapnya begitu ya, dan ketersediaan air juga di kanal yang dibikin bendungan embung ya, Pagong masih Sambasnya rata-rata memang kering. Bahkan parik-parik kebun udah daan lagi berfungsi. Luar biasa ya untuk panas, akibat panasnya begitu pendengar ya. Kalau dari untuk karhutla begitu pendengar ya, kalau di Sambas ini memang informasi terbaru ya, ini terjadi juga ya. Itu kalau di informasinya pendengar. Ya, kalau untuk karhutla ini itu terjadi tepatnya ini di belakang SMA Tekarang. Itu terjadi ya. Kemudian kemarin ya, ini juga dari personel Polsek Galing, Polres Sambas, itu juga melakukan penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Dusun Dadau, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing. Ini daerah tempatnya ini ya, tempatnya Bang Iman Nabela ya, di sana begitu ya. Di sana juga terjadi karhutla ya. Kalau tahun lalu ini juga terjadi di sana pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ada di sana boleh juga disampaikan informasinya bagaimana, apakah sudah padam untuk kebakarannya atau muncul lagi. Boleh disampaikan kepada kami pendengar di 0851-76-700-977. Dan untuk penanganan karhutla di kawasan Dusun Dadau, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing, ini berlangsung ya mulai pukul 9 pagi hingga jam 3.30 sore. Bayangkan, udah panas berjam-jam begitu ya, bayangkan pendengar ya, untuk tentunya usaha dari para personel ini untuk memadamkan kebakaran di sana begitu ya. Dan kondisi di lapangan ini juga cukup menantang karena memang cuaca yang panas disertai hembusan angin yang cukup kencang juga, kemudian vegetasi yang mengering serta keterbatasan sumber air itu turut menjadi kendala dalam proses pemadaman.
begitu ya. Jadi memang kalau kita melihat memang kondisi saat ini kanal-kanal parit-parit ya, terutama untuk di kebun begitu ya, yang kanal dibangun menggunakan eskavator, digali menggunakan eskavator, itu pada kering. Ini yang menjadi kendala juga ya, tidak hanya di galik sana begitu ya, di beberapa tempat ini juga kesulitan untuk memperoleh air ya. Dan tentunya pendengar ya, ini menjadi perhatian yang cukup serius juga dari kita semua ya. Dan berkaitan juga dengan tentunya karutlah, ini juga menimbulkan yang namanya kabut asap begitu ya. Tapi untuk saat ini pendengar, kabut asap di Sambas ya, itu meskipun tebal, tapi untuk aktivitas masyarakat terutama untuk anak-anak ke sekolah itu masih ya, masih berlangsung, belum istilahnya belajar secara daring begitu ya. Tetapi ada juga beberapa sekolah yang sudah menerapkan untuk belajar secara daring ya. Kemudian untuk kualitas udara di Sambas ini pendengar, kami lansir juga dari ispu.kemenlh.go.id ya. Kalau untuk kualitas udara di Sambas ini kategori tidak sehat. ISPU-nya indeks standar pencemar udara di angka 128 ya. Tadi waktu KDK saya cek ya 125, naik 3 angka. Semari saya cek 108 ya. Sebelumnya sempat di 113, 116 ya, turun begitu ya. Tapi tadi pagi 133 dan hari itu jam 8 lewat 7 ya, ini di angka 128, kategori tidak sehat. Jadi memang untuk Anda yang akan bepergian, entah itu mau ke pasar atau nak ke ngambil anaknya nanti balik dari sekolah, nak kuliah atau nak kemana ke, jadi memang disarankan untuk ya mengenakan masker begitu ya. Kalau daan mendesak mau keluar, ya lebih baik memang di rumah aja begitu ya. Dan pendengar, kami juga masih menunggu interaksi Anda untuk menyampaikan informasi ataupun juga berbagi opini Anda di 0851767007. Dan nanti jangan lewatkan di jam 9 ada Halo RRI. Anda juga bisa berbagi untuk informasi, keluhan, aspirasi kepada kami pendengar untuk diteruskan kepada pihak terkait. Nanti Anda bisa bergabung juga di jam 9 di Halo RRI pendengar.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo, hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, pada pagi hari ini kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda. Polres Sambas menerima kedatangan 30 personel Brimob Mabes Polri dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas. Polres Sambas AKBP Sani Handitio mengapresiasi kedatangan personel Brimob Mabes Polri dalam upaya membantu penanggulangan karhutla, dan menurutnya kehadiran dari para personel Brimob Mabes Polri ini merupakan bentuk dukungan serta juga penguatan bagi Polres Sambas dalam menghadapi potensi maupun juga kejadian karhutla di wilayah hukum Polres Sambas. Lebih lanjut menurutnya, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, kemudian juga instansi terkait serta juga masyarakat ini juga sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan karhutla khususnya dalam kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Dia juga mengatakan pihaknya ini akan mengoptimalkan upaya pencegahan, pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla dengan adanya tambahan kekuatan dari Brimob Mabes Polri. Pihaknya ini juga berharap untuk penanganan ini juga dapat semakin efektif dan juga lebih cepat. Lebih lanjut, Kapolres Sambas ini juga mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk tidak membuka ataupun juga membersihkan lahan dengan cara membakar, yang mana saat ini memang wilayah Indonesia, terutama di Kabupaten Sambas, ini sedang mengalami musim kering dan kemarau El Nino. Dia juga mengajak kepada semua pihak tentunya untuk bersama-sama mencegah karhutla demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, apalagi saat ini memang musim kemarau El Nino.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, Me. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya be, Bu. Ibu melihat sampah tang temunggu ringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kecil pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah? Jadi api, Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Tips 6 cara agar rumah aman dari kabut asap. Pertama, tutup pintu dan jendela. Langkah awal ialah memastikan semua pintu dan jendela dalam kondisi tertutup. Kabut asap bisa membawa partikel berbahaya lewat udara yang masuk, lewat saluran nafas. Kedua, tutup celah dengan kain basah. Meski pintu, jendela, serta ventilasi sudah tertutup, cek kembali jika terdapat celah atau retakan pada sekitar pintu dan jendela. Ketiga, nyalakan AC, kipas angin, atau gunakan tirai basah. Selain membuat udara di ruang yang tertutup menjadi lebih nyaman, menyalakan AC atau kipas angin dapat menjaga sirkulasi udara. Jika tidak memiliki AC atau kipas angin, manfaatkan tirai yang telah diberi air. Tirai basah memiliki fungsi yang sama dengan kain basah. Keempat, hindari aktivitas yang menambah asap. Tanpa disadari, orang melakukan aktivitas yang bisa menambah volume asap di rumah. Sebaiknya, hindari aktivitas membakar sampah, juga merokok saat di rumah. 5. Letakkan tanaman. Untuk menambahkan jumlah oksigen dan menyerap karbon dioksida, letakkan tanaman pada pot di dalam ruangan. Keenam, manfaatkan akuarium. Meletakkan akuarium berisi air, diberi kandang, dipasangi lampu LED dan diletakkan di dalam ruangan dapat membantu menjaga kelembapan udara sekaligus mengurangi karbon dioksida. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 97,4 MHz.
1: Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Sesaat lagi kami akan hadirkan dorong dengar Anda Cek Fakta. Dan nanti akan diikuti dengan Halo RRI bersama RRI Pontianak ya. Dan nanti Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan informasi ataupun juga ada keluhan, aspirasi, apresiasi. Tentunya Anda bisa berbagi nanti kepada kami di 0851-76-700-977. Dan pendengar, kita ikuti Cek Fakta di RRI Sambas.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta

0: Berdengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara ataupun juga IKN. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id garis miring pedagang pasar KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9 hingga 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Beredarnya unggahan di media sosial Facebook yang berisikan tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara IKN adalah informasi hoax ataupun informasi yang tidak benar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk ikuti Halo RRI bersama RRI Pontianak. Di Pontianak nanti ada Patih yang menemani Anda, dan di Sambas ada saya sendiri EL. Dan pendengar, kita ikuti Halo RRI.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Pro 1 kembali temani Anda pendengar dengan Halo RRI. Edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang melaporkan situasi di sekitar Anda, yang melaporkan keluhan, pertanyaan, afirmasi maupun aspirasi, silakan WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734-987 untuk RRI Pontianak. Dan tentunya pagi ini kami tidak sendiri pendengar. Bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom Meeting ya, rekan kami dari RRI Sambas yang merupakan coverage area kami juga. Selamat pagi rekan L.
1: Selamat pagi Patih, ketemu lagi kita ya.
0: Bertemu lagi dengan Bung L kita pagi ini ya di Halo RRI. Tadi sudah kami sampaikan Bung L untuk kontak yang dapat dihubungi Halo RRI di RRI Pontianak. Untuk di RRI Sambas, masyarakat Sambas dan sekitarnya ingin melaporkan bisa di melalui kontak mana Bung L?
1: Baik, di Sambas ini bisa melalui telepon, SMS atau juga di WhatsApp ya, di 0851-76-700-977.
0: Baik, begitu pendengar ya, dan beberapa informasi-informasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat juga sempat kami tampung ya dari beberapa waktu yang lalu, dan juga ada beberapa yang sudah mendapatkan konfirmasi sambil kita juga mengecek situasi terkini ya di Kalimantan Barat, Pontianak dan juga Sambas. Yang paling menjadi keluhan masyarakat saat ini memang Bung El ada dua hal ya untuk di Kota Pontianak. Pertama kabut asap ya, karena karhutla yang juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat karena udara kita semua butuh gitu ya. Sama satu lagi air. Di mana air di Kota Pontianak juga beberapa waktu belakangan ini memang terasa sedikit payau atau bahkan asin begitu ya. Untuk digunakan sikat gigi saja itu sudah tidak enak begitu ya, untuk kumur-kumur.
1: Tidak keluar buih ya.
0: Berbuih siap, nggak sampai berbuih sih enggak ya, cuman asin.
1: Asinnya.
0: Asin, jadi agak aneh begitu ya rasanya berkumur dengan air yang agak asin. Bahkan itu padahal air dari PDAM kemarin konfirmasinya terdapat intrusi air laut ya, yang akhirnya mempengaruhi air baku yang menjadi air utama untuk suplai PDAM di Kota Pontianak. Tapi bagaimana dengan di Sambas, Bung El? Selain kabut asap, apakah air juga kualitasnya menurun?
1: Ini sepertinya kita juga sama ya di Sambas ya, karena memang kalau di Sambas ini untuk beberapa waktu ini kabut asap itu juga semakin terasa ya, kalau dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu ya. Untuk hari ini kalau melihat dari untuk kualitas udara ya, dari lamannya ispu.kemenlh.go.id untuk angkanya ini di 126. Tadi pagi pas KDK saya cek itu 128. Kategori tidak sehat ya. Untuk kabut asap memang di Sambas ini kalau udah sore itu memang cukup pekat ya dibandingkan siang harinya begitu ya. Kemarin hari Jumat di tempat saya Patih ya, itu jam 6.30 itu luar biasa pekatnya. Bahkan sekitar 10 meter itu jarak pandangnya juga terdampak begitu, terganggu ya, karena saking tebalnya begitu ya. Untuk kondisi air ini juga sama Patih, di sini juga kekeringan juga. Air bersih terutama ya, kalau di kampung-kampung kan memang biasa tuh orang menggunakan air hujan ditampung menggunakan blong ya. Betul. Ini udah pada ngeluh ya, karena udah pada habis untuk stok air hujan begitu ya. Sementara untuk kanal-kanal ya, kalau dulu di tempat saya itu sungai ya, sungai alam ya yang kecil gitu ya, biasanya memang jadi sumber air, sekarang kering ya. Baik. Kering, jadi memang perlu juga ini untuk air gitu Patih.
0: Baik, bahkan di beberapa daerah di Kalimantan Barat ya, Sungai Kapuasnya sampai surut sekali begitu ya, sampai terlihat pasir di tengah pasir itu ya, Bung gitu ya. L ya.
1: Tapi kalau di Sambas ini masih aman sih sungainya.
0: Masih aman ya sungainya, alhamdulillah ya. Nah kemarin juga sebenarnya sempat terjadi hujan di Pontianak begitu ya. Tapi juga kami dapat laporan dari salah satu pendengar kami di Batu Layang bahwa air yang turun itu tidak disarankan untuk digunakan apalagi dikonsumsi begitu ya, karena walaupun air hujan itu turun mengenai genteng, airnya tuh kualitasnya kotor pendengar ya. Dan itu juga sempat dilaporkan oleh pendengar kami kemarin, ada Ibu sebentar di mana kemarin ya, Bu Rusmiati di Batu Layang yang mengabarkan bahwa air hujan yang ditampung itu berbusa karena saking mungkin atapnya udah kena ini ya Bung El ya, apa namanya itu jerebu begitu ya, sudah menumpuk di atas atap, kemudian dijatuhi air hujan, juga air yang ditampung tidak direkomendasikan untuk digunakan apalagi untuk dikonsumsi begitu karena memang berbusa. Itu kemarin waktu sempat terjadi hujan. Nah, dan untuk saat ini juga belum terjadi hujan dan air juga masih terasa asin ya di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya pendengar. Bahkan di Sambas juga tadi terasa asin begitu ya. Tentunya kita menghimbau untuk masyarakat ya, sebenarnya ada aturannya nih Bung El mengenai ketentuan pengecualian terkait pembukaan lahan dengan cara membakar yang diatur pada pasal 69. Dan ini juga berkaitan dengan kabut asap yang saat ini terjadi ya di Kalimantan Barat, bahkan sepulau Kalimantan kalau kita lihat titik api menyebar secara merata Bung El. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Dan ini kami update terlebih dahulu Bung El, saya izin untuk bacakan terlebih dahulu ya untuk pasal 69 ayat 2, di mana penjelasan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPPLH. Aturan dan pengecualian pembakaran lahan prinsip larangan. Pada dasarnya pada pasal 69 ayat 1 huruf H, UUPPLH melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, pengecualian kearifan lokal pada pasal 69 ayat 2 UUPPLH memberikan pengecualian dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Batasan penjelasan pasal tersebut menafsirkan kearifan lokal sebagai pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga. Ditanami varietas lokal serta dikelilingi sekat bakar agar api tidak menjalar. Sebenarnya aturannya ini sangat ketat pendengar ya. Dan catatan penting terkait perkembangan hukum, meskipun Undang-Undang Dasar memuat pengecualian untuk kearifan lokal, kebijakan pemerintah pusat dan daerah seperti instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 tentang memperketat atau bahkan melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Dilarang sama sekali tanpa pengecualian untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang semakin luas. Pelanggaran terhadap aturan pembakaran ini dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 108 UUPPLH dengan ancaman penjara 3 hingga 10 tahun. Jadi memang saat ini memang kritis dan memang diperketat begitu ya Bung El ya, walaupun sebenarnya sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya, dan bahkan tadi sebenarnya aturannya juga ketat begitu pendengarnya untuk pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan menafsirkan kearifan lokal. Tapi jika kondisinya seperti sekarang ini memang tidak bijak ya untuk kita membuka lahan dengan cara dibakar, apapun itu alasannya pendengar. Dan saat ini memang aturan pembakaran ini sedang diperketat dan bahkan dilarang sama sekali untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Menurut Bu El bagaimana, apakah di Sambas juga terdapat titik-titik api yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah di Kabupaten Sambas, Bung El?
1: Kalau di Sambas ini informasi terbaru ya, itu sempat terjadi juga untuk karutlanya ini di Jelu Air di Kecamatan Jawa di sana, itu juga terjadi kemarin ya. Kemudian kalau untuk yang terbaru ini di Tekarang ya, itu tepatnya di belakang salah satu sekolah begitu ya. Kami lansir dari akun media sosialnya Infomedia Sambas ya. Itu kalau untuk kebakarannya ini ya, itu tepatnya ini di belakang SMA Tekarang. Ya, dan masyarakat di sana ini juga diimbau ya untuk berhati-hati begitu ya. Kalau kemarin saya juga sempat jalan-jalan begitu ya, ke hutan, karena saya tempat saya ini juga berbatasan langsung dengan Jawai ya. Biasanya memang setiap tahun itu di sana itu sering terjadi kebakaran ya. Dan kemarin ini terjadinya di perbatasan antara Sungai Baru dan juga untuk sana itu di Sungai Nilam ya, perbatasan dengan Sungai Baru. Kebakaran di sana itu terjadi ya. Saat ini untuk kondisinya masih sedang dilakukan untuk pendinginan begitu Patih ya.
0: Itu yang terbakar hutan atau lahan Bung El yang ada di daerah yang disebutkan Bung El barusan?
1: Itu lahan dan juga hutan ya. Karena kalau di perbatasan tempat saya itu ya, Jawa ya, sebenarnya ini hutan produksi begitu ya. Karena beberapa kali terjadi kebakaran, sehingga untuk kayu-kayu itu sudah tidak ada lagi, tersisa itu hanya berupa pakis. Dan ini yang menjadi kendala juga begitu Pak ya, kalau sudah musim panas ya, kemudian tambah angin kencang, akhirnya nyebar. Kalau tempat saya itu setiap tahun itu memang terjadi karut lah. Untuk tahun ini saja yang alhamdulillah masih aman ya. Kemudian untuk ketersediaan air ini juga menjadi perhatian juga, karena memang kalau di beberapa lahan itu memang sudah dibikinkan kanal gitu ya, Pati ya, dibikinkan, kalau bahasa Sambas ini dibuat pagung. Jadi dibikin semen, di semen kemudian dibikinkan tanggul. Tetapi kemarin saya cek kering. Karena saking lamanya di tempat saya itu sekitar 1 bulan itu Pati ya, belum turun hujan ya di desa Sungai Kumpai itu di Teluk Keramat begitu ya.
0: Baik. Iya, pagung begitu ya, tanggul untuk menampung air biasanya begitu ya di wilayah-wilayah tertentu begitu pendengar. Dan memang sedang kering artinya Bung El ya, memang tidak ada hujan.
1: Iya,
0: betul. Informasi ya, kemarin juga pendengar ya sempat kami dapatkan bahwa sebenarnya sedang dilaksanakan operasi untuk menangani atau membuat modifikasi cuaca begitu ya, yeah. OMC pendengar, dan beberapa titik-titik wilayah yang bisa melakukan pembibitan untuk dijadikan penyemaian begitu ya, untuk hujan buatan yang akan dilakukan di Kalimantan Barat begitu pendengar. Dan lagi kami masih ajak pendengar tentunya Bung El ya untuk bergabung bersama kami melaporkan ataupun menyampaikan keluhannya terkait pelayanan publik. Silakan pendengar WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk WhatsApp-nya Pro 1 RRI Pontianak. Sedangkan di Sambas Anda juga dapat bergabung bersama Bung El kami di sana. Berapa WhatsApp silakan Bung El?
1: Di 0851-76-70-0977. Dan dari Sambas ini ada juga informasi untuk pemeliharaan kelistrikan PLN WLP Sukura. Pekerjaan ini penegakan tiang miring untuk waktunya di jam 9 ya hingga nanti ke jam 3 sore. Adapun untuk wilayah yang padam ini di Desa Sungai Baru, kemudian juga Desa Berlimang, Desa Puringan, kemudian juga Desa Sengawang, Desa Teluk Kasih, sebagian Desa Lela ya. Itu untuk hari ini, Pati, jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi untuk warga di sana, ini udah padam sepertinya ya.
0: Yeah.
1: Boleh disampaikan juga informasinya apakah sudah padam atau bagaimana, boleh disampaikan juga di SMS atau juga di telepon di 0851-76-70-977, Pati.
0: Baik, ada pemadaman bergilir begitu artinya Bung El ya, yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Sambas begitu.
1: Iya, karena memang lagi ini penegakan tiang yang miring. Kalau di tempat saya kemarin itu sudah ya minggu lalu ya, karena ini penggantian tiang listrik yang baru. Yang lama kan sudah kropos ya, itu diganti dengan yang baru begitu Patih. Jadi minggu lalu itu sudah dapat giliran untuk padamnya begitu. Pati.
0: Baik, di Kota Pontianak juga beberapa hari belakangan ini, dua sampai tiga hari belakangan memang juga sempat terjadi pemadaman listrik ya, di tepatnya di Pontianak Timur, di Tanjung Raya 2 pendengar, dan kami belum dapat informasi apapun ya, dan kemarin sempat mendapatkan keluhan juga dari masyarakat yang mengeluhkan mati lampu yang cukup lama begitu ya, pemadaman listrik di Tanrai atau Tanjung Raya 2 dan sekitarnya ya pendengar di Pontianak Timur, dan belum kami dapatkan informasi yang resmi. Kemarin juga ada yang mengirimkan informasi, tapi kami belum dapat konfirmasi lebih jelasnya karena ada yang bilang kebakar lah begitu ya. Dan informasi lebih lanjutnya nanti akan kami update dan tentunya akan kami konfirmasi ke pihak terkait begitu. Dalam hal ini ya tentunya PLN pendengar. Nah, beberapa waktu lalu juga Bung El, beberapa pendengar kita juga ada yang sempat mengeluhkan soal karhutla ini ya, lagi-lagi masih tentang karhutla. Dan di Kalbar ini sebenarnya dipicu karena ulah manusia atau alam begitu. Dan sanksinya sebenarnya seperti apa untuk oknum yang nakal ya begitu ya, bagi pribadi ataupun perusahaan. Dan ini juga masih belum kami dapatkan konfirmasinya dari pihak terkait begitu pendengar ya. Dan ini kemarin dapat telepon dari jauh malahan sebenarnya, ini dari Manado kemarin ya, sempat menelpon ya, menyusul kasus ISPA di Kalimantan Barat yang juga semakin tinggi angkanya Bung El. Kemarin juga sempat diinformasikan ya di Kabupaten Sambas kalau tidak salah juga kasus ISPA-nya juga melonjak naik begitu Bung El.
1: Dan untuk saat ini memang proses belajar mengajar ya untuk sekolah itu juga masih berlangsung ya, cuman ada beberapa sekolah yang memang sudah menerapkan belajar secara daring begitu. Tadi pagi saya lihat untuk anak-anak pergi sekolah juga cukup ramai juga, tetapi sayangnya ada beberapa yang memang tidak mengenakan masker ya. Jadi dengan kondisi tadi ya, untuk angkanya ISPU ini gitu ya, untuk kualitas udara di angka 126 ya, ini kategori tidak sehat. Jadi memang untuk orang tua ya, kepada anaknya ini boleh disediakan maskernya begitu ya Pati ya. Dan kemarin yang sempat ramai itu di Tangerang ya, yang sempat pekat sekali itu dan untuk sekolah juga masih berlangsung ya, begitu Pati.
0: Baik. Beberapa menyusul soal kebakaran hutan dan lahan dan juga kualitas udara yang masih bisa kita katakan buruk bahkan berbahaya ini pendengar. Kemarin di Kota Pontianak juga ada imbauan ya untuk meliburkan sekolah. Awalnya waktu itu Bung El untuk SD dan SMP. Tapi kan tentunya para pelajar SMA juga memerlukan perlindungan lebih lanjut begitu ya mengenai kabut asap ini. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat akhirnya mengalihkan kegiatan pembelajaran tatap muka menjadi BDR atau belajar dari rumah. Dan pembelajaran daring bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 24 hingga 28 Agustus mendatang, pendengar, sebagai langkah antisipatif menyikapi kondisi kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan. Nah, kebijakan tersebut juga diambil setelah Disdikbud Kalbar menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sekolah terdampak asap bersama Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen RI pada Sabtu lalu. Selain itu, keputusan juga telah dipertimbangkan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Kalimantan Barat berdasarkan BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat. Dan pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring, kepala sekolah dan guru serta tenaga pendidikan di sekolah negeri ataupun swasta tetap mengikuti ketentuan jam kerja ASN. Maksud kami untuk yang tetap untuk negeri pendengar ya, ini tetap mengikuti ketentuan jam kerja ASN yang berlaku dan wajib menggunakan masker kesehatan serta memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Itu dia pendengar ya. Nah, kemarin kan SD dan SMP, kemudian yang SMA pada komen gitu, emangnya SMA nggak diliburkan nih. Nah, sekarang SMA juga ikut diliburkan, yang kuliah sekarang. Kuliah kapan nih diliburkan juga?
1: Kita kapan? Jangan.
0: Yang kerja juga nih, kemudian yang kerja apakah kebal? Tidak pendengar ya. Tetap untuk Anda yang masih perlu bekerja dari luar, dari kantor, dan harus keluar ruangan, tetap diimbau untuk menggunakan masker lah ya untuk di kegiatan di luar ruangan begitu, Bung El. Ada informasi apa selanjutnya di Sambas, Bung El? Silakan.
1: Mengingat kondisi cuaca yang juga cukup panas ya, tambah lagi istilahnya ini mudah terbakar ya. Jadi untuk warga masyarakat ini juga tentunya dihimbau begitu ya untuk tetap waspada juga, karena memang di Sambas ini juga sudah terjadi kebakaran yang menimpa rumah warga ini ya di Desa Nyirih di Jawa ya pada Selasa pagi kemarin ya. Kalau dari sambas informasi ini pendengar, ini untuk bangunannya ini sekitar 95% itu ludes ya, terbakar api begitu ya. Dan ini juga menjadi perhatian juga tentunya, keberhati-hatian juga bagi semuanya ya, ditambah dengan kondisi yang panas. Jadi sebelum meninggalkan rumah dicek lagi nih, kemudian kabel-kabelnya apakah sudah perlu diganti begitu ya. Kemudian dapurnya apakah sudah di kompornya sudah dipadamkan. Kalau di Sambas memang kalau untuk dapurnya ini Patih ya cukup unik. Masih menggunakan dapur kayu ya. Jadi untuk dapurnya itu berupa tanah. Nanti untuk bahan bakarnya itu menggunakan kayu ya. Jadi kalau misalkan ditinggalkan dengan kondisi menyala, nah ini yang bisa menyebabkan kebakaran begitu Patih.
0: Baik pendengar, dan kami juga tetap masih menantikan Anda pendengar ya, melalui kanal-kanal resmi kami di WhatsApp Kota Pontianak di 0811-5701042 atau telepon di 734987. Sedangkan di Sambas, silakan Bung El.
1: Di 0851-76700977.
0: Untuk Anda yang ingin melaporkan situasi sekitar Anda, menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi, pendengar silakan untuk bergabung bersama kami dan nanti akan kami dapatkan konfirmasi dan jawaban ya dari pihak-pihak terkait, stakeholder maupun instansi dan kedinasan tentunya pendengar. Kami juga sedang live TikTok di Pro 1 RRI Pontianak. Dan ada satu laporan dari pendengar kami di Kuburaya, tepatnya di Jeruju Besar. Seperti yang akan kami bacakan setelah kesempatan yang akan lewat, tetap bersama kami di sini. Pendengar, kita break sejenak, Bung El.
1: Oke, siap.
0: Tetap bersama kami di sini di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Pontianak dan Sambas masih temani Anda pendengar dalam program Halo RRI edisi hari ini 26 Agustus 2026 dengan masih tentunya mengajak Anda pendengar untuk aktif melaporkan situasi di sekitar Anda, menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi, apresiasi bahkan ya melalui WhatsApp kami di Pontianak, WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987 juga dapat menyaksikan kami secara live di RRI Pro 1 Pontianak akun TikToknya. Kemudian di Sambas dapat Anda hubungi bersama rekan L, berapa rekan L?
1: Di 0851-76-70-977. Dan tentunya pendengar juga bisa menyampaikan kalau misalkan menemukan juga melihat adanya titik api, boleh juga disampaikan biar nanti dari pihak terkait ini bisa langsung ke lapangan. Kemudian juga menemukan tentunya ada informasi menemukan atau juga kehilangan, boleh juga disampaikan. Atau kondisi infrastruktur juga di tempatnya bagaimana yang tentunya perlu penanganan atau juga perlu perbaikan secepatnya begitu ya, boleh juga disampaikan. Atau ingin menyampaikan apresiasi juga boleh, silakan ya. Kami buka di 0851-76-700-977. Dan Patih, kalau berbicara mengenai infrastruktur ya, kemarin itu saya lewat di Jalan Sukamantri dari Jalan Muhammad Syafiuddin ya, itu masuk ke Sukamantri. Luar biasa ya, itu di sana jalannya itu berlubang, berkerikil, tembus ke jalan istana, tembus lagi ke jembatan Sabu. Kalau di jalan istana itu kemarin lagi ada pengerjaan ya, jadi jalannya itu sudah dipasang banner ya, ataupun juga baliho di sana itu akan ditutup jalannya karena lagi ada proyek pengerjaan jalan penimbunan di sana. Untuk jalan Sukamantri itu sekitar 200 meter ya, itu rusak parah di sana. Jadi kalau misalkan jalannya di jalan istana ditutup, kalau misalkan mau ke DK dalam kaum harus melewati jalan alternatifnya jalan Sukamantri, itu perlu siapkan untuk mentalnya, kesabarnya.
0: Baik, tidak kebayang berdebunya begitu ya Bung El, karena emang situasi sedang tidak ada turun hujan
1: iya,
0: begitu
1: berdebu,
0: ya.
1: Berdebu, kerikil, terus lubangnya dalam-dalam juga, kalau misalkan tidak hati-hati ini bisa menyebabkan kecelakaan juga di sana begitu ya.
0: Baik, diimbau untuk masyarakat berhati-hati, artinya untuk yang ingin melewati jalan Sukamantri tadi informasinya ya, dari iya, Bung El di Sambas pendengar. Kami sapa-sapa juga pendengar yang ada di live TikTok kali ini, Bung El, ada pendengar kita dari Kabupaten Sekadau, Belitung Hulu, jauh ya. Kemudian ada Fahmi Dekartini yang mentari bersinar cerah, semangat kita dalam berkarya, sehat selalu dalam salam dari Banyuwangi katanya. Baik, terima kasih. Wah, Banyuwangi sedang cerah, tapi sayangnya di Pontianak, di Kalimantan Barat saat ini cerah tapi tertutup kabut asap begitu ya Bung El ya.
1: Sama, dan saya juga sama.
0: Iya, masih kabur pandangannya ya. Baik, kemudian pendengar kami dari Kabupaten Kuburaya, Jeruju Besar ini masih masuk dalam coverage area kami untuk menyampaikan kepada pihak terkait nanti pendengar. Di sini ada Abdul Ghaffar Ghazali yang mengharapkan untuk daerah pesisir Kalimantan Barat agar dapat mencontoh warga dan aparat desa yang kompak dalam mengatasi kekurangan air bersih. Sebab di desa Seperiuk, Seperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan Sambas, mereka menggunakan ADD untuk dibuatkan sumur bor untuk warganya sehingga masyarakat Seperiuk A sudah tidak lagi kekurangan air bersih. Dari Pak Uning di Kuburaya. Dah baik, ini pendengar kita di Kuburaya yang mencontoh masyarakat di Sambas tadi Bung El. Dan kebetulan ada Bung El di sini yang tinggal di

0: Mas, bagaimana? Ada konfirmasi apa nih Bung Aldi? Kecamatan Jawa ya tadi ya, yang dimana katanya menggunakan sumur bor untuk warga katanya.
1: Kalau di Sambas ya, kami belum mendapatkan informasi secara resminya ya. Tapi kalau untuk di warga desa Pelimpaan ini memang di Kecamatan Jawa ya, itu melakukan pembangunan dan perbaikan jalan yang secara swadaya. Itu yang informasi yang terbarunya. Tapi kalau untuk sumur bor, kemarin di tempat saya itu memang sudah dilakukan ya. Tapi ini mandiri ya. Dari tahun 2019 itu, karena memang tahun 2019 itu juga parah kekeringannya. Jadi satu sumur bor itu 5 rumah ya. Jadi nanti patungan untuk harganya itu sekitar 8 jutaan atau 10 jutaan lah satu sumur bor ya. Jadi bisa diisi dengan 5 pipa ya. Jadi kalau di tempat saya alhamdulillah untuk air bersih ya aman saat ini. Karena memang rata-rata itu sudah menggunakan sumur bor. Airnya juga jernih ya seperti air hujan begitu Patih ya.
0: Oh baik, jadi masyarakat swadaya sendiri begitu ya untuk membuat sumur bor ya. Dan akhirnya dimanfaatkan bersama begitu ya Bung El ya.
1: Iya benar, bahkan untuk airnya kualitasnya itu biasanya kan kalau misalkan di tanah gambut ini ya, zat besinya ini kan cukup tinggi ya. Jadi walaupun dia nanti ketika keluar warna jernih bening, tapi ketika didiamkan sekitar 15 menit ataupun juga 30 menit berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Tapi kalau yang di tempat saya itu jernih ya, seperti air hujan. Bahkan juga bisa untuk dikonsumsi begitu, Patih.
0: Baik ya, ini semoga dapat menjadi apa tadi harapan dari Pak Uning ya di Kuburaya, harapannya agar warga dapat kompak begitu mengatasi kekurangan air bersih. Terima kasih Pak Uning di Kuburaya telah bergabung bersama kami. Kemudian ada juga, nah ini Halo RRI ditujukan untuk RRI sepertinya ini pendengar ya, di mana salah satu pendengar kita di Sambas juga mengeluhkan suara yang kurang jelas nih sepertinya ya. Apakah RRI Pro 1 Sambas bisa dimonitor lewat RRI ya, digital parabola? Kalau lewat gelombang 97,4 sering berdesir katanya, cukup mengganggu telinga. Dan pendengar kita ini monitor dengan radio Panasonic, bagus sekali, kuat, tapi di Serayu katanya masih satu desa dengan dusun Sekabau dengan radio merek berbeda, itu kecil sekali suaranya. Terima kasih. Baik.
1: Di ini ya, baik, di dan Sekabau ya?
0: Iya.
1: Truk Ramat berarti di situ.
0: Oke. Ini kita tampung terlebih dahulu pendengar ya untuk laporannya. Semoga nanti kualitas siaran kita di RRI Pontianak bahkan di RRI Sambas juga dapat mengcover semua area begitu ya untuk masyarakat-masyarakat kami pendengar ya yang ingin memonitor RRI melalui terestrial begitu. Gelombangnya 97,4 tadi ya Bung El ya.
1: Iya benar. Kalau sebelumnya memang 97,7 ya. Tapi kemarin itu sudah berganti frekuensinya menjadi 97,4 begitu ya.
0: Baik, seperti itu pendengar. Dan kalau Anda juga saat ini sedang berada di lokasi lain, dapat memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Silakan pendengar download ya aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda di Play Store ataupun App Store. Dan Anda dapat menyampaikan keluhan Anda juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Baik. Terima kasih tadi siapa Pak Wahdi tadi ya yang bergabung bersama kami. Kami teruskan ke RRI Sambas begitu ya.
1: Baik, siap ya.
0: Baik.
1: Dan Pati ini mengenai infrastruktur kemarin juga diinformasikan di Halo RRI ya, yang mengenai jembatan di ini ya, di jembatan di Kampung Lorong yang berlubang. Ini sudah diperbaiki Pati ya, sudah tengah dan kiri itu sudah di bahasa Sambasnya ditambal, sudah mulus. Jadi yang akan melintas di sana sudah aman lah begitu ya. Dan tentunya terima kasih ya untuk pihak terkait ya sudah memperbaiki jembatan kondisi aspal di jembatan Kampung Lorong begitu Fatih.
0: Ini kemarin kalau nggak salah sempat ada yang melaporkan juga ya Bung El.
1: Iya benar
0: ya. Di Halo RRI.
1: Pas saya pulangnya malam itu tiba-tiba Jadi bagus ini ya, gitu. Kaget ya ternyata barusan ini ya diperbaiki begitu Pati.
0: Nah, merupakan satu hal yang baik juga nih artinya pendengar ya, Halo RRI hadir untuk menyampaikan kepada pihak terkait dan akhirnya berbuah solusi begitu ya untuk ya, di Kabupaten Sambas tadi. Kemudian kami update lagi pendengar, baik ini sepertinya saya harus mengupdate ini Bung El soal kualitas udara ya di Kota Pontianak yang saat ini masuk dalam kategori udara sangat tidak sehat. ISPU Pontianak capai 233, di mana ini per hari ini ya Rabu 26 Agustus 2026 pukul 7 indeks standar pencemaran udara atau ISPU tercatat mencapai 233, dan data tersebut menunjukkan PM2.5 menjadi parameter kritis dengan nilai 233. Kondisi ini mengindikasikan kualitas udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Dan tingginya angka PM2.5 ini menjadi perhatian utama karena partikel tersebut berukuran sangat kecil dan dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Masyarakat terutama kelompok yang rentan ini terhadap dampak pencemaran udara perlu meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk itu selalu kita imbau dan kita waspadakan untuk masyarakat tetap menggunakan masker ya yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Disarankan untuk memperhatikan perkembangan kualitas udara juga sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian penggunaan perlindungan pernapasan yang sesuai dan pengurangan aktivitas di area dengan paparan polusi tinggi ini dapat menjadi langkah pencegahan untuk mengurangi resiko kesehatan. Bahkan informasinya juga Bung El kemarin sempat didistribusikan ya untuk tabung oksigen di wilayah Kalimantan Barat untuk masyarakat, bahkan juga sempat ada posko-posko tertentu begitu ya yang mempersilakan masyarakat jika menginginkan atau ingin mengakses oksigen, tabung oksigen maksud kami. Nah, dan kali ini dari Polri yang mengirimkan bantuan karhutla ke Kalimantan Barat berupa masker gas hingga tabung oksigen. Informasi 17 jam yang lalu pendengar kami update terlebih dahulu Bung El, di mana Polri mengirimkan bantuan logistik ke Kalimantan Barat yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa kemarin pendengar, dan menyusul kebutuhan mendesak petugas di lapangan yang terus berjibaku memadamkan titik api. Untuk bantuan yang dikirim ke Kalbar meliputi 100 set masker gas dan kanister, 200 tabung oksigen hingga peralatan pemadaman seperti selang pemadam, selang hisap, pistol nozzle, dan konektor Y. Tak ketinggalan juga kolam air embung berkapasitas 5.000 liter, pompa robin, pompa apung, genset, dan pompa darat untuk diberangkatkan untuk mendukung operasi di lapangan. Melansir dari laman Hai Pontianak, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyebut penyaluran logistik ini menjadi bagian dari komitmen Polri menjaga kelancaran penanganan karhutla di lapangan, dan pengiriman dilakukan bertahap lewat beberapa penerbangan menyesuaikan dengan ketersediaan angkutan udara dan kapasitas pengiriman. Itu dia pendengar ya. Dan tentunya kita juga aplaus ya untuk seluruh petugas, bahkan ada relawan API juga ya Bung El yang turun ke lapangan untuk
1: bersama-sama. Gitu ya.
0: Tak kenal lelah, lelah. Gitu ya, tapi tetap. Tetap begitu ya, luar biasa, dan apresiasi setinggi-tingginya kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang benar-benar memikirkan kita semua ya, masyarakat Kalimantan Barat, agar tidak lagi menghirup udara yang sudah tidak sehat ini pendengar. Itu dia informasinya dari Sambas. Apakah sudah ada yang bergabung kembali Bung El?
1: Kalau dari Sambas ini kita belum ada ya untuk pendengar yang menyampaikan. Tapi kalau kita berbicara mengenai karhutla ini Pati ya, ini sekarang kan di Sambas ini juga musim tanam padi, musim berkebun. Nah ini juga menjadi tentunya persoalan juga, perhatian juga tentunya untuk masyarakat terutama lah ya, yang berkebun ataupun juga bertani. Untuk saat ini ditunda dulu ya untuk membakar lahannya, karena kalau udah siang hari jam 1 lewat itu Pati, itu untuk angin lumayan kencang begitu. Itu yang biasanya memang yang membuat api itu semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan begitu ya. Tapi kalau orang-orang dahulu Pati ya, ini berbagi pengalaman sedikit lah ya. Kalau orang dulu itu memang kalau untuk bakar dia itu ngelihat kondisi dulu. Apakah bakarnya ini nanti pagi atau sore hari. Sore harinya itu biasanya mendekati maghrib. Karena jam segitu biasanya angin itu tidak begitu kencang. Tapi kalau misalkan bakarnya di jam 1 ke jam 2, itu memang untuk angin itu lagi kuat-kuatnya. Jadi itu yang biasanya memang bisa, kalau misalkan bakar lahan ya, bisa menyebar kemana-mana. Kemudian di samping kiri kanan, atas bawah, itu biasanya dibersihkan terlebih dahulu ya, kalau untuk bakarnya, sebelum nanti dibakar tengah-tengahnya. Atau biasa juga bahasa sambasnya ini disapat ya. Ini di apa ya namanya, di siram-siram dengan air ya, kiri kanan begitu ya, biar nanti apinya itu tidak menyebar ke lahan sebelah begitu Patih ya. Itu biasanya teknik dari orang-orang dahulu begitu ya. Tapi kalau sekarang memang ya lagi musim panas berkepanjangan, jadi memang diharapkan ya untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran begitu Patih.
0: Baik, itu tadi pendengar ya, informasi dari Sambas. Memang saat ini sedang musim-musimnya untuk menanam padi kembali sebenarnya ya Bung El ya, tapi karena kondisi yang saat ini sedang tidak memungkinkan, mungkin untuk beberapa waktu ini kita tunda terlebih dahulu begitu pendengar ya. Kemudian ini ada yang bergabung, oke, via TikTok tadi ya, Rizky menyampaikan, mengharapkan semoga masyarakat di Kalimantan Barat sehat-sehat selalu dan tetap menggunakan masker juga saat keluar ruangan katanya. Oke, imbauan yang baik juga tentunya pendengar ya, untuk sesama masyarakat di Kalimantan Barat untuk terus menjaga diri ya. Bahkan juga Bung El, karena kualitas udara ini tidak hanya berdampak di luar ruangan begitu ya, bahkan di dalam ruangan juga kadang terasa. Nah, untuk masyarakat yang memiliki sensitivitas lebih tinggi lagi begitu ya, untuk kelompok sensitif bahkan disarankan untuk menggunakan air purifier di dalam ruangan. Dan untuk Anda yang banyak beraktivitas di luar ruangan, tetap menggunakan masker tentunya pendengar. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan. Dan sampai beberapa hari ke depan ini juga kalau kita pantau melalui laman iqr.com, bahkan di Kota Pontianak saat ini hingga beberapa hari ke depan masih masuk dalam kategori udara yang tidak sehat pendengar. Itu dia ya yang dapat kami sampaikan.
1: Kalau masih belum ada ya, silakan. Kemarin ini hari Minggu sih sempat hujan gerimis ya Patih ya, hari Minggu itu sempat hujan gerimis di Jalan Tabrani. Tapi hari Seninnya kabutnya belum hilang. Kemudian informasi dari pendengar kita juga, hari Selasa maghrib ya, habis maghrib itu sempat hujan deras di Sagang Galing sana, cukup lama juga untuk hujannya di sana. Begitu sudah hujan, namun lagi-lagi ya untuk air hujannya belum bisa ditampung begitu Patih ya, belum bisa digunakan begitu ya.
0: Iya, artinya sama tadi dengan keluhan Ibu Rusmiati di Batu Layang tadi ya, soal air hujan yang ditampung memang masih belum bisa digunakan, dan bahkan sebaiknya jangan digunakan dulu, jangan begitu digunakan. Bung El ya, karena memang sedang tidak baik kualitas airnya. Kemudian di TikTok ada Sigit Suparno Setio Dewo menyampaikan karhutla katanya. Baik, terima kasih Bung Sigit ya yang bergabung bersama kami di TikTok mengenai karhutla. Lokasinya di mana Bung Sigit, boleh update ke kami yang agar dapat kami sampaikan kepada pihak terkait dengan segera ya, soal kebakaran hutan dan lahan ini yang memang tidak bisa kita biarkan begitu pendengar. Tadi info di Sambas setelah hujan pun masih berkabut asap begitu ya Bung El ya, karena ternyata kalau misalnya di lahan gambut itu dari atas terlihatnya sudah tidak ada api, tapi apinya malah di bawah begitu,
1: masih begitu ya. Dan ini juga cukup dalam gitu Patih ya. Jadi kalau misalkan karena tanah gambut ini kan seperti plastik begitu ya, jadi kalau misalkan dia udah makan ke bawah, terus walaupun hujannya lebat tapi di bawahnya itu masih nyala, nanti ketika panas lagi ketiup angin itu yang bisa membesar kembali. Bahkan kalau di tempat saya kemarin beberapa waktu yang lalu memang sering kejadian juga kebakaran tanah lahan. Itu biasanya dari bawah ya untuk apinya ya. Jadi jalan itu juga sampai merekah begitu ya, dari gara-gara dari apinya begitu ya. Mm-hmm. Bahkan kalau misalkan kita bakar, kalau misalkan di seberang ada kanal, itu apinya dari seberang itu bisa melompat ya, karena untuk apa istilahnya ini, partikel-partikel yang kebawa sama angin itu kan biasa kan masih nyala ya, jatuh ke tanah gambut, ketiup angin, jadilah titik api yang baru. Itu yang kalau misalkan pengalaman yang saya lihat ya di tempat saya begitu Patih ya.
0: Baik, titik api berpindah pendengar ya, karena emang cuaca kering dan juga angin kencang yang terjadi. Ini tadi yang kita dapatkan informasi dari TikTok ini, Bung El, ya, pendengar kita Sigit ya, yang ternyata kebakaran hutan dan lahan terjadi di Sungai Pelang Ketapang informasinya. Kebetulan kami juga lansir dari laman kalbar.bmkg.go.id mengenai peringatan dini cuaca beberapa hari ke depan di Kalimantan Barat. Di Ketapang itu memang berpotensi terjadi angin kencang hingga beberapa hari ke depan, pendengar. Di Kabupaten Ketapang, Kayang Utara, ya, Ketapang dan Kayang Utara itu dia pendengar ya, untuk informasi potensi terjadi angin kencang hingga beberapa hari ke depan yang kami lansir dari laman kalbar.bmkg.go.id. Petugas juga telah dikerahkan di sana, pendengar, dan tadi titiknya yang disampaikan oleh pendengar kami di Ketapang itu adalah di Sungai Pelang. Itu dia informasi yang dapat kami peroleh begitu ya. Dan kita masuk di penghujung sesi, Bung El. Sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan mungkin Bung El untuk pendengar kita yang masih belum berkesempatan untuk bergabung? Tadi sudah ada beberapa juga yang bergabung ya, bahkan dari Sambas, Pontianak, dan juga Kuburaya. Yang ingin disampaikan silakan Bung El.
1: Baik, ini ada informasi penutup lah ya mungkin ya dari Sambas ini. Dari Polres Sambas ya, bersama TNI, Manggala Agni, dan juga masyarakat itu memadamkan sisa titik api di lahan areal penggunaan lain atau juga APL seluas 2 hektar, tepatnya ini di Dusun Peria, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh ya. Itu sudah dilakukan untuk pendinginan di sana ya. Dan pemadamannya ini, pendinginan ini menggunakan mesin pompa air dari untuk menjangkau lokasi ini kurang lebih 40 km. Bayangkan saja 40 km ya. Ini kita juga patut apresiasi lah ya kepada petugas ya, baik itu dari TNI, Polri, Manggala Agni ataupun juga masyarakat yang memang sudah istilahnya berjuang ini di tengah teriknya panas matahari ini untuk memadamkan api begitu Patih. Dan yang belum sempat bergabung hari ini silakan nanti juga bergabung di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat tentunya. Boleh nanti Anda bisa sampaikan informasinya, keluhannya atau juga apresiasinya agar nanti bisa diteruskan kepada pihak terkait begitu Patih.
0: Baik, terima kasih Bung El di Sambas. Dan sebagai penutup di Kota Pontianak juga pendengar, selain di hari-hari yang telah ditentukan tadi ya, Senin, Rabu, dan Jumat untuk khusus Halo RRI, di luar jam tersebut juga Anda juga dapat tetap menyampaikan aspirasi Anda pendengar melalui kanal-kanal resmi kami di RRI Pontianak maupun Sambas. Dan update, kan beberapa saat lagi juga kita akan merayakan Hari Radio ya Bung El ya, ya. Dan di mana RRI Fest akan segera dilaksanakan di RRI Pontianak dan Sambas sepertinya. Di mana kegiatan di RRI Pontianak ini Bung El ada donor darah, yang tentunya ini nanti akan sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Kami informasikan donor darah yang akan dilaksanakan di RRI Pontianak dalam rangkaian RRI Fest 2026 pendengar akan berlokasi di kantor RRI Pontianak pada tanggal 1 September itu nanti hari Selasa pendengar ya. Selasa 1 September langsung saja datang ke kantor RRI Pontianak, nanti kita lakukan registrasi dan sebagainya pukul 7 hingga selesai. Dan ini tentunya terbuka untuk umum pendengar usia 17 hingga 60 tahun, sehat dan tidak sedang sakit, tidak meminum obat ya dalam beberapa hari terakhir, berat badan minimal 45 kg. Dan tentunya nanti akan ada bingkisan menarik untuk Anda pendengar yang mendonorkan darah Anda. Dan sebenarnya Jauh daripada itu, memang donor darah ini juga sangat bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Setetes darah Anda juga sejuta harapan bagi mereka. Dan imbauan juga pendengar untuk kondisi cuaca dan udara di Kalimantan Barat yang menyebabkan kami tidak dapat melakukan kegiatan di luar ruangan. Dan untuk acara bermukun akan diundur di bulan November ini adalah permintaannya, serta nanti akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang awalnya akan dilakukan di luar ruangan dan sepertinya akan kita adakan di dalam ruangan ataupun bahkan diundur dulu untuk waktunya, begitu pendengar. Bahkan Car Free Day juga ditiadakan ya beberapa waktu ini di kota Pontianak, seperti itu. Terima kasih Bung El telah menemani kami di Halo RRI.
1: Terima kasih kembali Patih.
0: Nah, ini masih ya. Lanjut atau ada pergantian pemain?
1: Hari ini jam 10 nanti akan digantikan sama yang lain ya.
0: Oke, sedangkan di RRI Pontianak nanti akan dilanjut dengan rekan kami Andri Widianto. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri. Bung El juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali Fatih.
0: Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kembali Fatih.

Dan pendengar, sudah Anda ikuti Halo RRI bersama RR Pontianak. Dan nanti di jam 10 pendengar, Anda akan ikuti rangkaian program acara lainnya bersama rekan saya di jam 10 hingga ke jam sore harinya nanti. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Sebelum itu nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti dengan pembacaan teks Pancasila. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, selamat siang tentunya ya dalam Pontianak siang ini. Dan kita akan jalan sampai dengan nanti jam 3 sore bareng sama Andre Widianto ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya semoga baik-baik aja semuanya ya. Dan harapannya ya semoga tetap sehat, tetap semangat, dan juga bisa bersama dengan orang-orang terkasih, tersayang, bareng sama Pro 1 juga, ya kan? Dan pastinya Pro 1 siap menemani aktivitas siang hari Anda, pendengar, di tengah suasana siang yang bisa dikatakan masih sama, bahkan mungkin kayaknya lebih dari biasanya gitu ya, karena asap di kota Pontianak makin kerasa banget gitu ya kan. Dan yang pastinya ini bukan udara yang biasa kita hirup dengan bebas sebelum-sebelumnya gitu ya kan. Dan hari ini memang bisa dikatakan sama atau mungkin bahkan lebih tidak baik daripada sebelumnya gitu ya, karena asap dan partikel halus itu sendiri memang harus kita perhatikan gitu ya. Tapi jangan diperhatiin banget, nantinya dibaper ya kan. Nah pastinya kalau bagi Anda yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan, jangan sampai diabaikan untuk menggunakan masker ya kan, terutama juga bagi anak-anak, lansia, dan orang-orang yang mungkin memiliki gangguan pernafasan juga ya. Jadi harus lebih berhati-hati juga, karena memang aktivitas di luar ruangan itu biasanya lebih butuh tenaga ekstra juga. Apalagi ditambah pakai masker, biasanya harus dapat asupan yang lebih baik juga gitu pendengar ya. Jadi kalau memang gak mendesak dan gak ada hal-hal yang penting banget, mendingan di rumah aja ya kan. Dan pastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, minum air putihnya atau air mineralnya gitu ya kan. Jangan sampai nanti udah nunggu, aduh tenggorokan kok rasanya kering gitu ya, atau udah sampai kerasa pengen batuk, mata perih gitu ya, dompet kosong. Itu beda lagi ya pendengar ya. Nah pastinya kalau udah kerasa sesak napas atau hal-hal yang mungkin mengganggu aktivitas Anda, mungkin boleh langsung dicek ke tempat yang memang bisa membantu Anda untuk mendapatkan fasilitas kesehatan tentunya pendengar ya. Tapi jangan khawatir, yang pastinya walaupun langit di kota Pontianak tidak secerah biasanya gitu pendengar ya, tapi semangat kita tetap harus menyala gitu ya kan. Harus bisa menghilangkan kabut-kabut asap yang ada di luar ya. Nah yang pastinya pendengar, kalau tadi katanya Wijay 80 gitu ya, dengan terakhir kali ya, semoga ini menjadi terakhir kalinya deh kabut asap di kota Pontianak atau mungkin di Kalimantan Barat gitu pendengar ya. Jangan sampai nanti ketika pengen foto, pengen video, tahu-tahu blur gitu ya kan. Sama kayak miliknya Sal Priyadi dengan foto kita blur.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
3: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
3: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
3: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
3: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
3: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menganggaplah. Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda terkait dengan 3 minggu hadapi karhutla, Kementerian Kehutanan perkuat Manggala Agni. Dan di sini hampir 3 minggu pendengar ya, untuk personil Manggala Agni daerah operasi Pontianak itu menjalani operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan di tengah operasi yang masih berlangsung, Kementerian Kehutanan ini memperkuat perlindungan kesehatan personil melalui pemeriksaan medis, pemberian multivitamin dan juga nutrisi tambahan serta dukungan oksigen portable di markas Daops Pontianak, Kecamatan Rasau Jaya. Jadi sebanyak 65 personil Manggala Agni Daops Pontianak saat ini diperkuat 15 personil bantuan kendali operasi atau BKO dari pengendalian kebakaran hutan wilayah Sulawesi serta bekerja sama dengan TNI Polri, kemudian BNPB, Masyarakat Peduli Api atau MPA dan juga unsur lainnya dalam pengendalian karhutla. Jadi operasi yang berlangsung dalam waktu panjang ini membawa beban fisik yang tidak ringan tentunya pendengar, karena memang personil harus berhadapan langsung dengan panasnya api, kemudian paparan asap serta kelelahan dan juga kondisi lapangan yang dihadapi selama menjalankan pemadaman, pendinginan serta patroli. Dan oleh karena itu keberlanjutan operasi ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah personil saja, tetapi juga kesiapan peralatan dan juga kondisi kesehatan orang-orang yang menjalankannya gitu pendengar. Nah, tim medis dari Klinik Pratama Manggala Wana Bakti Kementerian Kehutanan juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personil yang meliputi tekanan darah, kondisi pernafasan dan juga konsultasi medis. Dan pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi personil yang telah menjalani operasi di lapangan sekaligus memastikan kesiapan mereka untuk melanjutkan tugas dengan aman. Jadi Kementerian Kehutanan juga menyerahkan multivitamin, nutrisi tambahan dan juga oksigen portable sebagai bagian dari dukungan kesehatan selama operasi berlangsung. Nah, jadi kegiatan itu juga dilaksanakan oleh tim Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Suaryono bersama dengan PLT Kepala BPHL Wilayah 10 selaku Koordinator Wilayah UPT Kementerian Kehutanan di Kalimantan Barat, kemudian Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, serta tim medis Klinik Pratama Manggala Wana Bakti. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 jaringan berita nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau Last setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. Last bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricketers dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tielemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rio Nusuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Hales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Parot yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Hales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody want to... Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bak Muhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Rilis panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Kompleks Pondok Agung 7 nomor B6 RT 1 RW 6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
2: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
2: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari

0: Program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam.
1: Ya, Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat Muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmed Bukhatir.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: RRI Net, radio siswa. RRI Net, tonton ya.
1: Oh bang, asap rokokmu ya be?
2: Ke iye, ngapu dek?
1: Nggak kisah sak anapas dibuatnya itu ya.
2: Iye pun ke.
1: Oh bang, tau ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
2: Inyan lah he.
1: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia tidak merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ye. Oh bang, daan kera sebedose abang ye. Udah nyababkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ye.
2: Au ih, baru tahu juga abang.
1: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Mangkenye bang, mau nak merokok ye, talan jak sekalian dengan asapnya ye, biar daan merugikan orang lain.
3: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan yang mengakibatkan kerugian pada manusia, kerusakan ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer, terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman, menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan, kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku perkayuan, serta meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atas dan kanker paru-paru. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sarana transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Stop kebakaran hutan dan lahan.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: sebagaimana kau menyapaku dulu. Namun, kepergianmu membuat hari-hariku tak lagi sama, bahkan bait-bait puisiku juga. Atas nasihat dan petua yang kau berikan untukku, tak akan pernah kulupakan dan akan selalu kujalankan dimanapun aku berpijak.
1: Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

Friends, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Novi.

0: Rubah di Sugito bersama dan Lanus Supadio Mars Maten Isidik Setiono tinjau persiapan operasi modifikasi cuaca. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama komunitas sekolah terus pantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh siswa SD hingga SMP selama musim kabut asap.
1: Itulah di antara topik informasi aktual yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito bersama dengan Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono meninjau langsung persiapan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang akan dilakukan pada Selasa 25 Agustus 2026 petang. Berikut kita simak laporannya.
2: Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito pada Selasa pagi meninjau kesiapan Satgas Udara dalam melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Skadron 1 TNI Angkatan Udara. Pangdam 12 Tanjung Pura mengatakan sebelumnya melakukan OMC dirinya bersama BNPB, BMKG, dan sejumlah stakeholder terkait melakukan briefing pagi di ruang rapat Lanut Supadio untuk membahas perencanaan yang akan dilakukan pada hari ini. Mayjen TNI Novi menjelaskan, rencana OMC akan dilakukan di daerah yang terdapat potensi terbentuknya awan hujan, seperti di Landak, dan dilakukan di wilayah Tenggara, Kalimantan Barat. Diharapkan sore ini jika ada tanda-tanda potensi munculnya bibit-bibit yang bisa dilakukan OMC.
3: Rencananya tadi pada saat briefing sudah dijelaskan, ada potensi-potensi di wilayah Landak, Bengkayang, kemudian di bagian Tenggara. Jadi mudah-mudahan pada saatnya nanti, biasanya agak sorean, itu sudah mulai muncul bibit-bibitnya yang potensi untuk dilakukan OMC.
2: Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono menjelaskan, OMC merupakan tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla. Tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla ini ada tiga, yaitu melakukan waterbombing, OMC, dan air patrolling atau patroli udara. Untuk pesawat yang akan mendukung pelaksanaan OMC ada dua, yaitu dari pesawat BNPB, yaitu pesawat Kesa Grand Caravan dan pesawat Kasa A2117 milik TNI Angkatan Udara.
4: Untuk pesawat yang ada saat ini, kekuatannya ada dua, yaitu dari BNPB ada Caravan, Grand Caravan, dan ini adalah dari TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Udara adalah pesawat Kasa, Kasa 212. Untuk mendukung kegiatan OMC. Kemudian secara keseluruhan pesawat yang nanti akan berdatangan lagi adalah dari pesawat Angkatan Darat ini. Ada heli Angkatan Darat untuk melaksanakan waterbombing dan heli Angkatan Udara ada dua juga sudah ada di sini melaksanakan waterbombing.
2: Sementara itu, tenaga ahli kepala BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo, menambahkan potensi awan yang bisa dilakukan OMC pada saat ini berada di bagian timur Kalimantan Barat. Sementara di wilayah selatan Kalimantan Barat, sampai saat ini belum tampak potensi awannya.
5: Bahwa operasi modifikasi cuaca untuk hari ini memang potensi awan yang tersedia itu ada di sektor timur atau wilayah timur Kalimantan Barat. Untuk yang wilayah selatan masih belum terdapat potensi awan itu, sehingga kita fokuskan untuk melaksanakan OMC di sektor timur.
2: Asrianus Bulo menjelaskan dalam mendukung pelaksanaan OMC, BNPB telah menyiapkan 2 ton NHCl atau 2 ton garam yang akan disemai di lokasi terbentuknya awan hujan. Selain mendukung pelaksanaan OMC, saat ini BNPB juga sedang menggiat waterbombing dengan kekuatan 7 helikopter dan pesawat. Dalam pelaksanaan waterbombing, satu pesawat bisa melakukan 2 kali sorti. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama Komite Sekolah terus memantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa SD hingga SMP. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses belajar tetap efektif di tengah kondisi kualitas udara kota yang masih tidak sehat akibat kabut asap karhutla. Kita simak laporannya.
0: Pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan bagi siswa SD hingga SMP di Kota Pontianak menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, pengawasan dilakukan bersama pengawas sekolah melalui kunjungan dan pemantauan aktivitas pembelajaran.
6: Kita ada kunjungan ke sekolah, melihat bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran daring, Pak. Jadi aktivitas pembelajaran daringnya ini kan dari gurunya, dari sekolah. Karena guru tetap masuk, tidak daring, itu kita pantau. Dan tentunya dari sekolah ada laporan-laporan yang harus diselesaikan, dalam artian instrumen-instrumen untuk mendukung dari bagaimana pelaksanaan daring dipastikan bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang kami harapkan.
0: Pemantauan juga dilakukan di tingkat sekolah melalui komite. Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsuri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi berbagai kendala selama pembelajaran daring.
7: Jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi, kita akan mencari solusi yang terbaik supaya kegiatan daring ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siswa. Jadi kita anggap bahwa walaupun daring, nanti kekurangannya jika terjadi di luring akan kita tambahkan, kita perbaiki supaya pada akhirnya proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar.
0: Heri menyebut berdasarkan pemantauan hingga kini pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Pontianak berjalan cukup lancar. Menurutnya pengalaman guru menerapkan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam menghadapi kondisi saat ini. Disdikbud Kota Pontianak memastikan pemantauan akan terus dilakukan menyesuaikan perkembangan kualitas udara. Sementara sekolah dan komite diminta tetap berkoordinasi agar pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa mengabaikan kesehatan peserta didik selama kondisi kabut asap terjadi. Syarusani melaporkan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah mengkritik kinerja Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Barat yang menyampaikan data yang tidak sesuai dengan data dari Kementerian PU. Berikut kita simak laporannya.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah mengkritik data yang disajikan BPS terkait jumlah warga Kuburaya yang terlayani air bersih. Lasarus menilai data yang disajikan BPS ini cenderung asal-asalan dan asal jadi di belakang meja saja dan tidak mengecek langsung seperti apa kondisi di lapangan. Lasarus mencontohkan berdasarkan data BPS, masyarakat Kuburaya yang terlayani air bersih itu mencapai 95,8%. Sementara data dari Kementerian PU hanya 20,7%. Lasarus mengatakan jika data dari BPS yang jumlah masyarakat yang terlayani 95,8% ini digunakan sebagai acuan, tentunya tidak perlu lagi membangun IPA di Kuburaya ini karena tugas Komisi 5 DPR RI luas melayani seluruh wilayah di Indonesia.
2: Karena tadi di data saya itu terlayani itu 95,sekian%. Itu data BPS, tetapi data di Kementerian PU yang data realnya baru 20,7%. Jadi ada disparitas data yang sangat-sangat tidak nyambung ya. Kalau ditanya ke saya, Pak pakai data mana? Tentu saya pakai data real lapangan. Data real lapangan saya dapat dari mana? Saya akan konfirmasi dengan bupati, kepala desa, camat, dan seterusnya. Ya kemudian Kementerian Teknis yang punya data, berapa banyak satuan sambungan air bersih yang sudah ada Kementerian PU.
1: Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah menilai bahwa data yang disajikan BPS banyak ditemukan kejanggalan karena banyak data dan fakta tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini tidak hanya data berapa jumlah masyarakat Kuburaya yang terlayani air bersih, tetapi juga terdapat data-data lainnya yang tidak sesuai.
3: Perlu kritisi juga. Data BPS itu selama ini memang banyak ditemukan kejanggalannya. Data dan fakta sering tidak berkesesuaian. Bukan hanya hari ini konteks terkait dengan data terkait dengan terkait dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani oleh PDAM. Datanya sangat.
1: Agus meminta kepada BPS segera lakukan evaluasi dan perlu dikontrol masyarakat. Jangan sampai anggaran yang digunakan habis, tapi data yang disajikan asal-asalan dan tidak akurat, sehingga merugikan proses pembangunan di Kalimantan Barat. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong permajaan sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan perkebun. Sosialisasi program diperkuat agar pekebun memahami mekanisme dan manfaat replanting secara lebih jelas. Berikut kita simak laporannya.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan mendorong permajaan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan perkebunan di Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan sosialisasi menjadi kunci agar perkebunan memahami persyaratan, mekanisme hingga manfaat program permajaan sawit.
5: Dirjen Perbendaharaan Provinsi, Kabupaten Kota, KPPN yang ada di daerah-daerah yang nantinya ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai sehingga mereka yang kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan.
4: Zaid menjelaskan permajaan menyasar tanaman sawit tua yang produktivitasnya menurun. Penggunaan bibit unggul diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dari sebelumnya di bawah 20 ton menjadi lebih dari 30 ton, sehingga berdampak langsung pada pendapatan perkebunan serta perekonomian daerah dan nasional. Ia menambahkan peningkatan produktivitas semakin penting seiring rencana penerapan program B50. Produktivitas yang lebih tinggi dinilai mampu menjaga pasokan sawit untuk kebutuhan ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Jusrianto Hermanta melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: masih dengan RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
3: Oke, Li.
4: Berlama-lama kemudian.
5: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
6: Bibi. Li, tang cara sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen, si Antuk, be, yang kena batu, Li.
7: Aulah tuh, jalan kami, be, udah lama rusaknya.
5: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
8: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
5: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
7: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
5: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
7: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama Kak Olan di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, di si Rabu 26 Agustus 2026, gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, karena sekarang lagi musim jerbu, musim kabut asap ya. Mudah-mudahan semua

masyarakat Kabupaten Sambas dan juga seluruh warga yang ada di Indonesia dalam keadaan baik-baik aja pastinya. Dan kalau memang nggak ada keperluan untuk keluar, lebih baik di rumah aja gitu ya, untuk menghindari kabut asap pastinya. Nah, pendengar, seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ke depan, kawan-kawan kembali bersama pendengar ya, yang mau request lagu atau mau salam-salam aja juga boleh banget, silahkan di line telepon kita di 0851 76700977.

0: Oke, sudah ada telepon yang masuk, langsung aja kita sapa. Kali ini ada siapa dan di mana? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Tia ya? Alhamdulillah sehat. Kak Tia gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, tapi kabut asapnya makin tebal.
0: Betul, makin tebal. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu ya.
1: Rumah di rumah
0: juga. Lebih sehat begitu ya untuk saat ini. Kak Tia, ada mau request lagu?
1: Oh, lagu lah ya. Oh, lagunya dari Revina aja lah. Air matamu tidak arti bagiku.
0: Waduh, air matamu tidak berarti bagiku. Bahasa sambas Kak Timu dah be.
1: Ada ke Kak?
0: Si ente ya, setetes air hina anaknya ade.
1: Air mata mesti ada arti bagiku, Kak Ulan. Ada biasanya.
0: Ada ke biasanya?
1: Ada.
0: Air matamu tidak arti bagiku. Tuh Kak Ulan lagi mencari. Salam-salam dulu kali nyambi.
1: Salam buat Kak Ulan yang bertugas sama desa selalu. Nah, buat Kak Jenat, Bang Paladin, Putri, Panici, Mama Nasa, Cikgu, Cikulan, Cikgu, Bang Admin. Ada kakak lagunya?
0: Rasa si Antu eh. Rasa dah keliling-keliling kalau nyari yang tu.
1: Kita ganti jalan ya.
0: Boleh.
1: Lagunya dari penasaran juga kan?
0: Dari siapa?
1: Dari Selvia Ma aja lah.
0: Selvia Ma.
1: Berkali-kali kak Ulan.
0: Berkali-kali. Oke, sebentar kita cari lagi. Kita cari suruh robot nyariin dulu. Kalau lu pada kena delusian.
1: Nah. Oh iya.
0: Oh, jadi pula kak Ulan ya. Waduh, berkali-kali.
1: Buat Kak Ulan, terima kasih Kak Ulan ini.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Tia ya, di Tebes katanya juga lumayan tebal untuk kabut asap. Memang dua hari terakhir ini ya, Kak Ulan perhatikan lumayan tebal banget sudah kabut asapnya, dan udara yang dihirup sudah lumayan tidak segar ya. Jadi kalau memang tidak ada rutinitas yang memang harus mengharuskan kita keluar rumah, enggak usah keluar rumah. Eh Kak Ulan ngapi sapi nak mah mahi kami au ka tidak ada yang penting nah dipadahi. Lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Apa kabar Kak Ulan?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ki?
2: Alhamdulillah kurang sehat, cuacanya cek banyak-banyak jerebu.
0: Jerebu nyeku pinggi-pinggi. Ya
2: lah, berdebu-debu tiap sore, tiap pagi. Kabut asap di tempat di Aki, belum ada hujan yang lebat.
0: Betul, mudah-mudahan segera turun hujan.
2: Ada hujan rintik-rintik pun ada ini. Apa kabar Kak Ulan?
0: Alhamdulillah, Aki gimana? Ya,
2: mudah-mudahan lah Kak Ulan kita sehat lalu keluarga ye, dalam makna jumpa ye.
0: Namanya dah.
2: Halo lah, kita hampir setahun mana jumpa Kak Ulan.
0: Oh, karena gak bukan lagi aku pada lama ini.
2: Kan gak dah setahunnya dengan Kak Ulan. Gila, bro jumpa tetang gaya ke pasar saya dengan Aki. Tahu nak Kak Ulan jarang nak ya bermalam dari ke anak ya kerari ya.
0: Bukan lagi puji dan sehat.
2: Sakit anak dan anak itu sakit rindu dan anak itu.
0: Oh, bukan lagi ya. Rekus lagu apa ya tuk mana sakit rindu tu?
2: Gurau Kak Ulan gurau. Ulan gurau lagi.
0: Nyan.
2: Nah, lagunya tu terbayang bayang saya selama lama dan jumpa.
0: Oh, bukan lagi sukanya nak lagu tu ya.
2: Eh?
0: Sukinya lagu terbayang-bayang tuh.
2: Ah, terkenal lagunya. Nah, apa-apa banyak lagu lah juga. Memang lincahnya adalah dari waktu belum lama keluar ya. Lagunya bukan apa, ngarap nyari dewe. Nah, salamnya pertama baca ulang lagi buat kita, semoga selalu diberi kesehatan keluarga ya.
0: Amin.
2: Selamat hari wakilnya. Doanya lah sehat-sehat ya si wakilnya ya.
0: Amin amin.
2: Ah, Kak Tia ajak tadi, Kak Ella Bang Senja, bujang esengan Kak Marnya, Kak Meme dengan Megah Yantonya, Bang Ardi, Bang Teredi, Cipul, Mama Nasa, CMI, Dagi Wanusu, Wanaji, Pausu, Nak Lung Hamsyah di Tengah Kelampai, Gimana Bela, Pak Dedu Mencunung, Cik Kulan, Bang Bujang Sahye, Bang Eli kita juga di sana, Pak Langsing kita di Singuli, Bang Pawan sama bersama kawan-kawannya, mungkin lagi menangkan juga, Kak Risa, semoga Kak Risa dalam keadaan sehat, Pak Alimin, Bang Nanda, Bang Andi, Bang Dedi, Pak Anjang, Bagi Bang Jaja, yang lain dirangkulnya lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf lah disebut yang namanya ya keramaian, dah lupa dua. Buat Kak Ulan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Aki Busri. Semoga sehat selalu. Dan juga mudah-mudahan ya untuk kabut asap di daerah Aki yang katanya cukup tebal juga segera menghilang ya. Dan kita doa sama-sama pendengar, mudah-mudahan hari ini turun hujan gitu ya untuk di seluruh titik api, semoga juga lekas padam biar tidak makin memperparah kabut asap dah ya yang di daerah yang nak bakar sodah dulu nak bakar ya, jangan memperbanyak titik api ya, nggak nak bakar sampah pun ditahan dulu lah, mun memang belum banyak ya sampahnya disimpan aja dulu ya. Kalau kalian lihat emang agak redup ya hari ini, tapi karena kabut asap kita juga tidak bisa memprediksi sebenarnya ini kabut karena awan atau apa gitu ya, tapi lumayan agak tidak seterang seperti biasanya. Mudah-mudahan hujan ya. Amin. Lanjut lagi kita sapa berikutnya di belakang Ki Busri. Halo, Bro Dangdut.
3: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Wan.
0: Waalaikumsalam, Wan. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teng putus-putus suara Wan, to.
3: Hari itu yun, ang teng kabut-kabut asap.
0: Yedi. Kenagi.
3: Ya, ya, kejok sih ya.
0: Ayo lawan.
3: Yo sami lah rotinya.
0: Tebal.
3: Lanjutkan lagi.
0: Hah?
3: Lagunya lah.
0: Nak lagu apa, Wan?
3: Kita aja bukan salam.
0: Hah? Halo?
3: Rembulan malam.
0: Oh, rembulan malam. Baik.
3: Dari kita malah. Yang tu saya nyanyian panganyut-anyut.
0: Nah, di suaranya hilang pergi.
3: Ayo di be. Nah, selapnya buat ulatnya, buat petugas, buat selalu si keluarga.
0: Amin.
3: Buat Aki Busri jak tadi, nak kasih sapanya. Buat Wanusu, kemana Wanusu?
0: Oh, si Anke Wanusu.
3: Mama Nasa. Wanusu ada yo, jangan numpang di sini. Lah selap enggak Wanusu aja.
0: Halo, masih terputus.
3: Enggak deh.
0: Oh, ngapain Wanusu tuh?
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Ular.
0: Iya, kemana Wanusu? Lama ingin ngangkat.
4: Halo.
0: Wah Nusu, gimana kabar cuaca di Sinon?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Kak Ulan. Cuaca pun kabut asap tuh Kak Ulan.
0: Betul, masih lagi musim kabut tuh
5: Penagi tuh dari pagi, sore, kelop.
0: Kume keadaan tapi ya?
5: Tuh, baru nak datang ke kume, belum mulai nandur masih tuh ya.
0: Oh iyalah, hati-hati, udara yuk kurang sehat ya
5: Jadi, tapi mau air masak sebotol malar pagi bohari Kak Ulan.
0: Banyak yang minum air putihnya, Wan.
5: Nah, jadi.
0: Nah, rekes lagu ke, Wan?
5: Ke lagu lah Kak Ulan dolok tuh.
0: Lagu apa?
5: Lagunya Engkau Bukanlah Rahwana dari Revina Alpirai.
0: Revina, biasanya ada kayak rekes lagu
5: ya? Salamnya pertama buat Kak Ulan yang lagi bertugas, ya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Sama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella si paket, buat Wanaci, terima kasih Wanaci dan Mbange itu buat Pak Ade, buat Mak Sudi Sijang, buat Bang Nanda, buat Bujang Cahye, buat Jang Bang Pardi, buat Bang Pawadi, buat Bunda Ari, Aki Busri. Buat Bong Bujang SK Mars paket, buat Pak Anjang, buat Bang Roni, buat Kak Maimai si paket, buat Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Muti, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, Pak Alang Pi'i, Pak Tamrusli. Yang lain dirangkul aja Kak Ulan dari A sampai Z.
0: Oke,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Wanaci dan Wan Usu ya. Saya selalu buat Wan-Wan kita yang selalu ceria, energik ya. Oke, lanjut lagi. Kita sapa berikutnya. Halo Pro Dangdut.
6: Lanjut adalah kita. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam. Dengan Cik Ambi ke?
6: Halo, betul.
0: Kumi ke ya, Kumi?
6: Itu di Kabon tuh
0: Sama dengan Wanusu. Cik Ambi, gimana cuaca di sini?
6: Panas tuh Kak.
0: Panas?
6: Oh, panas lalu.
0: Iya, di Berau ya?
6: Awal lah
0: di situ agak gelap ya, tapi tang berau tuh ya.
6: Itu tarang lalu di situ
0: Oke, mau rekes lagu apa itu CMB?
6: Lagunya, lagu Keramat ada sih Kak.
0: Keramat, dari Roma kah?
6: Dari Lesti ada kah?
0: Kalau dari Lesti, sebentar kalian cari dulu ya, kalau dari Lesti.
6: Salam-salamnya dulu lah Kak.
0: Tampaknya si An tuh dari Lesti.
6: Ada kah?
0: Si An.
6: Dari Roma aja lah.
0: Boleh.
6: Salam-salamnya buat Kak Ulan yang penyiar. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Buat Wanusu tadi ya. Bang Pawadi, Kak Busri, Kak Ella, Kak Tia, Kak Jenap, Wanati. Buat dah badut juga ye. Ada juga ye. Pejang si keluarga. Yang lain kita rangkul aja Kak ya.
0: Boleh.
6: Ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cembi di Lubuk Lega ya. Request lagu Kerama dari Pengurama Irama ya. Lanjut lagi satu penelpon terakhir sebelum kita hadirkan lagunya untuk teman-teman di rumah.
7: Halo
0: Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar lah, panas kelan?
0: Alhamdulillah sehat, panas berau teh.
7: Bile, berau bile hujan.
0: Mudah-mudahan hujan hari itu, amin. Nak sore, kena malam kalau kayak.
7: Mudah-mudahan lah semuanya yang merasa kita kena hujan.
0: Mudah-mudahannya semuanya
7: tapi. Mudah-mudahan lah. Kau ulang corang dengan hujan, warna cik pun kena, warna su pun kena,
0: cik ambi kena,
7: iya pun kena. Meranjang bulu di siang dengan hujan ya. Tetap ya.
0: Lalu demam.
7: Iya. Iya, iyalah pun kena juga ngelonjong dulu itu ya lah ya.
0: Lalu ngelajikan.
7: Nah, lagu ya. Dari Bang Haji sih kayak gitu.
0: Boleh, Kak Ulen boleh aja.
7: Laguan aja lah, lagu topeng.
0: Topeng.
7: Kayak lagu Bodon Lusu Wana Cilia Yayan. Wana Cilia Yayan Ela Senja Panjang Duper Lihmar Kaya Si Ambi Nali Kabun Malar Nateng Daim
0: Kaya Rajin
7: Aki Busri Nang Malas Kesana Salu Dulun Dulun Dibini Raki Kalau ada kiamat
0: Sampai batuk-batuk oh.
7: Kalau ada kiamat ini banyak lagi ya. Ala kayanun si sambil bang Pak Lonyin. Kiamat ini bini oleh Pak Lonyin. Kalau ada kedorong kiamat. Ngabaruan. Tentu-tentu anak. Nah, dia mana lanjutkan yo.
8: Halo, assalamualaikum Kak Ulan. Danduk adalah kita, Kak iya, Ulan cantik.
0: Sampai kesabaran Kak Mar nengarnya.
8: Apa kabar Kak Ulan?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Mar
8: gimana? Alhamdulillah baik. Tak lagu lagi Kak Ulan?
0: Boleh.
8: Lagu dari siapa ya? Dari Ike Nurjannah aja lah.
0: Ike, apa judulnya?
8: Berbaring luka katanya Bang Kak Ulan.
0: Berbaring luka.
8: Berbaring luka.
0: Doa request dari beliau lah tuh iya.
8: Ade. Ade kalung Kak Ulan ni. Salam lah. Buat Kak Ulan yang cantik, yang mudah-mudahan selalu sehat selalu, keluarga ye. Dah besar kali si bocil-bocil ye.
0: Alhamdulillah.
8: Mudah-mudahan lah. Selalu sehat Kak Ulan, jadi anak pintar, soleh-soleha.
0: Amin.
8: Buat siapa lagi? Buat Wanaci, Wanusu. Kena ujian Wanaci, Wanusu. Buat Ibu Sri. Buat Bang Fawani, buat Cik Kulan. Buat Iman Nabila. Buat Dek Dian dengan Bang Yayan juga sepaket. Ella Senja dengan sepaket juga, Cik Ambi. Buat siapa lagi? Bang Abdi, Bang Jang Bupen, Bang Bujang lagi tergolek-golek ye, Bujang Cahaya juga. Yang lagi rangkul Kak Ulan ye.
0: Boleh.
8: Makasih Kak Ulan, semangat Kak Ulan, biarpun panas Kak Ulan. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kamar dan juga Bang Bujang S ya. Banyak sekali uan-uan bujang-bujang kita yang disenggol para bujang-bujang lainnya. Oke, seperti yang disampaikan Bang Bujang S ya, mudah-mudahan untuk Wan Aci, Wan Usu dengan Ci Ambi, Kak Tia, semis-semeng karena hujan hari itu, amin. Oke, sudah lumayan banyak nih lagunya ya, buat teman-teman yang tidak kebagian telepon hari ini. Boleh SMS atau WhatsApp ke Ulan, nanti kalian akan bacain satu per satu lagunya. Request lagunya. Oke, langsung aja kita putarkan. Tetap bersama Kak Ulan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Roma Irama Topeng telah membawa kita pada pukul 14:40 waktu Indonesia Barat. Waktu kita tersisa kurang lebih 20 menit lagi pendengar. Dan tadi kalian udah cek cuma ada satu ya, ada satu SMS dan juga satu WhatsApp ya, satu SMS-nya tapi terpotong lagi pula SMS-nya. Jadi hanya tersisa satu WhatsApp ya yang bisa kalian bacakan hari ini dari Bang Jaja di Seret Ayon Tebas. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, apa kabar kaulan? Alhamdulillah baik, waalaikumsalam ya. Mudah-mudahan segalanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehat, banyak duit, amin. Rukis lagu Kenyataan dari Rita dan juga featuring Jackie ya. Salam buat Bang Senja, Cikulan Ki Busri, Bang Ute, Bang Alimin, Panjang Bujang S, Bang Yayan, Wanesu, Wanaci, Kak Emar, Kak Ella, Kak Tia, Bang Andi, Bang Dedi dan semuanya aja. Buat yang baca terima kasih. Assalamualaikum.

0: Katanya waalaikumsalam. Sama-sama ya. Nah, kita coba terima lagi telepon berikutnya. Kita masih cukup punya cukup waktu ya untuk terima telepon. Kita sapa dulu, ada siapa yang di mana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam Kak Ella. Gimana kabar Ebi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kabut asap di sana gimana?
1: Iya kena ge Kak Ulan, kabut asap deh. Dan itu dibayangkan Kak.
0: Tabali.
1: Iya, tabal di belum lalu kena hujan nasi teh yo.
0: Ah ya deh, mudah-mudahan hujan nih. Okay. Amin.
1: Kabar Kak Ulan gimana itu aja?
0: Sehat, alhamdulillah. Mau rekis lagu apa Kak Ella?
1: Lagunya kesunyian aja lah dari Epi Kamala.
0: Kesunyian boleh. Ada mau salam-salam?
1: Salamnya buat Kak Ulan, semoga cepat berlalu.
0: Amin.
1: Mbak Bangalimu, senja, warna cek, warna su, Kak Mar dengan Bang Bujangnya, buat Kak De, Mbak Ciplan, Eki Busri. Dilanjutkan lah Bang Senja aja ya.
0: Boleh.
2: Dan lagi, Mbak Jujongan, Kak Ulan, mana sih Mbak Jujong, Mbak Jujong baru.
0: Syukur masih masuk, iya rezeki masih. Gimana kabarnya tuh Bang Senja? Boleh, mau rekis lagu apa Bang Senja?
2: Buta Abah dari hidup.
0: Buta apa? Buta tulik ya?
2: Itu lagu Tabah dari Kayu Aji.
0: Oh, Buta Tab. Tabah?
2: Nah, Tabah aja weh, gitu kan dapet misalnya macam kecobaan dari panas.
0: Betul, harus terima dengan tabah dan sabar ya Dayu Agi. Lanjut.
2: Nah, salam-salamnya dirangkul habis rangkulan dah ujung deh.
0: Boleh.
2: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Ella dan juga Bang Senja ya. Kesenian tadi lagunya. Oh ini. Berarti udah 3. Kayaknya sih nggak bisa lagi nih terima telepon. Oke, kita coba lihat dulu. Sepertinya udah nggak bisa ya teman-temannya, waktunya sudah cukup dengan 3 lagu tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa bergabung lagi di lain waktu dan bisa berjumpa kembali dengan kawalan via udara ya. Dan kita berdoa bersama-sama pendengar ya, mudah-mudahan Indonesia segera pulih ya dari kabut asap, dan mudah-mudahan juga kesadaran dari masyarakat juga dalam membakar mudah-mudahan tidak terjadi lagi kebakaran seperti ini yang sangat-sangat membuat asap begitu nyata tebalnya. Karena biasanya buka lahan ya, jadi sesuaikan aja. Oke, pendengar, kalian yang bertugas pada sore ini mau pamit undur dulu dari ruang dengar Anda. Kalian cepat terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kalian yang bertugas pada sore ini mau pamit undur. Selamat sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pirang to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Jak? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sore pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Budiman Tahir penyiar Anda. Tadi sudah ada rekan saya Andri yang sudah menemani Anda dari perjalanan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah juga di kesempatan kali ini kota Pontianak, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 diguyur hujan. Alhamdulillah, tapi ini hujannya belum rata ya. Mudah-mudahan juga ini bisa merata ke tempat Anda, khususnya di kota Pontianak dan sekitarnya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita terlebih dahulu kemandangan azan asyhar untuk kota Pontianak dan yang sewaktu, dan terus bersama kami di Pro 1 sama menunaikan ibadah sholat asar bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu.
1: Allahu Akbar.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, pokoknya dimanapun Anda berada, hujannya memang bisa dikatakan tidak merata ya. Ini mungkin hanya di Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya. Kalau urip basah ya, di Parit Besar juga basah ya, di Patimura juga basah ya hujan begitu. Dan mungkin di tempat lain belum ya, mungkin menyusul kali ya. Kita harapkan juga ini menjadi apa namanya, menjadi penyejuk lah ya, dengan sekian lama tentunya hujan belum turun begitu, dan mudah-mudahan ini menjadi penanda hujan akan segera mulai turun ya, sering turun ke Kota Pontianak. Amin. Mendengar dimanapun Anda berada, sebanyak 16 tim kreatif ini bakal bersaing merancang logo hari jadi ke-225 Pontianak. Jumlah ini telah diseleksi dari 29 tim yang mendaftar, dan dalam rangkaian awal mereka mengikuti workshop perancangan logo di Hotel Star Pontianak Rabu 26 Agustus 2026. Nantinya mereka akan didampingi mentor untuk menghasilkan karya terbaik. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengatakan kegiatan ini untuk membeli ruang lebih besar bagi kreator lokal Pontianak dalam merancang identitas visual hari jadi kota. Penjaringan tim dilakukan dengan ketua tim harus ber-KTP Kota Pontianak. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan karya yang lahir ini benar-benar memiliki kedekatan dengan identitas, karakter, dan juga semangat warga Pontianak. Menurutnya, workshop ini tidak hanya menekankan kemampuan teknis desain, tetapi juga peserta diharapkan mampu menuangkan ide, gagasan, kreativitas ke dalam karya yang memiliki nilai estetika sekaligus makna yang kuat. Rizal menilai logo Hari Jadi Kota ini memiliki peran penting dalam membangun ingatan publik. Ia mencontohkan tagline Hari Jadi Kota Pontianak ke-254 kemarin, yakni Pontianak Bersahabat, masih melekat dan juga digunakan dalam berbagai kegiatan maupun media publikasi sepanjang tahun. Ia pun berharap peserta workshop dapat menggali potensi dan identitas Kota Pontianak, kemudian menerjemahkannya ke dalam konsep desain yang komunikatif, efektif, dan sesuai dengan konteks kekinian. Itu dia pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi mengenai lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, gitulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original.

Pendengar ajang Bintang Radio Indonesia 2026 bertajuk Mencari Suara Emas Kebanggaan Indonesia memasuki hitung mundur menuju penutupan pendaftaran. Pendaftaran peserta akan ditutup pada 30 Agustus 2026. Hingga Rabu 26 Agustus 2026 tercatat 37 peserta ini telah terdaftar untuk mengikuti seleksi di wilayah RRI Pontianak. 36 peserta berasal dari Kota Pontianak ya. Satunya berasal dari SP Sambas. Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026

Min Warakil Jana atau akrab disapa Akil mengatakan seluruh peserta nantinya akan mengikuti proses kompetisi di area di Pontianak. Pada tahap seleksi satuan kerja, peserta akan berkompetensi dalam dua kategori lagu, ya, yakni lagu pop Indonesia dan juga lagu daerah. Setiap peserta diwajibkan menampilkan masing-masing satu lagu untuk kedua kategori tersebut. Kompetensi ini menjadi bagian dari para peserta untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus membawa nama RRI Pontianak menuju tahapan seleksi berikutnya. Juara pertama nantinya akan menjadi perwakilan RRI Pontianak untuk berlaga di tingkat Kwarwil menghadapi perwakilan dari RRI Sintang dan juga RRI Sanggau. Yang menarik, ya, mekanisme penilaian Bintang Radio Indonesia 2026 tidak hanya mengandalkan penilaian dari Dewan Juri. Tahun ini suara masyarakat juga turut menjadi bagian dalam menentukan hasil kompetisi melalui sistem voting. Nah, itu dia informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Dan tetap di sini di Persatu RRI Pontianak. Kita jelang pukul 16 nanti kami hadirkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kita hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: 60 personel Brimob Polda Bali dan Makobrimob pelopor PKU Polres Kuburaya tangani kahurlah di Kalbar.
3: Di Polres Kuburaya, Kalimantan Barat telah menerima PKU anggota personel Brimob sebanyak 60 orang.
2: Rencana pengalian gaji P3K dari APBD ke APBN disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4: Jadi mereka menjadi pegawai pusat. Ya, jadi ini menguntungkan.
0: Terhadap antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026, saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Polres Kuburaya mendapatkan penambahan 60 personel yang terdiri dari 20 personel Brimob Polda Bali dan 40 personel dari Makobrimob Pelopor. Penambahan 60 personel PKU dilakukan dalam apel penerimaan di halaman Mapolsek Sungai Raya, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Berikut laporannya.
5: Kedatangan 60 personel BKO Korps Brimob ini akan ditugaskan membantu Polres Kuburaya dalam penanganan karhutla. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia mengatakan, puluhan personel itu merupakan bagian dari Ops Aman Nusa dan kehadiran mereka akan memperkuat jajaran Polres Kuburaya dalam penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan kekuatan. Kapolres menambahkan, kehadiran personil BKO menjadi dukungan penting bagi jajaran di lapangan. Personil tersebut akan bergerak bersama anggota Polres Kuburaya untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran muncul di wilayah rawan.
3: Di Polres Kuburaya, Kalimantan Barat telah menerima BKO anggota personil Brimob sebanyak 60 personil, di mana mereka berasal dari Mako Brimob Pelopor dan dari Brimob Polda Bali. Dan untuk penempatannya 60 orang ini kita bagi menjadi beberapa titik, beberapa lokasi yang kami fokuskan di mana di polsek ataupun kecamatan tersebut banyak terdapat titik kebakaran ataupun karhutla.
5: Kapolres menjelaskan 60 personel BKO akan dibagi menjadi 4 regu. Penempatan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kerawanan karhutla di lapangan. Sejumlah personel akan ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sungai Raya dan Polsek Sungai Kakap. Kapolres menjelaskan, personel menjadi modal penting dalam menghadapi karhutla. Namun, petugas masih menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni minimnya sumber air akibat kemarau. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pencabutan perda ladang dinilai belum menjadi solusi efektif untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Penanganan karhutla dinilai membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh, termasuk pengawasan dan juga pencegahan di tingkat lapangan.
6: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan Perda Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan peladangan yang dinilai belum tentu menyelesaikan persoalan karhutla. Sekretaris DAD Kota Pontianak Bambang menilai pencabutan aturan tersebut justru berpotensi mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat yang telah menjalankan sistem ladang berpindah secara turun-temurun.
7: Saya Bambang, Sekretaris DAD Kota Pontianak, menolak dan mengecam keras atas pencabutan Perda nomor 1 2022 tentang peladang. Kami sebagai masyarakat daya sangat mendukung soal kearifan lokal dengan sampai barang ini dicabut semena-mena dengan menggunakan kekuasaan. Kami minta pemerintah harus memberi solusi, bukan mengkriminalisasi.
6: Bambang mengatakan pembakaran yang dilakukan secara terkendali selama ini untuk menghasilkan abu yang menyuburkan tanah dengan membuat batas lahan dan memperhatikan arah angin. Bambang khawatir pencabutan perda justru memicu kriminalisasi petani tradisional, mengganggu ketahanan pangan, dan menimbulkan kerawanan sosial. Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Andreas Acuy Simanjaya menilai akar persoalan karhutla perlu dikaji lebih mendalam, terutama dengan membedakan praktek ladang tradisional dan pembukaan lahan untuk kepentingan komersial.
7: Saya Bambang, Sekretaris DAD Kota Pontianak, menolak dan mengecam keras atas pencabutan Perda nomor 1 2022 tentang peladang. Kami sebagai masyarakat daya sangat mendukung soal kearifan lokal dengan sampai barang ini dicabut semena-mena dengan menggunakan kekuasaan. Kami minta pemerintah harus memberi solusi, bukan mengkriminalisasi.
6: Menurutnya, tradisi menanam padi dengan cara tersebut sudah berlangsung ratusan tahun, tetapi kebakaran saat ini justru semakin besar ketika jumlah peladang semakin sedikit. Hermanta melaporkan.
0: Musim kemarau dengan peningkatan suhu udara turut berdampak pada meningkatnya kejadian kebakaran pemukiman dan ruko di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta Kalbar mencatat sejak awal kemarau, kasus kebakaran meningkat antara 10 hingga 15%. Berikut laporannya.
2: Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta Kalimantan Barat Edi Zulkarnain mengatakan peningkatan kejadian kebakaran terjadi seiring kondisi cuaca yang semakin panas sejak memasuki musim kemarau. Menurut Edi, suhu udara yang tinggi menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran di kawasan permukiman maupun ruko. Selain faktor cuaca, kondisi peralatan yang sudah usang atau tidak memenuhi standar serta kelalaian manusia juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Edi mengatakan kebakaran permukiman memang menjadi kejadian yang kerap terjadi setiap tahun saat musim kemarau. Kondisi ini juga berlangsung bersamaan dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama dalam menggunakan peralatan elektronik dan kompor gas. Peralatan yang sudah tidak layak atau mengalami kerusakan juga diminta segera diperbaiki maupun diganti untuk mencegah terjadinya korsleting atau sumber api lainnya.
8: Pemukiman masyarakat itu umurnya udah puluhan tahun, tidak direhab, tidak direnovasi, tidak diganti istilahnya. Peralatan malah bertambah terus, sedangkan untuk beban untuk bekerjanya instalasi listrik itu terbatas, faktor umur. Kan kita ada rugi-rugi daripada bahan yang dipakai umurnya, jadi berpengaruh sekali terhadap nilai daripada kehandalan instalasi listrik itu.
2: Lebih lanjut, Edi mengingatkan masyarakat tidak meninggalkan peralatan elektronik dan kompor dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran pemukiman maupun ruko. Pencegahan sejak dini dinilai penting agar kebakaran tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Syarustani melaporkan.
0: Rencana pengalihan gaji P3K dari APBD ke APBN disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan ini dinilai dapat meringankan beban fiskal daerah sekaligus membuka ruang anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik rencana pengalihan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke pemerintah pusat melalui APBN. Sekda Kalbar Harrison menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban APBD terutama di tengah kebutuhan tenaga kerja yang masih tinggi di berbagai sektor pelayanan publik. Harrison menjelaskan hingga saat ini petunjuk teknis terkait pengalihan status dan penggajian P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu belum diterbitkan secara resmi. Pemprov Kalbar masih menunggu kepastian mekanisme dari pemerintah pusat sebelum menindaklanjuti kebijakan tersebut.
4: Jadi mereka menjadi pegawai pusat. Ya, jadi ini menguntungkan daerah karena kan kita sangat terbebani oleh gaji untuk P3K dan P3K paruh waktu. Walaupun sebenarnya tenaga mereka sangat kita butuhkan, ya kita sangat butuhkan di Kalimantan Barat. Mereka kan P3K dan P3K paruh waktu di daerah ya sama statusnya kan, dan mudah-mudahan nanti memang bisa menjadi pegawai pusat.
6: Harrison berharap skema pengalihan status pegawai daerah menjadi pegawai pusat dengan pembiayaan melalui APBN dapat realisasi mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan termasuk penyediaan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di wilayah terpencil. Hermanta melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. DPRD Kabupaten Sanggau menilai investasi di daerah masih belum optimal dalam menggarap berbagai potensi usaha yang tersedia. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian untuk mendorong kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sanggau. Kita simak laporan Wulandari.
1: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menilai Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Namun, pengembangan 4 sektor tersebut dinilai masih belum maksimal karena minimnya investasi. Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan sejauh ini menjadi yang paling optimal dibandingkan sektor lainnya. Sementara itu, peternakan dan perikanan masih membutuhkan dukungan investasi untuk berkembang lebih besar. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu hal penting untuk menarik investor masuk ke Sanggau. Informasi mengenai potensi usaha dan kondisi pasar perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada calon investor.
2: Yang paling bisa dioptimalkan adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Terus peternakan dan perikanan itu, empat sektor itu sangat menurut saya prospeknya dan potensinya sangat besar di Kabupaten Sanggau. Kalau potensi market sangat besar, kalau potensi alam besar. Nah, jadi ini tinggal saya lihat ini perlu ada promosi kepada pihak investor. Perlu ada informasi tentang bisnis, peluang bisnis ini kepada pihak investor.
1: Ia menambahkan, promosi peluang bisnis dinilai dapat memperkenalkan potensi empat sektor tersebut kepada investor. Dengan informasi yang lebih jelas, peluang investasi di Sanggau diharapkan dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wulandari melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Zita.
3: Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang kembali mengalami peningkatan pada penyaluran alokasi Juli hingga September 2026. Untuk penyaluran bantuan pangan kali ini terdapat perubahan jumlah penerima bantuan pangan atau PBP, di mana pada penyaluran sebelumnya tercatat sebanyak 45.939 PBP, kini jumlahnya bertambah menjadi 46.479 PBP. Amin menjelaskan, pada penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, masyarakat penerima bantuan pangan akan memperoleh total 30 kg beras atau 10 kg setiap bulan.
4: Untuk bantuan pangan, ya untuk alokasi ini kita sudah mulai salurkan ke masyarakat. Untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Kalau penerimanya kalau di Sintang itu ada kenaikan dari alokasi sebelumnya.
3: Penyaluran bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada penerima bantuan pangan yang tersebar di 14 kecamatan dengan target waktu penyaluran hingga 30 September 2026 mendatang. Amin juga menerangkan, karena kondisi kemarau yang mengakibatkan debit air sungai menurun, Perum Bulog Cabang Sintang baru dapat melakukan penyaluran bantuan pangan ke desa-desa melalui jalur darat. Ia menambahkan, sebelum bantuan didistribusikan, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Bulog telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai standar. Penambahan jumlah penerima bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Lanjutan babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge, pasangan ganda putra Indonesia Embrian Ardianto dan Neil Edgar Marvino tampil meyakinkan dengan menang 2 set langsung. Berikut laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia, Emrian Ardianto dan Neil Edgar Marvino, berhasil menumbangkan pasangan sesama merah putih Bagir Adinoto, Raid Nabil Setiawan pada babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Selasa 25 Agustus 2026. Rian Daniel menang 2 set langsung 21-19 dan 21-12. Rian mengaku di awal-awal set pertama masih mencoba-coba lapangan pertandingan, begitu pula dengan lawan yang dinilainya bermain tanpa beban. Tak hanya itu, beberapa poin juga didapat dari bola keberuntungan.
6: Lapangannya masih mencoba-coba, begitupun lawan juga bermain baik ya. Mereka main asik terus, juga beberapa kali mendapatkan lucky ball ya. Beberapa kali kena net, terus masuk. Juga mainnya juga mereka hating terus main pede ya, jadi main apa aja masuk terus.
5: Menurut Rian, pertandingan ini tim lawan juga bermain dengan baik dengan terus berupaya memberikan tekanan. Di satu sisi, ia dan pasangannya juga konsisten dengan strategi permainan. Viko Alhadi dan Ira Adriani melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Di sore ini kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Iskandar. Silakan Bung Iskandar.
8: Oke, selamat. Nah, sore rekan Budiman Tahir di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Sanggau, Kuburaya, Sekadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 27 Agustus 2026, kami perakirakan dominan cerah berawan yang disertai kabut asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Kapuas Hulu, Landak, dan Sekadau. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore hari ini, terdeteksi adanya 1203 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Tahir.
0: Sekian warta berita Kormen Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. 60 personel Brimob Polda Bali dan Makob Brimob Pelopor BKO Polres Kuburaya atas karhutla. Rencana pengalian gaji P3K dari APBD ke APBN disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Brimob Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rdipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Eh Narwas, nak ngapa be kau ye?
1: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tu. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya Didi ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan jua.
1: Oh ii, ngapain aku ambil pikir panjang? Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan, dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hunian layak adalah fondasi utama kesejahteraan dan martabat manusia. Di Hari Perumahan Nasional ini, kita diingatkan bahwa rumah aman adalah awal tumbuh kembang keluarga yang sehat. Memastikan setiap orang memiliki tempat tinggal berarti membangun masa depan bangsa yang kuat. Namun realitasnya, kepemilikan rumah terjangkau masih mengadat.

0: kesenjangan ini menuntut solusi nyata demi keadilan sosial.
1: Saudara-saudara, kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak.
0: Mengatasi masalah ini, butuh sinergi kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kita perlu memperluas program rumah bersubsidi, mempermudah akses pembiayaan, dan membangun kawasan yang terintegrasi. Mari perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan hunian layak bagi semua tanpa terkecuali.

0: aku telepon.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi.
3: Li, tang cari sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul likulli humazatin lumazah.
0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
1: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
0: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna malahu akhladan.
0: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
1: Kalla layunbadanna fil hutamah.
0: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
1: Wa ma adraka mal Hutamah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
1: Narullahil muqadah.
0: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
1: Allati tattali'u 'alal af'idah.
0: Yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim muqsadah.
0: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
1: Fi 'amadin mumaddadah.
0: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Ya

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.

0: bersama di FM 97,4 MHz.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
4: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen, si Antuk, be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami, be udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
5: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
4: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah, Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja.
5: Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Gua nape? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di 97.4 FM. Dan ya, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh para pendengar yang saat ini mendengarkan di RRI Sambas, baik di radio terestrial ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan di malam hari ini pendengar, lebih lanjut saya Eca akan menemani para pendengar semua dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda, termasuk informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia setelah kumandang azan. Ya, kembali kami ucapkan sebelumnya selamat menjalankan ibadah sholat fardu maghrib bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan untuk di wilayah Kabupaten Sambas, cuaca terpantau memang lebih ke berawan, mendengar ya, menggelap, lebih lanjut ini akan disertai dengan petir ya. Jadi tetap selalu waspada di beberapa daerah di Kabupaten Sambas ini, termasuk saat melakukan hubungan telekomunikasi mendengar ya. Dan karena adanya potensi gerimis berpetir ini, ya pastinya juga tetap selalu jaga kesehatan Anda, termasuk bagi para pendengar kita yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Kami harap semua perjalanan Anda tetap berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar di RRI Sambas 97.4 FM, di sore hari juga tadi kita sempat cek ya, kondisi udara juga masih dalam keadaan yang memburuk, dan bahkan tadi kita cek kabut asap ini semakin tebal gitu pendengar ya. Dan ya, para pendengar di RRI Sambas 97.4 FM ya, kita juga ingin menyampaikan informasi bahwa ada beberapa sekolah memang ya seperti yang melalui ya surat edaran Bupati Sambas gitu ya, tentang pelaksanaan pembelajaran belajar dari rumah yang tertanggal sejak 26 Agustus ini memang sudah menunjukkan kategori yang kurang sehat ya untuk kualitas udara kita, dengan berbagai pencegahan yang dilakukan ya, termasuk juga para peserta didik ya untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau daring. Dan kegiatan belajar mengajar ini meliputi PAUD TK ya, atau RA sederajat, SDMI, SMP, MTs negeri ataupun sekolah swasta di Kabupaten Sambas yang semula dilaksanakan secara tatap muka atau luring dialihkan mulai besok hari ya, di tanggal 27 Agustus sampai 28 Agustus ya, ataupun sejak besok ya sampai hari Jumat itu akan dilakukan pembelajaran dari rumah. Dan kegiatan belajar mengajar secara daring ini ya, baik tenaga pendidik ya, guru, kepala sekolah tetap mengikuti jam pelajaran yang berlaku di sekolah ya, dan ya tetap dalam keadaan menggunakan masker kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Dan untuk metode pembelajaran jarak jauh yang tertuang dalam edaran Bupati ya di poin 3, melalui platform digital Zoom meeting, WhatsApp group atau media pembelajaran daring tanpa membebani peserta didik ya secara berlebihan. Dan terhadap PAUD TK, RA, SDMI, SMP, MTs negeri dan swasta yang memang tidak terdampak asap ya ataupun dari karhutla ini, proses pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka ya. Tapi tetap ya menyurati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat kepala sekolah melampirkan bukti foto atau informasi kualitas udara di wilayahnya masing-masing. Dan dilanjutkan di poin berikutnya kelima, pada pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka, sekolah bisa menghentikan ya segala aktivitas di luar kelas ya, dan sekolah juga benar-benar memenuhi kriteria sehat ya menurut indeks standar pencemaran udara atau ISPU, dan mengurangi waktu istirahat siswa dan jam pelajaran hingga wajib menggunakan masker kesehatan pada saat jam belajar itu berlangsung. Kemudian di poin ke-6, kepala sekolah ini akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring gitu ya, serta juga melaporkan berbagai kendala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas kalau ada kendala. Dan kemudian yang ke-7, memberitahukan himbauan tersebut kepada orang tua ataupun serta didik ya, walaupun belajar dari rumah ataupun daring ya, tetap memperhatikan anaknya ataupun juga mendampingi mereka selama pelaksanaan pembelajaran tersebut, atau bahkan ya membatasi aktivitas anaknya di luar rumah ya, atau juga memastikan penggunaan masker kesehatan jika beraktivitas di luar rumah untuk menjaga kesehatan bersama benar. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran ini menyesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara dan kebijakan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas ya, seperti 8 poin yang telah disampaikan dalam surat edaran Bupati ya nomor 400.3.1/26/Disdikbud tahun 2026. Nah, dari himbauan tersebut juga memberitahukan ya pendengar bahwa berbagai aktivitas anak-anak sekolah sebelumnya yang memang melakukan daring sampai saat ini juga tetap harus didampingi ya oleh orang tua, wali atau orang di sekitarnya untuk tetap menjaga kesehatan mereka, untuk tidak terlalu lama beraktivitas di luar rumah. Kalau misalnya memang mengharuskan keluar, harus menggunakan masker atau sebagai tindakan pencegahan ya terhadap berbagai penyakit pernafasan ya. Dan pastinya tetap jaga kesehatan bersama bagi seluruh para pendengar kita di RRI Sambas ini ya. Seperti juga dari pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia PPDM yang mengajak umat muslim di seluruh Indonesia ya, karena melihat kondisi udara dan juga kondisi cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas yang juga memasuki kemarau panjang gitu ya, jadi diajaklah untuk melaksanakan sholat istisqa ya bagi umat muslim sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Dan dari website rri.co.id, sebelumnya seruan ini tertuang di dalam surat PPDMI nomor 209.C/3/SE/PPDMI/8 ya 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2026. Surat ini ditujukan ya dari kepemimpinan DMI ke tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting hingga pengurus dan jamaah masjid di seluruh Indonesia. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPDMI M. Yusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal Dr. Haji Rahmat Hidayat, yang disebut bahwa musim kemarau berkepanjangan ini menyebabkan peningkatan suhu lingkungan, kemudian juga kekeringan, krisis air, sampai ke memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia yang memang terdampak besarnya ini, karhutla itu sering terjadi saat ini ya, berdasarkan pemberitaan yang kita himpun di daerah wilayah Pulau Kalimantan berikan. PPDMI juga menyerukan agar sholat istiqo ini dilaksanakan secara serentak di Agustus hingga awal September 2026 dan pelaksanaannya bisa dilakukan di halaman masjid ataupun lapangan terbuka. Nah, selain melaksanakan sholat istiqo, para khatib juga diminta untuk mengajak umat muslim ya memohon ampun atas doa, kemudian memperbanyak istighfar serta berdoa dengan sungguh-sungguh agar Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan memberikan rezeki bagi masyarakat hingga bangsa Indonesia. Dan ya, seruan ini diharapkan juga jadi momen bagi umat muslim untuk memperkuat ikhtiar spiritual, juga meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang terdampak kemarau panjang. Dan sebelumnya juga pelaksanaan sholat istiqlal ini sempat dilaksanakan di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak gitu ya, pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang gitu pendengar ya. Dan persiapan kalau dilakukan oleh Ketua MUI Kalbar ini sebelumnya yang juga menggelar rapat koordinasi bersama dengan Kanwil Kemenak Kalbar pada Senin 24 Agustus lalu gitu ya, untuk melaksanakan sholat istiqa di Masjid Raya Mujahidin Pontianak pada Sabtu nanti gitu mendengar. Dari Ketua MUI Kalbar ini juga mengajak umat Islam baik juga di berbagai wilayah ya, untuk bisa mengikuti sholat istiqa sebagai bentuk ikhtiar bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menurunkan rahmat hujannya dan mengakhiri kekeringan hingga memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalagi ya, kita juga masih dapat banyak kabar terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya, tidak terkecuali juga di wilayah-wilayah sekitaran Kecamatan Sampas ini berengkar ya. Kita doakan bersama semoga hujan segera turun ya, dengan ikhtiar dan juga doa bersama kita ini ya, Yang Maha Kuasa segera menurunkan rahmatnya ini berengkar ya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk Anda berengkar, kita dengarkan berikut ini dari Afiukila, doa untuk kamu.

Oke, sebuah lagu dari Ge Endrawari, Seribu Kali Peringat, dan beberapa lagu sebelumnya untuk Anda. Dan kita lanjut ke informasi lainnya sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam Bernyar. Kali ini tentang AI. Wow, sekarang tuh makin canggih banget gitu Bernyar ya, perkembangan teknologi kita nih ya. Kayak video-video sekarang, reels gitu ya, konten-konten berbau-bau AI ini makin hari makin hype gitu pendengar ya, bahkan makin viral tuh adanya. Kayak yang biasanya Drajin itu kan menggunakan orang asli ya, sekarang tuh banyaknya AI loh pendengar ya. Jangankan gitu, kayak iklan-iklan komersil sekarang juga banyak menggunakan AI. Memang ada yang beda, kayak tipis bedanya, kayak benar-benar real ya. Tahu-taunya itu AI. Jadi wah, benar-benar nih. Satu sisi memang benar untuk bermanfaat gitu ya. Satu sisi juga berbahaya nih, karena ada juga kayak konten-konten judi ya, ataupun judol gitu ya, AI, konten-konten yang unsur scam gitu ya, AI. Nah, ini yang perlu perhatian bagi kita bersama ya, untuk tetap selalu meningkatkan kewaspadaan. Dan perubahan yang paling menarik ya, konten itu tadi buatan dari AI yang sekarang makin hari makin digandrungi pendengar ya. Selain mudah, penggunaannya juga kayak lebih simple gitu pendengar ya, enggak ribet seperti kita buat konten harus memikirkan itu inilah gitu ya, harus syuting dan itu lain sebagainya. Gunain AI dengan berbagai kata ataupun juga template, wah easy banget gitu pendengar ya. Bahkan itu bisa disesuaikan langsung dari gambar, video, sampai ke musik dan suaranya yang makin hari makin realistis gitu pendengar. Nah, kita kutip dari rri.co.id yang merujuk juga di portal.comdigi.co.id. Nah, sekarang kemudahan membuat konten ini jadi alasan mengapa AI semakin diminati oleh para kreator. Dan bantuan teknologi AI ya, seseorang itu bisa menghasilkan karya visual dan juga audio visual hanya melalui prompt atau istilahnya instruksi lah gitu ya, dengan berbagai kata dan kalimat sedetail mungkin gitu, sehingga proses produksi konten itu bisa dilakukan dengan cepat. Tapi ada unsur kreatifnya juga gitu pendengar ya. Nah, fenomena ini membuka peluang bagi masyarakat untuk semakin mengekspresikan ide, dan kreator konten juga gak lagi memiliki peralatan yang mahal gitu pendengar ya. Tapi ada juga nih AI yang memang berbayar gitu pendengar ya, tapi sesuai deh dengan hasilnya gitu ya, makin smooth gitu ya, atau makin halus tampaknya dengan kenyataan ataupun asli gitu ya, real gitu ya istilahnya. Dan berbagai konsep dengan karakter yang juga cukup imajinatif, banyak diantaranya mampu memunculkan rasa penasaran dan menghibur audiens. Jadi banyak view-nya juga gitu yang lihat nih. Tapi di balik popularitasnya ada tantangan tersendiri ya. Hasil rekayasa digital yang makin sulit dibedakan. Kalau orang tua mungkin ya, sangat mungkin sekali gitu ya, mudah untuk percaya gitu ya dengan konten-konten AI gitu ya. Nah, ini yang memang perlu diwaspadai bersama gitu ya. Jangan sampai kita kayak asli nih ya, real ya, langsung aja share dan lain sebagainya, tahu-taunya itu adalah konten yang beresiko hoax dan manipulatif gitu pendengar ya. Nah, penggunaan AI ya, ada kalanya memang untuk penggunaan ya sesuai dengan kebutuhan konten kreator sekarang gitu pendengar ya, dan tanda kutip ya positif lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sebagai kreator itu yang paling penting adalah etika atau dampak dan kejujurannya gitu ya pendengar. Konten yang dibuat kreatif itu bisa bertanggung jawab tentunya, memberikan hiburan dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Fenomena konten AI yang semakin viral ini menunjukkan dunia digital mengalami perubahan yang begitu fast ya, atau makin cepat aja gitu ya. AI ini berpeluang besar lahirnya kreativitas baru, tapi manusia ya tetap punya peranan kuat di sana gitu ya, pemegang penuh tentunya gitu ya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi pendengar ya. Pastinya kita harus tetap kritis, kreatif, bijak ya. Dan masyarakat juga diharapkan bisa menikmati perkembangan AI
tanpa kehilangan kemampuan nih untuk membedakan mana yang real, mana yang rekayasa. Jadi kita betul-betul harus apa ya, teliti banget sekarang gitu mendengar ya, terhadap konten yang di-share di berbagai konten media sosial kah, ataupun juga berbagai platform digital lainnya. Dan pastinya tetap bersama di RRI Sambas mendengar. Dan mengenai konten AI ini, pastinya kita harus semakin teliti dan bijak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil.
5: Mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara. Dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SSBG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober. Betul. November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
22: Betul,
1: ya.
22: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta Nyerapi Little Lollipop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Demikian pendengar, sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral Pongrama 3 Jakarta untuk Anda di kesempatan kali ini, dan tentunya berbagai informasi lainnya bisa Anda dengarkan dan juga Anda baca langsung dari laman website kami rri.co.id. Kali ini kami akan hadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda di malam ini, bagaimana membahas jangan jadi orang munafik bersama Bapak Antonius Kustiman OP. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara mimbar agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Megats. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita udah ikuti di Pro 3 Jakarta Warta Berita Malam. Berikutnya kita akan ikuti Mimbar Agama Kristen di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, kali ini membahas tentang Menara Babel bersama dengan Ibu Yuliana ASPDK, penyuluh agama Kemenak Sambas. Dan sebelum kita ikuti pendengar Mimbar Agama Kristen, kita akan dengarkan lagu rohani berikut ini dari Putri Siagian, Tuhan Selalu Menolongku. Untuk Anda tetap bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.

Terima kasih Mbak Ica. Salam para pendengar RRI Pro 1 Sambas yang terkasih dalam Tuhan. Saya Yuliana SPDK, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, bersyukur dapat hadir kembali menyapa Bapak Ibu, saudara serta saudara-saudari melalui program Mimbar Agama Kristen yang setiap hari Rabu pukul 19.30 hingga pukul 20 WIBA selama 30 menit ke depan. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam persekutuan dalam dan perenungan firman Tuhan. Kiranya dimanapun saudara berada saat ini, kasih dan damai sejahtera dari

firman-Mu. Terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta setiap berkat yang tidak pernah berhenti Engkau limpahkan dalam keluarga dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, curahkanlah hikmat dan pengertian-Mu atas semua urafilah hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menegur, meneguhkan dan menguatkan dan mengubah hidup kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Kami mohon ya Bapa, pakailah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah setiap kata yang keluar bukan dari kebijaksanaan manusia, melain berasal dari Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun. Jadikan kami tanah yang baik, yang siap menerima benih firman sehingga menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada malam ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah dan bekerjalah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 11 pas Kejadian ayat pasal 11 ayat 4 berbunyi demikian. Juga kita kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kejadian pasal 11 ayat 4 menceritakan manusia yang ingin membangun kota dan menara Babel dengan tujuan utama. Marilah kita cari nama. Keinginan untuk membangun, bekerja keras dan mencapai keberhasilan sebenarnya tidak salah. Namun masalahnya terletak pada hati manusia yang ingin meninggikan dirinya sendiri. Mereka ingin mencari kemuliaan, keamanan dan kekuatan tanpa bergantung kepada Allah. Seringkali kita juga membangun menara Babel dalam kehidupan kita melalui kekayaan, jabatan, pendidikan, popularitas, dan keberhasilan. Semuanya itu dapat menjadi berbahaya apabila tujuan kita bukan lagi memuliakan Tuhan, melainkan supaya nama kita dikenal dan dipuji manusia. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bukanlah untuk membesarkan nama kita sendiri, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Manusia di Babel membangun menara yang tinggi, tetapi hati mereka dipenuhi kesombongan. Sebaliknya, orang percaya dipanggil untuk semakin rendah hati ketika Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidupnya saat ini. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah yang sedang kita bangun saat ini kemuliaan diri sendirikah atau kemuliaan bagi Allah? Janganlah kita berkata, marilah kita cari nama, tetapi biarlah doa kita berbunyi, Tuhan, pakailah hidupku supaya

Yang namamu semakin dikenal, dimuliakan di bumi ini, sebab akhirnya bukan nama kita yang harus menjadi besar, melainkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus dosa manusia. Haleluya, amin. Sebagai pilihan Allah, kita memiliki identitas baru dan gaya hidup yang baru. Biarlah hidup kita menjadi saksi kasih Kristus di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini mengubah sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menutup perenungan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pilihan, mampukan kami mengenakan karakter Kristus dalam hidup kami. Jadilah kami pelaku firman dalam segala hal. Kuatkan kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, kita. Kami mau belajar mendengar dan taat kepada-Mu agar kami sepenuhnya adalah anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang sudah setia mengikuti siaran mimbar Agama Kristen malam hari ini. Saya Yuliana ASPDK pamit undurkan diri. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Dalam kasih dan damai sejahteranya. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: Kinasi masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba setelah kita ikuti tadi di mimbar agama Katolik. Dan berikutnya kita akan ikuti ruang rindu berjaringan nasional pendengar melalui RRI Jakarta. Ada 4 penyanyi senior yang pernah melintasi sejarah musik Indonesia dengan berbagai karyanya dan akan juga menggelar ajang The Vocal Gensi pendengar. Dan ada ngobrol juga bernostalgia, bintang tamunya kali ini ada Majuan Music, Sarwana, Stephen Warna, Andre Papil Aja, dan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Bagi seluruh para pendengar pastinya tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan main ke sini kan Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 Mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekala 500.
1: Ya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi
1: Ibu
0: ini, ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Gak karena merasa. Bakat saja nggak cukup ya?
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi,
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng Mas.
0: Oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan menemukan suara-suara baru
1: dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi kan, aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang Mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini Mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang, ini mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Tukang malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng berenang. Ini wow.
2: Gimana sih? Kameranya mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Dulu bukan. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah Mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
3: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi
0: mana?
4: Datang dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwang.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget. banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
3: Masing-masing ya.
0: Iya, iya.
1: Boleh dong.
3: Paling tua dan paling
4: tua. Paling tua sih.
1: Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Steven?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta. Udah
3: pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayak apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
6: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya,
0: di vokal sama di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
6: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Ayah, iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
6: Iya, Sinaran.
0: Oke.
6: Okay. Iya itu, sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama. Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stop main sarana. Film juga.
1: Gimana Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya?
1: Di
0: Selalu juga. Pesta ya.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
6: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih bisa berempat
1: akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
6: Perlu dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka ya,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuan yuk gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo calik-calik gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di Gedung Perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: Oh, di hari yang sama,
0: hari yang sama
1: ini
0: sama.
1: Ya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh.
2: Baru pengumuman pemenang.
1: Iya.
0: Oh. Yeah. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Selesai gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Mereka masih ya. Acaranya itu dari subuh. Dari subuh.
6: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulai.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
6: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mau daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
1: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next,
1: Mbak. Waduh.
0: Nah, makanya Pak Irun ya kan.
1: Kan
0: ya wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan Mada, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba
0: deh. Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh. Ya Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih, Pak.
0: Oke, okay.
1: Siap.
0: Pak Kendi,
1: silakan.
0: Dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
7: Bang Benny Jo di Manado.
1: Okay.
7: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita
1: kemana,
0: Manado?
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: Siap.
8: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik
1: Bang. Ayo silakan
0: Bang Benny
1: dengan 4 bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
1: Betul.
0: Keren loh.
8: Akhirnya kita langsung ke empat personel ini
1: persiapan
8: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personel ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Okay.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
6: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
9: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
9: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Penyamin, pencet, yang tengah gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
0: Wah. Silakan.
1: Ya, silakan.
9: Tanyanya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
0: Iya silakan Bidan Luis. Ya, izin.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria.
1: Tuh.
9: Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus mantap. Album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama,
0: okay, itu sudah. Oke, itu sudah. Nah,
9: untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
0: Oke.
9: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya. Siap,
9: Dian. Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan Stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
9: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh baik. Terima kasih.
1: Makasih Kak. Makasih ya Luis. Suara
9: yang berbeda perempuan dan laki-laki.
0: Okay. Ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
10: Pasti orang Hasan.
11: Selamat malam Bang Yudi. Baik.
1: Iya Bang Hasanuddin, apa kabar?
11: Apa kabar Masya Allah.
1: Alhamdulillah baik.
11: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya Bang.
11: Ini bintang tamunya Masya Allah.
1: Keren-keren.
0: Iya.
11: Sarwana, woi.
0: Woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
4: Ini orang Makassar kali ya.
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
11: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
11: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
11: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
11: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasan Udin loh.
0: Siap, terus apa lagi? Pasir Putih. Nanya apa lagi, Pak Hasan?
11: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul Bang.
11: Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
11: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
0: Siap.
11: Buat tamu semuanya. Ya. Buat ini Irma Jun.
1: Mantap.
11: Berkarya terus. Exister berarti kamu.
1: Siap.
11: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
11: Berikutnya.
0: Oke.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
12: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
12: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
12: Kita ini lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
4: Ayo. Asetnya di mana-mana soalnya.
12: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona. Dek. Ya,
12: yang main-main di Maluku kan atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun apa itu di Waipia.
12: Masohi, kota Maluku.
1: Masohi. yang kuat. Pantai Kuakuai itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
12: Pantai
1: Kuakuai. Kuakuai itu lama di sana.
12: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
12: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat teman-teman. sukses. Mm-hmm. Sampai dengar Indonesia malu kutengar.
6: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
6: Uplira Nortarita.
1: Nortarita maksudnya.
0: Nortarita, iya tahu.
12: Salam ya buat Pak Minicu, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya. Iya.
12: Bapak
0: ini
12: dari Jogja dan
0: selamat mendengarkan prosa
6: teori
12: dari
6: Suri
0: Kris.
6: Siap,
0: terima kasih.
6: Lembut banget suaranya.
0: Iya,
6: lembut banget suaranya.
0: Ini Jawa
6: apa
0: Maluku ini?
6: Iya,
12: tengah.
0: Tadi
12: sama
0: Jawa
12: kesan
0: Maluku.
12: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
4: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
1: Eranya beda. Ya.
4: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
0: Oh baik. Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Aku nggak apa. Ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
2: Akan berubah.
6: My God banyak ya.
1: Lo harus konser tunggal.
0: Datanglah.
4: Datanglah.
0: Udah datang udah ya. Oke.
4: Heeh. Ya cinta. Stephen Jun-nya juga dong.
2: Oh iya, ada Stephen
4: Jun
2: yang kita bagi
1: yang duo ya itu.
2: Sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah banyak dia.
0: Iya.
2: Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
5: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
5: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Mengapa terpilih terus waktu kan menjamah
4: apa
1: rindu ini 50 tahun ya ini,
5: terus sinaran
1: benar-benar itu ya itu oh, banyak juga
0: haruskah enggak juga sih
4: ya
0: haruskah ya kan bukan itu haruskah aku yang itu
1: wow
0: haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya
1: iya masih ada
4: sinaran juga loh
1: sinaran enggak apa-apa sama rumpi
0: judulnya bukan haruskah loh masih ada oke Kak Audrey.
6: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku Inggolari
1: ya
6: ya itu sih ya nggak bisa dihitung bingung lumayan juga banyak juga
1: banyak
6: bingung ya kompilasi kan juga banyak juga kan
0: betul
1: ya kompilasi juga
0: kalau abang satu ini yang banyak fansnya
4: kurang lebih sama kayak Stephen tadi
0: tapi punya solo album kan saat kau
1: masih di tahu loh
0: iya dong
4: terus Amarani juga ada
0: iya oh lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
1: Ada terlihat ada solo kan?
0: Sempat. Ya.
1: Sama Julius
4: Iya.
1: Julia.
0: Oh iya. Kan? Ada sama lupa sama Bambi juga kan ya?
4: Bambi beda lagi pokoknya.
1: Barita Dina Kandi.
4: project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan,
1: kan?
4: Ada sendiri juga.
0: Oh ya ya ya, Ustadz sih ya.
4: Produktif Dali, produktif. Oke.
0: Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana dia tuh?
0: Dari balik
1: nah, sekarang bang, ya.
2: Bangsar dulu.
4: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
4: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
4: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
4: Karena di samping aku. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wow.
6: Kita ABK. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga.
6: Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
1: kan,
6: jadi
1: mau ya.
6: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang.
0: Okay.
6: Gitu sih.
0: Setuju.
6: Kalau itu gitu.
0: Ya.
1: Tuh.
6: Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Bang Koko. Steven.
5: Ya, sama sih latihan. Ya.
6: Idem ya.
5: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
6: Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
6: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi
0: berkembang. Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu dikejain lagi Farabi?
6: Farabi yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
2: Ya, mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
2: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
6: Iya benar. Ya,
2: baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
1: Iya.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kiriman gitu tuh, kirim tadi.
1: Ini bagus nih.
2: Iya.
4: Gitu. Nah,
2: kita juga
6: latihan kesini. Teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu udah ada.
2: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
6: Iya benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
6: Nigo sama Bobo.
0: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
6: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu yang ada
0: pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Iya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri. Ya.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira deh.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya
1: nggak sih? Lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Bener-bener.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Fatmawati.
1: Aduh Ibu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua kaget saya.
1: Ada empat orang berempat. Bintang tamu ini.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Gemes. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Itu aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depannya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebutnya yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya?
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Ginda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali Ismail, Mbak Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah?
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek saya ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Stephen
0: sama Audrey.
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa semua.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Eh betul, betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Okay. Oke.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan saya.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, terus ya.
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh ya, tahu gue iya lagi.
5: Di Ternate itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Kak Jun, Irma Jun Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu.
3: Itu lagi wow.
0: Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas, yang baju putih, baju hitam, yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Baju itu baju hitam. Juga baju hitam juga.
0: Siap, kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
0: Oh, Steven. Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Oh, nyanyi ke Lampung.
8: Siapa yang udah diulang?
1: Bang Leman.
8: Kaki halo juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang, asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya sama ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Wow,
0: Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
9: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu. Kita, iya.
0: Lama banget enggak gabung, Bu.
1: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Selamat malam buat semua yang cantik.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Sialnya kamu
9: sih.
0: Oh, belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesel
0: kaku. Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
9: Ya, keren.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Ya. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
1: sering Yan Julio, iya
0: sama Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati.
0: Hedi Yunus bukan Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diakui
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Yo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur.
0: Oke.
9: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan aja. Merpati.
9: Salam sukses semua.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh, mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita, juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Siap. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang okay, saya
0: siap.
10: Cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Yang barusan siapa, ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Dan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
10: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Ya, karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku pet. Apa ya kok
12: tenor? Tenor.
13: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91.
0: Uh-huh.
12: Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul. Tuh.
13: Aku ada loh di situ.
1: Bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
12: Siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wah, dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya?
12: Audrey, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
12: Kak Irma
1: dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Di Houston.
0: Oh
1: ya kok.
14: Udah gak ada.
11: cita-cita dari
12: dulu itu cita-cita aku dari
0: SMP. Oke.
12: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Wow.
12: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh.
2: Masih
1: wih,
2: ada,
3: pasti nggak ada legasi gitu dong, berarti nggak ada.
1: Iya pastinya, siapa tahu lo.
12: Kalau
1: oh,
12: untuk di Indonesia daripada gue abis ini dimusuhin, gue mau koko aja.
2: Jangan dimusuhin.
1: Koko kan beli.
2: Aku sih nggak begitu.
1: Kan udah dua duetnya lo, udah.
3: Eh, temennya dia duetnya sama Audrey, ayo.
1: Oke.
0: Okay. Koko Steven. Karena
11: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Iya, Foster ya. Keren banget itu. Ya,
11: ya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
2: Wah, ini
1: siap.
2: Serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Maher Zain.
2: Kok, aduh,
0: Maher Zain. Iya. Bukan Zem.
2: Zem. Maher Zain dia.
1: Maher Zain. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zain.
2: Iya.
1: Iya. Maher Zain ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zain.
3: Bener, Maher Zain.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa yang tanya dong, Mas?
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati.
2: Ibu
1: Fatmawati.
3: Kenapa gue ini?
1: Aduh guys, di sini kan suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
3: Bagian lemak.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Manado. Suka duka yang ditanyain.
1: Diam. Suka duka.
2: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Iya, nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: dalam berkarir. Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang enggak.
1: Tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah
0: Iya,
1: itu.
0: Iya.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
2: Kepenon.
1: Apa?
3: Ya. Ini kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
3: Ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Still friend of mine. Java Jazz.
3: Keren.
1: Java Jazz.
3: Banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
2: dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Orang baru
2: lagi ya.
1: Tuh.
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
1: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener Mas.
3: Aduh, nggak bisa behave ya.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget
3: tuh. Nggak bisa behave saya.
0: Ya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
11: Dukanya aku pernah Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama Audrey.
0: Oh, iya, iya.
11: Itu kita suara ilang. Lagi mau kompetisi.
0: Oke. Okay.
11: Filipina.
0: Betul lah. Oh.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena gila. Iya, kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Sekompak itu. Iya, sekompak. Eh, tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
11: banget.
1: Tapi itu memang
3: terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar. Berarti tiga cewek, tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
11: buat suara, itu boleh di hari
1: H. Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi setelah itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres loh ya.
3: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
11: enggak terus dilepas iya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu lihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
2: peserta lihat pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya wow.
3: Wow, keren. Gila. Ya benar ya, nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran
3: sama
1: langsung
3: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
14: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
1: Nah, dengan cara mendadak itu.
3: Dan tiba-tiba, aku ada gigi lagi. Aku ada gigi.
1: Termasuk lagi. The Vocal Legacy ini. Aduh.
11: Itu dukanya kita.
3: Iya.
1: pas banget ya.
14: Suka ini kan, kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja. Terus
1: langsung langsung dituangkan gitu ya.
14: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu.
0: Oh, oke.
14: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
11: suka di belakang layar.
14: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
14: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua, aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
14: Aku akan tetap ada di depan layar. Jadi kan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap,
2: tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, The Vocal Legacy.
3: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Aku kan. Ini idenya siapa yang memberi nama Vocal Legacy?
2: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
3: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
14: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
14: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
14: yang bisa dibilang orang senior katanya orang-orang karena eranya kita kan sudah
1: betul. Aku masih muda, gak mau terima.
14: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan,
14: bias, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes. Contoh,
0: yes. Gitu. Siap kalau begitu.
3: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, gitu sar katanya. Ya.
3: Masih ingat nggak?
0: Lupa. Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Oh, ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
1: Musika.
0: Enggak. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Apa sih? Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
3: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, okay, Irma Jun lagi
1: ya, oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu. Dia ini
0: enggak salah. Kayak yakin banget tapi salah.
1: Bede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Ayo. Iya, penciptanya siapa?
1: Rusdi
0: Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon gak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya?
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi, bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Album pertama, 2 lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa namanya? Syairnya dia depannya.
0: Iya enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
2: Oke. Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gitu. Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma senyumnya.
2: Itu kerjaan Mas
1: Yuna. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Okay. Ada di Ciledug.
1: Oh, halo Cigurya.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
1: Masih dong.
4: Masuk ke cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya Cigurya.
4: Apa yang aku nyanyi selalu yang ku ingatkan cintaku padamu.
1: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Lu tahu aja.
4: Irmaju, siapa lagi nih?
1: Irmaju, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Molucos ya?
1: Nah iya, itu memang.
4: Ini memang saya vokalisnya. Di Molucos ya.
1: Vokalisnya Molucos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Tarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya. Rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap. Audrey,
4: pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna sama Irma Jun. Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja Mas. Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik kita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shoring dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat?
5: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: Silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai helm kan Sancho?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
5: Udah berapa kali sama Sancho?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya enggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
5: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya. Makanya ya, itu. Nah,
1: lagi kan gede kelihatannya. Oke.
5: Siapa namanya itu? Yang nyanyi.
6: Kristal, kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Akan ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya udah kuliah di YouTube loh. Bilang, yang mana nih dia bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, namanya suka. Sama
6: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay,
0: sukses.
1: Oke,
0: okay. Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya Jakpro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah setengah 11
0: di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
8: Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oh, ya mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu Timur, lagu Timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Dreams of the Use. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak koko. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu baru apa gitu maksudnya?
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Asal suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomong itu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_ya. Vokalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi, legacy. Underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu. Pilihannya eranya
1: 70-an.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_.
1: Ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, jadi seru ini mas bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Wow. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: yang cerita.
1: Waduh,
0: ada yang ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya. Dipaksa tuh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita
1: seperti
2: apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok, ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Baik,
3: terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau udah salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan. Yeah.

0: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan yang dirilai di seluruh Pro 1 di Indonesia. Kali ini kembali lagi bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda malam hari ini di Pro 1 Pontianak sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah ini kami akan hadirkan langsung ke ruang dengar Anda sebuah mini drama produksi RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu. Selamat mendengarkan.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas?

Oke, di 97.4 FM Radio Republik Indonesia, Sambas. Dan tadi udah kita ikuti bersama di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, pendengar ya. Dengan berbagai bintang tamunya 4 sekaligus, tadi udah kita ikuti bareng ya di malam hari ini bersama dengan hostnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tadi ada Irma Jun ya, Jun Sarwana, Steven Tamaji dan Audrey Papilaja. Dan ya, para pendengar di RRI Sambas, kita lanjutkan di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bagi yang ingin bergabung bersama kita, atau ada di antaranya juga keempat bintang tamu tadi ya, menjadi penyanyi favorit Anda ya, boleh disampaikan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini ya. Bagi para pendengar yang ingin request lagu-lagunya, silakan aja gabung bersama kita di Ruang Rindu edisi Rabu ini via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977. Oke, di sini ada chat dari Bang Budiman, pendengar ya, kita coba bacain dulu seperti apa pesannya ya. Assalamualaikum, selamat malam di Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Budiman dari Medan, mau request lagu Anda Andra Respati ya, Mutiara. Salamnya buat kawan-kawan yang monitor, terima kasih. Buat yang baca, semoga sehat selalu. Buat pendengar di Medang Sejangkung. Oke, terima kasih kembali untuk Bang Budiman yang posisi kerjanya di Pontianak ya, PT Rumbia. Masih kabut asap juga di tempat kerjanya katanya. Same Bang, tadi sore bahkan ya makin tebel aja gitu pendengar ya. Kita pikir tadi hujannya lumayan lebat, tapi alhamdulillah adalah gitu ya, rintik ya, lumayan mengguyur daerah ataupun beberapa mungkin ya di wilayah Kabupaten Sambas ini. Tapi kalau untuk di daerah Anda nih seperti apa, apakah hujan juga, boleh hubungi kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977. Oke, sudah ada penelpon, langsung aja kita terima. Ada siapa di sana?

0: Oke, sudah masuk ya. Halo di Ruang Rindu.
1: Halo di Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, halo John ya, Aki, apa kabar? Hujan ke di sini, Nun?
1: Alhamdulillah. Yang ngoceh-ngoceh ya, apa kabarnya?
0: Oke, baik. Tapi sempat hujan enggak di tempatnya Aki?
1: Hujannya pun recik rintik lecay, enggak ada pasti ya. Di airnya masih ya, enak sabit pun masih disik airnya ya.
0: Oh, lama tapi enggak hujannya tadi?
1: Dah lama dan hujan tuh, Cah. Tadi hujannya sebelum maghrib tadi hujannya ya. Datang ke maghrib juga tadi masih rintik-rintik.
0: Oh, nah, maghrib ya, sih, iya.
1: Tapi dah taduh juga dah kaciknya. Dan pagi ke masjid tadi, udah pakai kayung juga. Ya, tapi ya, tak celah, anaknya.
0: Oh, tadi di situ lumayan air hujan
1: rintik sih. Hujannya ya, di tempatnya. Gitu.
0: Oke dah.
1: Ya, masih ngelangkan mana lah.
0: Debu.
1: Tanahnya ada juga lah.
0: Tapi lumayan, alhamdulillah. Tadi kami di situ lah ke isi sih, ini Aki hujannya. Oke lah, nih Aki malam itu mau lagu apa?
1: Lagu apa? Lah, jangan beli lagu tuh ya.
0: Lagu andalannya be.
1: Apa ya? Apa nak jadi aja lah.
0: Oke, siap, lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mel saya yang ingin berdoa semoga sehat selalu. Apa lagi ya, Mbak Nisu, Mbak Naci, Mbak Usu, Mbak Nabela, Mbak Cahaya, Mbak Dedungun Cundung, Cik Kulan, Cik Ambi, Mbak Nasa, Mbak Nanda, Alang Cii, Abang Pawadi Kiceya juga di samannya bersama kawan-kawannya mungkin dia agak menanggarkan juga.
0: Iya.
1: Saya agak iya. Kak Ella Bang Senja, Bang Udang S dengan Kak Marnya, Tarili, Kak Meme dengan Bang Aryansonya, Kak Risa, Bang Alimin, Bang Eli juga ya, lama Bang Eli kita dah dengar suaranya saya, malam gitu.
0: Insyaallah
1: bulan-bulannya lah ya. Pengalih kita dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, insyaallah.
1: Jadi,
0: iya.
1: Bang Andi, Bang Dedi. Mai masih hari dan ketinggalan tu cai.
0: Iya di.
1: Mama Eti, Bang Kayang, apa kabar Mama Eti? Dah lama jangan gabung dari sama sih. Bu Ari juga di Sungai Comang ramainya kawan kita yang biasa gabung di RRI itu ya. Buat Ecai makasih. Sampai jumpa di sepagi Cah.
0: Bang L.
1: Oh Bang L. Api-api kan pagi itu ya di RRI itu ya. Yang lain dirangkul ya lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Eca, makasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar nih Aki Busri di Bantelan udah bergabung sama kita. Ya, bagi para pendengar yang lain yang ingin gabung ya beberapa waktu ke depan, mungkin ya kurang lebih sejaman ini ya, di 0851-76-70-0977 hingga jam 11 nanti, bagi Anda yang ingin dengerin lagu-lagu nostalgia ataupun juga lagu-lagu pop Indonesia atau mancanegara juga ya, hubungi kita di nomor tersebut atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan streamingnya di rri.co.id. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya, karena kondisi udara kita atau cuaca masih dalam keadaan ya cukup panas dan kemarau ya, jadi tetap selalu jaga kesehatan Anda. Kita harapkan sih semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, kalaupun ada di antaranya yang sakit, kita doakan bersama insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang Maha Kuasa, pendengar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau tadi hujan di Sambas itu habis isya, kalau nggak salah itu sekitar jam 7.30-an lah gitu ya. Jam 8 itu lumayan rintik lah gitu ya, mendengar ya. Sekarang lebih ke berawan, mendengar. Untuk potensi hujan beberapa waktu ke depan ini diprediksi masih akan terjadi gitu, mendengar ya. Dan kalau kita cek besok hari, ini potensi hujan ringan ini masih akan terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sambas, tapi memang masih cukup minim ya di minggu-minggu ini, pendengar. Tapi kita harapkan mudah-mudahan hujan lebat ya, bisa menghilangkan kabut asap ataupun ya sebaran titik hotspot yang terjadi di Kabupaten Sambas ataupun juga di Pulau Kalimantan ya. Memang Kalimantan ini ya tersebar dengan kabut asap ataupun kualitas udara yang enggak sehat gitu, pendengar ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita akan dengarkan lagu-lagu permintaan dari para pendengar tadi yang bergabung, pastinya masih bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: kulit wajah berseri.
1: Ale sebenarnya nyongko.
0: Sekali bersuara, rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
0: Bacinto pulo sama si Aisyah.
1: Ayo, ini
0: lamo badan dan maminang.
1: Tunggu apa lagi?
0: Jauh orang.

0: Kan santong pelalai kau tanja.
1: Begitulah Mak Pono. Kita kena bagi bujang lapuk sampai dalam kubur.
0: Ambo rasa yo, tapi ambo ragu.
2: Terima kasih. Mas

Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan aku.

Sayang, sayang, selamat tinggal.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Oke, baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM dengan lagu-lagu yang tadi kita dengarkan bersama ya. Oke, informasi mungkin menemani para pendengar di malam hari ini. Ini terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, seperti yang kita kutip ya di Facebooknya Sambas Informasi di media sosial yang bersumber dari Iza pendengar ya. Jadi ada kebakaran hutan dan lahan tepatnya di Pampang Sendau 2 Jawa katanya pendengar, dan itu dalam keadaan yang cukup membara ya. Kalau kita cek waktunya sekitar 1 jam yang lalu gitu pendengar ya. Dan sejumlah titik panas memang juga masih terus terjadi ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini pendengar, dan bahkan ya sering terjadi juga kebakaran hutan dan lahan pendengar. Dan tadi juga sempat terjadi kebakaran tepatnya berada di gedung balai desa Tebas Sungai pendengar, ya Allah. Jadi walaupun tadi sore ini sepertinya juga sudah dipadamkan ya oleh masyarakat yang ada di sekitar yang bersumber dari warga yang ada di sana pendengar. Nah, kabar kebakaran juga terjadi rupa-rupanya pada Rabu ini pendengar ya, jam 2 dini hari pendengar di Tanjung Pura Pontianak. Nah, di sana itu menghanguskan 15 ruko gitu pendengar. Dan dilaporkan juga para petugas sebelumnya juga melakukan upaya pemadaman pendengar ya, dengan kondisi lokasi ya sampai dinyatakan dalam keadaan aman. Dan untuk penyebab kebakaran dan informasi korban ini masih dalam penanganan dari para petugas pendengar. Kemudian juga pada Selasa kemarin gitu pendengar, ada kebakaran rumah tepatnya di Desa Sungai Nyeri Kabupaten Sambas. Ini kabar kebakaran sering terdengar gitu pendengar ya, entah itu kebakaran bangunan gitu ya, ataupun juga kebakaran rumah ya, gedung ya, dan juga kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang terasa begitu memakin memburuk ya kualitas udara kita ya. Kalau kita cek ya lebih lanjut ya kualitas udara untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini masih di PM2,5 pendengar ya, masih dengan kategori cukup berbahaya pendengar ya. Dan ya kita harapkan bisa tetap selalu menjaga kesehatan ya, terutama untuk di daerah kita ya, Kabupaten Sambas ini pendengar ya. Dan kita cek juga masih dalam kategori tidak sehat pendengar ya. Dan para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM bahkan di 26 Agustus ini, kita cek dari AccuWeather.com pendengar, untuk kualitas udara kita 129 IQ pendengar ya, masih sangat tidak sehat. Dan ya lagi-lagi partikel halus yang menjadi partikel polutan ini bisa terhirup ya, masuk ke paru-paru dan aliran darah. Ini yang menyebabkan masalah kesehatan serius. Dan dampaknya ya, kalau terparah itu paru-paru dan jantung ya, terpapar yang bisa mengakibatkan batuk ataupun bahkan kesulitan bernafas, asma, hingga berkembangnya penyakit pernafasan kronis ya. Nah, jadi ya kita harapkan dengan kondisi saat ini yang masih cenderung kualitas udara di Sambas dengan kategori yang tidak sehat gitu ya, untuk terus menjaga kesehatan kita bersama pendengar ya. Dan efek kesehatan ini akan langsung terasa oleh kelompok-kelompok yang memang sensitif pendengar. Jadi ya, hindarilah sebisa mungkin kegiatan di luar ruangan. Dan ya mungkin orang-orang yang kategori masih dalam keadaan sehat pun ya bisa kesulitan bernapas, mungkin iritasi tenggorokan ataupun radang pendengar ya. Jadi ada baiknya kita bisa menggeser berbagai kegiatan kita di luar kalau tergesak tadi, ataupun memang mengharuskan kita untuk keluar
di sana gitu ya, aktivitas di luar lebih baik juga menggunakan alat pengaman pernapasan seperti masker gitu pendengar ya. Baik, terima kasih pendengar masih bersama kita juga di acara Ruang Rindu. Bagi para pendengar yang ingin request lagu-lagu bisa bergabung sama kami via telepon SMS ataupun WhatsApp di waktu kita yang tersisa nanti jam 11 yang menuju lagu-lagu koleksi hingga informasi untuk Anda. Ada lagu berikut ini dari Ebit G. Ade, nyanyian Siang dan Malam dan beberapa lagu lainnya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan kami ucapkan terima kasih bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan ya, kita akan ikuti lagu-lagu yang lainnya untuk Anda di malam hari ini. Dan pastinya terima kasih banyak bagi seluruh para pendengar yang udah mendengarkan dari tadi pagi sampai sekarang ini ya. Dan kita lanjut nanti jam 12 malam ya di Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi teman-teman kita juga akan menemani Anda di Sambas pagi ya. Pastinya mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat untuk Anda semua. Terima kasih juga yang udah mendengarkan saat ini melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, untuk Anda pendengar lagu-lagu koleksi kami ya sudah hadir untuk Anda dengarkan. Dan kecap pamit dari ruang rindu pada malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

danger ahead.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa

dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena kebaikan itu layaknya aroma bunga yang menyebar hanya mengikuti arah mata angin. Mari tebarkan kebaikan. Kebaikan dalam sikapmu, kebaikan dalam wajahmu, kebaikan dalam matamu, kebaikan dalam senyumanmu.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik sudah minta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
1: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
3: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN itu Pak?
1: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
2: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
4: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
2: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengirim dukungan ratusan pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Laporan selengkapnya sampaikan Diki Munadi.
1: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutla di Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Guntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Esnuropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus, sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
2: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana, karena satu unitnya memerlukan 6 orang, dikalikan 200 unit, dan itu harus shifting.
1: Sementara penanganan karhutla juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Forkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
3: Setelah kita sini pemadaman, ternyata hari ini masih asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, diambil tanahnya, ternyata ini gambut. Gambutnya masih panas. Jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
1: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla kembali meluas di Kota Banjarbaru.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa.
4: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, ada Wisnu Wardana. Indonesia Menyapa Dini Hari hadir kembali tentunya dengan membawakan berbagai rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin ya, akan kami putarkan kembali hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan.

Ya, musim kemarau panjang, belum turun hujan hingga lebih dari 2 bulan ya. Seperti apa kondisi di daerah Anda? Anda juga nanti bisa ceritakan ya, kekurangan air bersih atau airnya ada tapi kotor, keruh gitu ya. Atau mendapat giliran jatah kalau malam menyala, kalau siang tidak gitu. Atau mungkin bagi Anda yang sedang terdampak kabut asap ya, ada kebakaran lahan dan hutan yang ada di daerah sekitar rumah Anda, Anda juga bisa sampaikan kepada kami bagaimana kondisi terkininya, terutama yang di daerah-daerah Kalimantan gitu ya, atau Sumatera. Ini sedang terjadi banyak sekali kasus kebakaran hutan dan lahan, dan juga dampak-dampak ekologis lainnya. Karena ketika kita bicara soal ekologis, maka ini banyak dampak yang terjadi, dimana dengan adanya alih fungsi lahan, penurunan daerah resapan, serta dampak perubahan iklim, ini tentunya bisa memperparah efek dari kekeringan di musim kemarau ini ya. Dan kita tahu banyak sekali penyebab-penyebab utama dari adanya krisis air bersih atau krisis ekologis lainnya, di mana ruang terbuka hijau terutama yang di perkotaan ya, ini semakin sedikit. Rawa dan daerah resapan berubah menjadi kawasan beton atau bangunan. Ini pastinya seiring dengan perkembangan zaman, daerah yang dulunya banyak sawah, banyak rawa, sekarang berubah menjadi apa, perumahan dan gedung-gedung gitu ya. Kemudian ada eksploitasi air tanah yang berlebihan, penggunaan sumur bor yang berlebihan membuat permukaan tanah turun, dan air laut ini mengalami apa istilahnya, intrusi ya, melengsek masuk hingga daratan sehingga menyebabkan abrasi dan lain sebagainya, dan juga bisa menyebabkan air menjadi payau atau bahkan asin. Bisa juga mencemari lingkungan, jadi aliran sungai perkotaan ini tercemar oleh limbah domestik dan industri. Ini juga banyak kasusnya belakangan ini, ada beberapa sungai yang warnanya menghitam, bau ya, atau berbusa begitu. Sudah debit airnya juga berkurang karena musim kemarau panjang dan kualitas airnya kotor. Dan pastinya perubahan iklim ini juga bukan sekedar omong kosong ya. Perubahan iklim ini makin kesini makin terasa, dan tentunya sudah kita alami di akhir tahun lalu. Indonesia mengalami bencana akibat siklon tropis. Ini hal yang sangat langka dan seharusnya tidak terjadi di daerah dekat garis khatulistiwa. Nah, ini adalah salah satu dampak nyata dari adanya perubahan iklim, pendengar.

Dan berbicara terkait dengan kekeringan yang terjadi saat ini, kita banyak melihat bagaimana gambar-gambar visual yang berseliweran di kanal-kanal berita tentang mengeringnya sungai-sungai besar di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Dan salah satunya ini yang viral adalah gambar dari Sungai Barito, di mana tampak sungai yang tadinya terlihat airnya jernih, segar gitu ya, ini tampak seperti kering, seperti gurun. Dan bukan hanya Barito, sungai-sungai lain juga mengalami kekeringan ya. Sungai Kapuas dan sungai-sungai, apalagi yang di Jawa ya, yang di Kalimantan saja yang lebar sungainya ini terlihat seperti mengering. Bagaimana dengan kondisi sungai di dekat daerah Anda? Anda juga nanti bisa ceritakan ya. Ini luar biasanya, Sungai Barito ini kalau normalnya bisa 5 sampai 12 meter kalau musim penghujan mungkin ya. Ini sekarang tersisa hanya 0,6 meter, 60 cm. Sehingga terlihat seperti gurun, tapi sebetulnya ini gambar dari jauh, tapi kalau didekati ini lebarnya semakin menyempit dan ketinggian air yang tersisa itu hanya tinggal 60 cm. Tentunya sungai ini menjadi andalan bagi daerah-daerah agraris, daerah pertanian ya, untuk berkebun juga, untuk mengaliri lahan mereka, untuk sumber air bersih juga ya, biasanya perusahaan air minum atau perusahaan PAM gitu ya, PAM PDAM, itu mengandalkan air sungai untuk kemudian difilter dan disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi kalau air sungainya mengering, tentunya suplai air bersih ke rumah-rumah warga juga terganggu. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu ya. Dan sudah banyak kasus di mana di banyak perumahan di kota-kota besar khususnya air pamnya sering mati, padam, sering tidak mengalir, dan kalaupun ada kualitas airnya keruh, kering, dan juga adanya bergiliran gitu ya, misalnya hanya nyala di jam-jam tertentu, itu terpaksa dilakukan karena memang debit air sungainya yang mengering sehingga proses pendistribusian ke warga menjadi bermasalah. Silakan pendengar, Anda bisa cerita kepada kami, bisa memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan krisis air bersih yang sedang terjadi dan juga ancaman ekologis khususnya di daerah-daerah perkotaan. Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kita akan kembali lagi di sesi interaktif bersama Anda semua pendengar. Namun sebelum itu, saya akan putarkan terlebih dahulu laporan khusus yang berlangsung kemarin pagi terkait dengan tema kita, krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan. Seperti apa sebetulnya detail dari masalah yang terjadi yang dilaporkan oleh reporter kami, nanti kita akan sama-sama dengarkan. Namun sebelum itu, saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mayang Sari berjudul Tiada Lagi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
4: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
3: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
4: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
5: Jadi warga RW12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
4: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
6: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
4: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
2: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
7: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan laporan khusus dan juga editorial RRI yang kemarin ya, mengangkat tema terkait dengan krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan. Dan ini juga yang akan menjadi pembahasan kita di Kopi kali ini. Terkait hal yang sama, silakan mendengar bagi Anda yang ingin memberikan komentar, opini, dan juga sekedar berbagi cerita seperti apa di sekitar rumah atau kediaman Anda, bagaimana air bersih, ketersediaan air bersih, atau Anda mungkin terdampak kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan, atau juga bencana ekologis lain seperti penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi berlebihan air yang ada. Karena khususnya di daerah perkotaan, daerah resapan airnya semakin berkurang ya.

Ya, Pulau Jawa termasuk salah satu pulau di Indonesia yang cadangan airnya itu paling sedikit, namun dengan jumlah penduduk yang paling banyak gitu. Hampir setengah penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, dan

0: Silahkan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa dulu, sudah ada pendengar yang masuk dari Brebes. Ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri, yang gantengnya se-Indonesia, se-Jakarta Pusat. Iya. Hidungnya mancung, matanya sipit.
0: Ih, kayak udah ketemu aja kita nih.
1: Iya, rambutnya rada panjang sedikit.
0: Ya, boleh, benar-benar benar.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Caswa. Bagaimana di daerah Pak Caswa? Krisis air nggak nih?
1: Krisis dong.
0: Kok pakai dong sih?
1: Iya, karena saya baru mengalami ini juga kan. Biasanya kan untuk di kamar mandi pun biasanya tidak pernah lah sampai sekarang kayak gini. Sekarang baru sebentar aja kemarau, ya udah nggak ada air. Namun ya saya pun ikut tadinya punya sendiri, ikut menyambungkan dengan air bersih. Cuman kan sekarang air bersih pun kemampuannya lebih mengurang, Bung.
0: Tahun ini berarti paling parah, Pak Caswa.
1: Parah, iya parah.
0: Jadi apalagi, biasanya pakai pompa sendiri di rumah?
1: Biasanya iya, biasanya sendiri. Terus sekarang saya kemarin nyambung dari air bersih ya.
0: Maksudnya apa? Pam?
1: Pam, iya.
0: Oh iya.
1: Itu satu bulannya 50.000, pendaftaran itu 500.
0: Iya.
1: Jadi kemarin terpaksa daftar itu karena bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin yang kemarau seperti ini enggak
0: masih ada lah airnya, iya. Ya terus sekarang benar-benar yang kering.
1: Yang lebih parah lagi dan sekarang kan kalau di wilayah saya itu untuk kebanyakan kan petaninya menanam padi ya.
0: Iya. Jadi nah, itu gimana tuh?
1: Sekarang
0: irigasinya
1: mau menggarap lagi pun, mau mengerjakan lagi pun bingung karena airnya enggak ada.
0: Nah. Terus apa? Ada solusi menanam palawija atau gimana akhirnya?
1: Sebenarnya udah tidak ada solusi karena apa? Sekarang hutan-hutan di saya itu bukannya kebakaran, tapi ya sebenarnya tuh mata air itu dari pohon-pohon tersebut yang ada di yang ada di hutan, tapi sekarang mandor-mandor ke hutannya ya biasa kayak gitu, kurang tegas. Jadi pohon-pohon tersebut itu banyak yang nyuri, dijual pakai usaha.
0: Oh, ditebang-tebangin?
1: Kan, iya, ditebang-tebangin. Waduh. Jadi kan ini gundul, Bung. Hutannya.
0: Jadi iya, daerah resapannya jadi terganggu ya.
1: Iya.
0: Penampungan air di dalam tanahnya jadi berkurang.
1: Iya, karena kan mata air sumbernya dari seperti
0: itu. Iya.
1: Terus zaman sekarang itu ya mandor-mandor tersebut kan semuanya ketahuan nih. Saya lagi ngambil kayu, nebang kayu. Nanti Bung Sabil nyamperin nih. Ini mau itu saya lah. Ketika saya nyogok dengan Bung Sabil kan kalah dengan sogokan. Zaman sekarang itu seperti itu, Bung. Maka dari itu yang harus ditegaskan hukum itu seperti itu, Bung.
0: Yeah.
1: Jadi setiap orang yang melakukan seperti itu, mencuri ya harus diberikan sanksi yang berat, karena biar nggak yang nggak salah pun jadi sekarang kan jadi rugi nih, Bung.
0: Yeah.
1: Krisis air bersih.
0: Baik.
1: Tahun kemarin kan enggak. Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih Pak Caswa.
1: Yang matanya sipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya Pak Caswa. Dan semoga cepat terselesaikan masalahnya, akhirnya normal kembali. Kita ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat dini hari, Bu Ria.
2: Jangan Ria, Bang Handani Sabil. Kabarnya Bang Handani Sabil, serta Wisnu Wardana, serta kru angkasawan-angkasawati yang lagi tugas sistem redaksinya.
0: Alhamdulillah, sehat hari. Semua. Bu Ria sehat Kami selalu ya.
2: Tanggal 28 ya, perlu diralat ini. Tanggal 2, cepat-cepat 28 aja.
0: 27
2: ya, memang harus diralat ini. Gak apa-apa lah.
0: Iya.
2: Sabil.
0: Ya, gimana Bu Ria? Di Tebet, ya. Di Tebet airnya masih lancar nggak nih?
2: Hah?
0: Di Tebet air bersihnya lancar nggak nih? Air pompanya, air pumpnya?
2: Lancar, sehat.
0: Lancar. Bu Ria pakai pump pompa sendiri atau pump?
2: Ada yang beberapa pakai air.

0: Jadi air apa ni? Kayak air dari air apa tu namanya pejompongan air reding gitu loh. Ya cepat
1: Ya, masih lancar ya ininya ya.
0: Jadi krisisnya air bersih ini dan ancaman ekologisnya perkotaan ini memang harus banyak gedung-gedung tinggi juga ya. Memang jadi ya apa ya namanya Bang Stabil, memang penyebab yang utama krisis air ini pengambilan air tanah ya berlebihan. Jadi warga itu dan gedungnya itu menyedot air tanah secara terus-menerus. Hari ini membuat permukaan tanah turun dan air laut itu meresap ke sumur warga begitu kan. Nah, jadi betonisasi lahan. Nah, jalan itu dan bangunannya menutup permukaan bumi. Air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah dan langsung dibuang ke laut gitu Bang Samir. Apanya ada lagi pencemaran sungai yang kan kayak aku kan dekat sungai ini Kali Ciliwung lah di sini tuh kan. Sampai air, banyaklah sampah, jangan buang sampah ya kan, dan limbahnya beracun mencemari sumber air baku di perkotaan. Jadi itu perlunya jadinya itu Bang, ancaman ekologis di kota itu ya bisa banjir dengan genangan air kan, genangan air hujan gagal meresap sehingga mengenangi jalanan kota ya Bang. Tapi ya, memang kita kalau apa ya, kalau tiba-tiba gini tuh datang hujan, terus tiba-tiba air tuh banjir. Saya tuh banjir itu kalau ke tempat mampang itu udah banjir itu kalau aktivitas tuh Bang Sabil. Ya jadi kita nih waspada lah. Jadi dengan solusinya ini langkah nyatanya kita penyediaan pipa air minum lah itu perlu ya. Jadi pemerintah wajib lah memperluas jaringan pipa agar warga berhenti menyedot air tanah. Terus pembuatan sumur resapan dan biopori. Memaksa air hujan agar kembali masuknya ke dalam perut bumi. Yang terakhirnya rehabilitasi sungai, membersihkan dan mengembalikannya fungsi ekologis sungai sebagai sumber air. Itu saja tanggapan saya dari solusinya Kopi Pul 3 di hari Kamis 27 Agustus tahun 2026. Tetap semangat Bang Sabil dan semuanya.
1: Semangat selalu Bu Ria.
0: Selamat berlibur ya kalau berliburan nanti ya Bang Sabil. diketawa aja. Selalu sehat. Salam tangguh.
1: Salam tangguh Bu Ria. Ya, dan ya alhamdulillah kalau di Tebet lancar masih ya, pakai air pam maupun pompanya. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Sabi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana di daerah Lampung nih air bersihnya?
2: Alhamdulillah Bang Sabil, saya ada di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tangamus Provinsi Lampung Bang Sabil.
1: Lancar aja ya.
2: Masih aman-aman saja Bang Sabil.
1: Tapi apa debitnya mengecil atau mengeruh airnya enggak?
2: Kalau tempat saya ini di lingkungan Madang 1 Kota Agung pakai PDAM Bang Sabil.
1: Lancar jaya ya.
2: Alhamdulillah bersih, bening dan dingin Bang Sabil. Tapi begini Bang Sabil, saya keliling-keliling itu ya ke sawah-sawah ya. Alhamdulillah masih bersih gitu,
1: Alhamdulillah,
2: yang namanya kekayaan itu. Tapi kalau di kabupaten lain Bang Sabil, Lampung Tengah, Lampung yang lainnya gitu kan, kadang-kadang petani itu membutuhkan air juga sawah itu Bang Sabil, malah dia tidak bisa menanam padi Bang. Tapi kalau di sini Bang Sabil, di tempat saya ini tangga pas Lampung itu masih bisa, walaupun panen padi itu setahun dua kali atau 10 bulan itu dua kali Bang Sabil. Dan juga di sini itu memakai, ada yang pakai swadaya, ada yang pakai sumur, ada yang pakai PDAM gitu Bang Sabil gitu. Alhamdulillah masih aman Bang Sabil gitu. Dan juga untuk yang lain itu ya, kita doakan yang kekurangan air atau ekologis itu supaya cepat hujan Bang Sabil gitu.
1: Iya, mudah-mudahan cepat hujan ya Pak ya.
2: Amin.
1: Terima kasih Pak Leman.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Sehat selalu Pak Leman. Semoga hujannya hujan berkah ya. Nanti mungkin kita masih bertahan hingga akhir bulan besok, akhir September masih diperkirakan masih kemarau kita ya. Kita terakhir ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bung Sabil di sini, Pak Matauli.
3: Tetap jadi ganteng ya Bung Sabil.
1: Ini kayak pacar aja nih. Amin deh, amin.
3: Iya. ini ada yang gak ganteng ini.
1: Apa tuh?
3: Kita krisis ya.
1: Iya.
3: Krisis ancam ekologis perkotaan. Sebenarnya gak hanya masyarakat kota.
1: Iya.
3: Ekologis di desa juga terganggu ya.
1: Betul.
3: Sabil ya.
1: Iya.
3: Dengan pembundulan hutan. Ya kan. Pembundulan tambang kita yang sudah robek di perut bumi ini kan gitu kan. Itu gak ada solusi reboisasinya loh. Ditinggal lepas gitu aja. Dapat devisa negara juga kagak. Ya kan?
1: Di daerah Bapak aja. Di Sibolga gimana nih, Pak Matauli?
3: Di tengah itu, kampungnya Pak Masinton Pasar Ibu itu jalan-jalan putus. Terus satu daerah itu enggak terkoneksi dengan baik, apanya air bersihnya. Apa nama rumah-rumah apa itu kemarin jaminan hidup jadup itu juga masih polemik di sini.
1: Oh, huntap, hunian tetap.
3: Ya, hunian tetap itu. Jadi memang ini yang memang enggak disadari oleh pejabat elit kita gitu loh, yang merambah hutan sembarangan sehingga menimbulkan kebakaran ekologis kita, tempat kita hidup ini kan ada tiga makhluk hidup, Bung Sabil, manusia, hewan dan tumbuhan.
1: Iya.
3: Mah jangan serakah kan begitu.
1: Iya, harus seimbang itu tiga-tiganya, jangan sampai ada kekurangan semua itu.
3: Karena pun hewan kan perlu juga MCK
1: mandi,
3: kakus kan.
1: Iya.
3: Benar, mereka butuh itu. Cuman kalau dibilang apa sih solusinya, teknologi apa ya, salah satu kalau kita dengar ada di Israel itu ya mengubah air laut menjadi air tawar tuh.
1: Oh, desalinasi. Iya.
3: Ya udah mewacanakan itu kayaknya, melibatkan riset kan. Entahkah itu bisa nyampe di Indonesia, ya kita tunggu aja.
1: Okay.
3: Karena memang jumlah laut kita lebih luas kan daripada daratan kan.
1: Iya.
3: Yeah. Kepulauan kita gitu kan, memungkinkan. Karena memang dunia pun sekarang krisis air bersih.
1: Tapi di rumah Pak Matauli air bersihnya lancar, Pak?
3: Iya begitu juga, kalau misalnya
1: kering.
3: Air hujan nggak datang ya keruh.
1: Ini pakai apa? Pompa air sendiri atau dari pam nih?
3: Pompa sumur.
1: Oh, pompa sumur.
3: Jadi kalau mau ditanya misalnya, ya manusia aja 70% air kan?
1: Iya.
3: Ingat kita, apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita nggak menganggap bumi ini sama seperti diri kita, ya alam pun murka. Sebenarnya alam itu nggak mau datang dengan El Nino.
1: Iya.
3: Tapi karena kita memang udah serakah hutan, serakah tambang, seraka oksigen, polusi di mana-mana, pembuangan air pabrik itu meracuni ikan-ikan, ya akan begini, dia pun juga akan marah gitu loh. Jadi kita belum berdamai, Bung Sabil, dengan alam, belum bersahabat dengan alam, belum berteman. Tapi kalau kita udah berdamai dan bersahabat, saya pikir ada cara-cara kita untuk reboisasi kah, terus mengatur polusi-polusi lah, kalau bisa energi hijau dan terbarukan itu digerakkan masif ya di semua lini kantor dan sebagainya. Saya pikir akan mengurangi, karena memang lapisan ozon kan udah tipis tuh, Bung Sabil kan. Lapisan atmosfer kita gara-gara efek rumah kaca, es di kutub mulai mencair. Nah, cuaca iklim udah berubah. Ya paling tidak kita paham dengan itu. Kiamatnya kita sendiri yang bikin dengan kerakusan-kerakusan dan ketamakan tadi gitu loh maksudnya. Eksplorasi yang berlebihan tanpa adanya penghijauan kembali dan sebagainya. Jadi saya pikir kita harus inilah mulailah menempuh jalur berdamai dengan alam gimana caranya. Dari lini pendidikan, dari lini masyarakat, pendakwa, tokoh agama, kita tobat nasuha lah ya, tobat sungguh-sungguh terhadap alam ini gitu kan. Karena alam ini duluan ada daripada kita, Bung Sabil ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan duluan dulu diciptakan, baru manusia yang terakhir.
1: Betul.
3: Menjadi pimpinan di bumi ini. Tapi kalau kita serakah dan ini ya kita akan kena musibahnya.
1: Iya.
3: Ya, yang baik-baik pun bisa jadi korban kan, korban longsor, bencana dan sebagainya. Saya pikir itu, Bung, semoga kesadaran ini dibangkitkan pemerintah lah, tobat nasuha lah terhadap ekologis alam.
1: Iya.
3: Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Dalam waktu kurang dari 1 tahun kita sudah dihadapi oleh 2 fenomena alam yang betul-betul membuat kehidupan kita sangat sulit ya sebagai masyarakat. Tahun lalu di daerah Pamatauli, Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat mengalami bencana hidrometeorologi, banjir bandang akibat siklon tropis yang sebetulnya sangat langka terjadi di Indonesia, tapi terjadi tahun lalu, akhir tahun lalu, dan ya 6 bulan berikutnya sebaliknya kita dihantam kekeringan. Kekeringan parah yang menjadi salah satu faktor utama banyaknya kebakaran hutan dan lahan. Titik api yang luar biasa, khususnya di Kalimantan gitu ya, kabut asap. Kemudian dampaknya kabut asap yang menyelimuti berbagai pemukiman, menyebabkan penyakit ISPA biasanya ya. Tentunya ini menjadi alarm bagi kita untuk semakin sadar bahwa alam kita ini sudah banyak mengalami kerusakan, dan ayo kita perbaiki. Kita tanam pohon, kita reboisasi. Tadi sudah banyak juga dari pendengar kita menyarankan seperti itu. Kita jangan lagi apa namanya alih fungsi lahan itu ya, pembabatan hutan dan lain sebagainya. Itu kalau bisa dihentikan lah ya, karena itu sangat kita butuhkan. Karena Indonesia ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Apa jadinya kalau paru-parunya rusak, maka seluruh dunia juga ikut merasakan sakitnya. Ditambah dengan ancaman pemanasan global, betul tadi yang diceritakan pendengar juga, itu nyata, di mana air laut semakin meninggi, suhu bumi semakin panas. Kita sebagai di daerah tropis yang 70% wilayahnya laut, tentu akan menjadi salah satu korban paling terdampak apabila pemanasan globalnya terus berlanjut. Kita lanjutkan di sesi kedua pendengar kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di pimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
2: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
1: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di pimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
2: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
3: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapua. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
2: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
1: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
3: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
2: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah meluas ke berbagai daerah lainnya termasuk ke kota-kota besar hingga pusat pemerintahan. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim tahun ini. Akibat mengeringnya waduk dan sungai sebagai sumber air, ternyata pasokan air yang mengalir ke rumah warga juga turun drastis hingga 25% dari kapasitas normal. Pencemaran limbah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan bahwa 68% sampel air di daerah industri terutama ya Jabodetabek sudah tidak layak pakai karena terkontaminasi bakteri E. coli dan juga logam berat, belum lagi di wilayah pesisir. Nah, ini ada intrusi air laut juga. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan agar di masa-masa mendatang ketika musim kemarau tiba cukup parah seperti ini, kondisi serupa atau kondisi krisis air bersih juga tidak terulang. Kita akan membahas soal ini ya. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau PAMJAYA DKI Jakarta, Arief Nasrudin. Pak Arief, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Pak Arief, ya, dan juga sudah ada peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Atma Suryatmojo. Pak Atma, selamat pagi juga.
3: Ya, selamat pagi Pak Seni.
1: Pagi Pak Atma ya. Nah, baik, mungkin saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, berbagai daerah melaporkan bahwa terjadi penurunan pasokan air bersih ke rumah warga itu sampai dengan 25%. Bagaimana kondisi untuk wilayah Jakarta, Pak?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Para pemirsa RRI Pro 3 FM pagi ini. Jadi untuk Jakarta, saya langsung coba sampaikan bahwa sampai saat ini kita tetap monitor kondisi air baku yang memang disuplai dominannya sama Jatiluhur. Walaupun saat ini secara MDPL Jatiluhur terjadi penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih dalam kategori aman, tetapi kondisinya sudah waspada Pak. Karena kemarin terakhir di minggu lalu kita sudah di angka 97 MDPL dari 110 yang biasanya standar Jatiluhur, rata-rata ketinggiannya air seperti itu.
1: Ya.
3: Jadi sejauh ini di sumber lain memang sudah mulai terjadi penurunan kualitas air baku sebenarnya, karena airnya sudah mulai tidak jernih ya. Airnya sudah mulai tidak jernih dan situasinya memang lebih banyak lumpur. Nah, ini yang memang menjadi salah satu juga kewaspadaan Jakarta yang memang sedang kita lakukan mitigasinya Pak.
1: Ya, demikian. Nah, kalau dalam kategori situasi waspada seperti itu, dampaknya bagi warga untuk pasokan airnya bagaimana kalau begitu, Pak Arief?
3: Sejauh ini yang kita lakukan memaksimalkan memang hal-hal yang berhubungan dengan penambahan chemical yang memang untuk bisa melakukan filterisasi yang lebih kuat. Memang biaya operasional yang lebih meningkat,
1: ya.
3: Tetapi sampai saat ini kondisi airnya masih bisa kita supply. Karena memang situasi seperti Barat Jakarta itu memang akhirnya kualitas airnya sedikit menurun gitu. Kemarin ada beberapa keluhan yang memang masuk karena salah satu di pipa kita di Taman Kota, di Hutan Kota,
1: yeah.
3: Itu intrusi air lautnya sudah mulai masuk ke dalam. Jadi ini salah satu hal yang memang kita perlu urai secara teknologi, bahwasanya TDS-nya sudah di atas 2000 TDS. Nah, ini menjadi salah satu dampaknya adalah result dari hasil dari airnya itu warnanya tidak sejernih yang biasanya, Pak.
1: Iya. Tapi sebenarnya, Pak, untuk bahan baku air bersih bagi wilayah Jakarta itu dari mana saja, Pak? Dari berapa tempat, Pak Arief, selama ini, Pak?
3: Jadi, sebenarnya 80-82% itu dari masih bergantung dari Jatiluhur.
1: Iya. Yeah.
3: Kemudian 10%-nya itu dari Tangerang, yang memang diharapkan memang dari Sungai Cisadane dan beberapa sumber air yang memang kita juga beli dari sana. Dan sisanya adalah Sungai Jakarta yang ada 13 sungai yang kita manfaatkan beberapa sungai ini.
1: Ya. Nah ini karena kondisi sedang kekeringan, debit air juga turun, jadi sekarang ini keruh karena campuran lumpurnya itu lebih banyak begitu ya?
3: Pak Arif, iya, karena mulai dangkal ya.
1: Mulai dangkal
3: karena
1: begitu
3: mulai
1: ya.
3: Mulai dangkal airnya, jadi memang kita perlu melakukan filtering lebih maksimal.
1: Ya, biaya operasional jadi makin tinggi begitu ya Pak Arif ya, kalau begitu ya?
3: Ya, bagian dari salah satu resiko perusahaan yang memang harus tetap dilakukan.
1: Ya, tapi tidak ada pembebanan ke warga Pak dengan
3: operasional itu? Saat ini tidak. Iya, Jakarta saat ini insya Allah mudah-mudahan kita juga walaupun tetap berdoa waspada gitu ya.
1: Ya.
3: Saat ini masih dalam kategori supply-nya cukup untuk saat ini melayani masyarakat Jakarta yang sudah berlangganan pamjaya sebanyak 82.6%.
1: Ya, baik. Nah, saya ke Pak Hatma. Pak Hatma, ini kan dialami berbagai daerah. Ada paradoks ini Pak, ketika musim hujan kita banyak air, banyak daerah kena banjir. Ketika musim kering kita kekurangan air. Nah ini salahnya di mana sebenarnya? Apakah memang pengolahan STA kita yang bermasalah begitu Pak Atma?
2: Ya, terima kasih Mas. Ini selamat pagi semuanya. Jadi kalau kita melihat lebih luas lagi ya, sebenarnya krisis air bersih yang tadi didiskusikan dengan Pak Arif di Jakarta, ini sebenarnya itu cermin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah daerah aliran sungai Jabodetabek. Jadi ini bukan hanya soal sumur yang kemudian jadi makin dalam,
1: yeah.
2: Tapi ini semua menjadi masalah ketika daerah resapan di hulu itu yang terus-menerus hilang. Nah, sehingga kalau kita hanya membenahi hilir saja tanpa membenahi hulunya, itu ya kita hanya memindahkan krisis tapi bukan menyelesaikan, Mas Zani.
1: Ya. Tapi kalau dipantau oleh Pak Atma sekarang ini ya, kondisi hulu kita Pak di daerah das lah paling tidak, itu bagaimana sebenarnya Pak perkembangannya Pak?
2: Iya, sebenarnya apa namanya, poin kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas infiltrasi sehingga nanti terjadi proses penyimpanan air secara alami di daerah hulu das.
1: Ya, Pak Atma.
2: Nah, daerah hulu das yang kemudian itu meliputi tadi 13 wilayah sungai, kemudian juga ada das-das lain yang saya kira ini menjadi bagian penyuplai air yang ada di wilayah Jakarta. Nah, sehingga ketika hubungan antara hulu dengan hilir itu tidak dijaga, neraca airnya tidak seimbang, sementara kebutuhan air di daerah Jakarta sudah sangat tinggi seperti sampaikan Pak Arif tadi, ya satu hal yang wajar kalau kemudian kekurangan, apalagi kemudian adanya musim kemarau panjang, dampak El Nino ini kemudian air debitnya menjadi turun dan tadi yang disampaikan air menjadi kualitasnya menjadi menurun. Nah sehingga ini kalau ini Mas Ani, kalau kita ibaratkan ya, kita bicara mengenai dampak tidak hanya air bersih tapi juga ada isu terkait dengan amblesan tanah.
1: Ya. Yeah.
2: Amblesan tanah itu kan kalau menurut data pemantauan itu kan di Jakarta, itu kan di beberapa wilayah Jakarta ya, mungkin di sekitar Jakarta Utara itu kan mencapai 10 sampai 20 cm per tahun. Ini satu angka yang mungkin menjadi angka yang tertinggi di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara lain.
1: Yeah.
2: Nah, kita bisa menganalogikan gini Mas Eni, amblesan tanah di Jakarta itu sebenarnya ibarat rekening bank yang terus ditarik, ya, tapi jarang diisi ulang. Padahal tempat mengisi ulangnya itu yaitu di daerah tangkapan air yang ada di selatan Jakarta, Bogor, yeah, dan Depok. Itu terus berkurang kemampuannya karena adanya berbagai macam pemanfaatan yang ujung-ujungnya adalah alih fungsi lahan. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi penyebab berbagai masalah termasuk krisis air yang ada di Jakarta. Gitu Mas Ani.
1: Ya. Nah, ini kalau memang alih fungsi lahan di hulu menjadi hal yang paling menjadi penyebab utama begitu ya, Pak Hatma ya. Jadi dalam jangka waktu dekat ini sebagai mitigasi penjagaan agar tidak terulang lagi seperti ini, apa yang harus dilakukan kalau begitu Pak?
2: Ya, faktor yang paling penting adalah sebenarnya justru dari pengguna kalau saya melihat.
1: Ya.
2: Jadi bagaimana pengguna itu bisa ikut memahami bagaimana terkait dengan kondisi dan ketersediaan air bersih. Kalau misalnya, jadi ini ada hubungannya dengan perilaku penggunaan air.
1: Rumah tangga lah,
2: misalnya
1: begitu ya.
2: Memang airnya terbatas,
1: yeah,
2: mestinya penggunaannya juga tidak bisa disamakan dengan penggunaan air ketika air itu melimpah. Contoh misalnya untuk penggunaan air bersih untuk kepentingan individu harian itu mestinya bisa diefisienkan lagi. Sehingga dengan cara inilah Mas Dhani, kita bisa melakukan adaptasi terkait dengan keterbatasan suplai air bersih yang ada. Nah, urusan yang lain terkait dengan bagaimana pemulihan di daerah hulu das itu tidak bisa serta-merta akan terpulihkan. Ya. Itu butuh proses yang panjang. Kita bisa lihat
1: ya, Pak,
2: upaya penertiban di daerah Bogor itu harus kemudian dipulihkan kembali bagaimana rekondisi supaya fungsi-fungsi dari kemampuan daerah hulu untuk meresapkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah dan mengurangi terjadinya runoff itu terjadi, dan itu tidak bisa hanya setahun dua tahun
1: ya.
2: Itu prosesnya panjang sekali Mas Dhani.
1: Nah, baik, saya ke Pak Arief lagi. Menarik yang disampaikan oleh Pak Hatma tadi, Pak Arief ya. Sebenarnya kan kalau dalam kondisi seperti ini, kita untuk memulihkan kembali daerah hulu itu kan butuh waktu yang panjang, Pak Arief. Nah, sementara ujung tombaknya sebenarnya di pengguna air atau di rumah tangga begitu. Edukasinya dari Pam Jaya untuk pengguna air yang lebih bijak itu bagaimana sebenarnya, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tanpa adanya El Nino saat ini, gitu ya, sebelum-sebelumnya, Jakarta tuh selalu melakukan kampanye terhadap hemat air yang memang harus dilakukan oleh pelanggan. Karena ini menjadi salah satu kampanye, karena tidak hanya sekedar hanya cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, tetapi memang biaya produksi yang dilakukan oleh Pam Jaya itu cukup besar yang memang mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari pastinya alat produksi yang memang kita miliki saat ini, dan juga termasuk operasional cost yang memang harus ditutupi. Karena kalau bicara dari tentang hal-hal seperti itu, makanya kenapa kita melakukan beberapa kampanye tentang penghematan air yang ada di Jakarta. Nah, ini terus kita memang lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang dilakukan. Termasuk pernah salah satunya dalam sisi hulu, kita pernah juga melakukan yang namanya berbarengan dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan bersih-bersih sungai Jakarta. Jadi itu salah satunya melakukan mengerukan sungai, dasar sungai, sehingga kemudian kualitas air yang saat ini kita bisa maksimalkan, bisa benar-benar dimaksimalkan. Kedua, juga kita melakukan beberapa kampanye. Sebenarnya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hatma, ini keterkaitan terhadap kampanye terhadap menjaga tampungan tangkapan air ini memang menjadi penting buat kita semua. Tidak hanya peran pemerintah aja, tapi peran juga masyarakat. Karena ketika kemudian masyarakat tidak tersadar terhadap limbah yang mereka buang, apapun industri yang mereka buang, itu sangat-sangat mempengaruhi keberlangsungan dari air yang sebenarnya permukaan sungai yang memang kita manfaatkan untuk air bersih.
1: Nah, ini memang kan ada dua hal, Pak, kalau warga perkotaannya. Yang pertama adalah soal pencemaran dari lokal lah terhadap bahan baku air ya, Pak Arief ya, dari mulai deterjen, kemudian limbah industri dan lain sebagainya. Yang kedua kan soal perilaku masyarakat yang menggunakan air. Nah, dari dua hal itu, dari kampanye yang sudah berlangsung, adakah perubahan pola kehidupan masyarakat begitu, Pak, terkait hal itu?
3: Dari beberapa hal yang kita lihat, indikatif angka yang kita dapatkan, sebenarnya sudah banyak mulai dilakukan hal-hal seperti itu. Salah satunya memaksimalkan air, tetapi juga tidak melakukan eksploitasi air tanah. Jadi Jakarta sendiri sudah melakukan juga beberapa law enforcement terhadap apa yang juga dilakukan, menjadi contoh yang memang benar-benar dilakukan oleh Jakarta. Salah satunya kita menerapkan JOBAT, zona bebas air tanah. Jadi untuk industri yang mereka sudah dalam area yang cukup safety dan aman dalam cakupan air dari pam, itu sudah ada pelarangan dari peraturan daerah yang memang dilakukan oleh kami di Jakarta. Ini itu sudah dilakukan. Yang kedua, beberapa hal penghematan yang indikasi angka dari yang kita tangkap, gitu ya. Kebutuhan terhadap indikasi air bersih untuk satu rumah tangga itu masih dalam kontrol yang sangat bagus. Artinya jumlah penduduk, jumlah orang atau kepala dalam satu rumah tangga itu masih dalam kategori yang tidak melebihi dari kategori yang sudah diukur oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini masih dijaga oleh kami. Dan ini menjadi salah satu bentuk indikatif report yang kami pikir kalau mereka mempunyai kebiasaan yang makin buruk terhadap penghematan, itu harusnya mereka melebihi dari kebutuhan kapasitas yang memang sudah diaturkan oleh beberapa studi, dan termasuk salah satunya peraturan Kementerian Dalam Negeri bahwasanya 10 kubik itu sudah harusnya cukup untuk 4 atau sampai 6 kepala dalam satu rumah tangga.
1: Ya, jadi bisa
3: tanpa kebutuhan dasar lainnya ya, seperti okay. misalkan kebutuhan cuci yang berhubungan sama mobil, motor, atau mungkin apa hal-hal lain. Tapi ini kebutuhan dasar yang memang mereka harus penuhi.
1: Ya, dengan gambaran data seperti itu bisa dikatakan bahwa warga Jakarta memang sudah sadarlah untuk menghemat air begitu ya, Pak Arief?
3: Walaupun ini tetap kita terus ingatkan ya, yeah. kampanye kan. Makanya kampanyekan tentang modul-modul sosialisasi kita kepada warga melalui media-media RT, RW, dan kemudian juga kanal-kanal medsos kita, kemudian beberapa apa kanal-kanal juga media lainnya gitu, media papan kita, itu dilakukan terus. Karena sekali lagi memang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil sebenarnya, Mas Zaini, yang memang itu harus dilakukan kebiasaan itu. Contoh misalkan, orang mau sikat gigi gitu ya, biasanya kerannya airnya nyala.
1: Iya, betul.
3: Untuk merasakan dia sikat gigi, padahal itu airnya, kerannya mati pun harusnya sebenarnya juga nggak apa-apa.
1: Iya.
3: Nah ini hal-hal sederhana, tapi itu setiap kemudian dia keluar titik air yang ada dalam ketika dia biarkan, itu volumenya cukup luar biasa. Itu salah satu hal-hal kecil yang kita lakukan beberapa tayangan iklan, tayangan informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan ya, karena itu sangat sangat bermanfaat sekali.
1: Yeah.
3: Dan ketika air bersih yang sudah masuk ke tanah, prosesnya akan cukup lama untuk mereka melakukan netralisasi untuk kembali seperti air yang bisa digunakan oleh kita masyarakat makhluk hidup yang memang saat ini diperlukan.
1: Iya. Yeah. Pak Atma, ini kan masalah di Jakarta kan mungkin dialami juga daerah lain seperti Pantura, itu kan juga terjadi penurunan air muka tanah karena pengambilan air tanah yang masif ya, Pak Hatma ya. Nah, Jakarta sudah melakukan law enforcement, kemudian juga kampanye agar warga menghemat air. Bagaimana dengan daerah lain, pantauan dari Pak Hatma, khususnya di sekitar Pantura, Pak?
2: Ya, di Pantura itu sekarang kalau kita perhatikan, itu kan merupakan daerah yang diprioritaskan untuk pengembangan sebagai zona ekonomi ya. Sehingga sekarang di daerah Pantura itu banyak dibangun zona-zona atau kawasan-kawasan industri. Nah, semua kawasan industri itu kan sebenarnya memiliki karakteristik penggunaan air yang berbeda dengan pemukiman. Termasuk air yang boleh digunakan oleh industri itu harus dibedakan dengan air yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu bisa menggunakan air tanah dangkal, kalau industri tidak boleh menggunakan air tanah dangkal.
1: Yeah.
2: Dia wajib menggunakan sumber air dari air tanah dalam. Nah, otomatis secara tidak langsung, ini itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan air yang berlebihan, kalau ini kemudian tidak dihitung bagaimana keseimbangan neraca airnya. Nah, dampaknya kalau kemudian industri-industri ini juga tidak patuh, tidak comply dengan regulasi, dimungkinkan juga mereka itu nanti justru akan menggunakan air tanah dangkal yang nanti akan berkompetisi penggunaannya dengan masyarakat, dengan penduduk, dan tentunya nanti dampaknya adalah ini akan menjadi krisis air juga.
1: Ya.
2: Jadi

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 RRI. Kita masuk sesi kedua ya, pendengar yang untuk sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan pendapat Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Baru saja tadi kita simak rekaman dialog bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya DKI Jakarta Arief Nasruddin dan Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai dari UGM, Pak Atma Suryatmojo, yang menjelaskan tadi ya terkait dengan krisis air bersih dan juga ancaman ekologi khususnya di daerah perkotaan. Dan silakan bagi Anda yang ingin bercerita terkait dengan krisis air bersih, seperti apa kondisi air di lingkungan Anda, di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung dari Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat demi hari sayangku yang paling gampang, yang ya sekaligus paling
0: gampang. Amin Pak Dasrun. Sehat ya Pak Dasrun ya.
1: Alhamdulillah. Saya spesial ngasih salam untuk keluarga panjenengan
0: nih. Amin. Ya, salam balik Pak Dasun. Amin. Untuk Pak Dasun dan keluarga juga. Pak Dasun gimana di daerah Pak Dasun di Purwokerto? Aman air bersihnya, Pak?
1: Ya, kalau sekarang sih ya aman-aman saja. Besok lusa saya enggak tahu. Kalau sekarang sih masih aman-aman saja. Kalau saya itu ikut membenarkan sama Pak Matoli.
0: Nah, kenapa tuh? Gimana?
1: Ya, seperti apa yang dikatakan Matoli. Pak Matoli kan ya kayaknya benar juga sih. Sekarang kan yang dibangga-banggakan apa namanya, ya pembangunan paling apalagi itu apa tahun 2045 mau di mana-mana pokoknya diratakan pembangunan di mana-mana ada. Tapi ternyata kerusakan bumi itu kan semakin kesini semakin parah, Mas Abil. Tuh contohnya ya, buminya kan sebenarnya diambil batunya untuk bikin fase itu sebenarnya. Lah makin lama kelamaan kan ya mungkin ya akhirnya parahnya tidak kira-kira. Apalagi sudah ada ramalan bahwa tahun 2050 itu mau akan ada pindahan yang besar-besaran. Katanya Pak, pulau yang jumlahnya 1.500 pulau kecil itu mau tenggelam. Itu yang pindahnya itu orang Indonesia Pak, orang-orang luar masing-masing mungkin pulang di alamatnya masing-masing karena sudah Indonesia sudah mungkin bodol seperti itu. Jadi ya saya ikut membenarkan apa yang dikatakan Pak Matoli lah. Iya. Memang kerusakannya sudah luar biasa kok. Apalagi dari tahun 2006 sampai ke sana itu kira-kira masih apa enggak itu bumi Indonesia. Itu kan rusaknya kan semakin parah.
0: Iya.
1: Jadi cobalah. Walaupun orangnya secanggih apapun alatnya, sepandai apapun orangnya, tapi kan bumi semakin ngamuk. Padahal bumi kan ngasih hidup apa orangnya itu entah yang dia bagaimana cara masih akan mengeluarkan penghasil hilang, tapi ternyata kok selalu diganggu mungkin ya. Dia memang sih diganggu untuk pembangunan, tapi kan ya bagaimanalah namanya bumi itu ya mungkin tidak ada bedanya sama manusia punya sak. Ya.
0: Baik.
1: Seperti itu. Mungkin ya barangkali tidak pas sama pendengar yang lain. Mungkin ya saya mohon dipersori, dimaafkan itu. Tapi ya
0: aman Pak Dasrun, boleh berpendapat apapun. Waalaikumsalam Pak Dasrun, sehat selalu. Kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari Mas Wisnu ya.
0: Saya dengan Sabil Pak Nanang.
2: Sabil, terima kasih Mas.
0: Ya, bagaimana Pak Nanang kalau di Mataram?
2: Ya, aman di sini. Ada gangguan yang kecil aja.
0: Debitnya juga masih normal.
2: Masih normal. Maksudnya debitnya maksudnya
0: Airnya di sana. Pak Nanang pakai pompa sendiri atau dari pam nih?
2: Kalau air di Mataram istilahnya jernih, alami, di sini enggak kekurangan air.
0: Alhamdulillah.
2: Sumber daya mineral melimpah ruah di Lombok.
0: Wah, luar biasa kalau begitu.
2: Iya, banyak sekali sumber daya mineral di Lombok.
0: Tapi kalau daerah sekitar kayak perkebunannya atau pesawahannya, irigasinya juga lancar?
2: Iya, Lombok termasuk ekonomi green.
0: Oh iya, green ekonomi sana ya. Ya kalau lancar-lancar saja berarti bagus dong. Tapi secara umum di khusus di Indonesia dulu deh, ini banyak krisis air bersih nih di banyak daerah lain nih. Pak Nanang tanggapannya gimana, Pak?
2: Apanya?
0: Tanggapan Pak Nanang dengan saudara kita yang punya masalah kekeringan ini di daerah lain.
2: Harus banyak menanam pohon pertama, Mas.
0: Iya.
2: Menanam pohon. Terus apa itu menanam pohon, Mas?
0: Iya, emang.
2: Iya.
0: Kembali ke alam ya pada akhirnya ya. Kita membutuhkan perbaikan ekologis ini ya.
2: Dari pohon itu, Mas.
0: Ya, karena untuk menyerap air juga pohon itu ya. Baik, Pak Nanang, kalau begitu terima kasih atas komentarnya dan juga informasinya dari Mataram. Ternyata kondisi air bersih di sana masih normal, masih memadai untuk kebutuhan pribadi maupun pesawahan dan juga kebun ya. Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
3: Selamat dini hari, jangan sampai jatuh, selalu padanya bunyi.
0: Saya dengan Sabil, Pak Ismail.
3: Oh, Bu Sabil.
0: Iya, gimana di sana, Pak Ismail? Airnya lancar kah?
3: Memang walaupun saya ini termasuk agak di daerah ya. Tapi ya air masih, alhamdulillah masih lancar. Dan bersih, cuman udah harus pakai pompa mesin itu. Air sumur sudah agak terganggu juga, sulit.
0: Juga. Oh, jadi punya dua ya, punya sumur manual yang di apa tuh, yang dikerek apa yang di pompa tuh?
3: Yang dikerek.
0: Oh, yang dikerek punya ya, masih ada di sana ya?
3: Tapi juga punya itu pakai
0: mesin.
3: Mesin.
0: Oh iya. Sekarang sudah harus pakai yang mesin. Yang dikerek udah ini ya, udah dangkal ya.
3: Sering kering gitu.
0: Oh, malah kering. Iya. Tapi kalau untuk kayak pesawahan, perkebunan di sana juga enggak terkendala air ya.
3: Tidak. Kalau air untuk pertanian alhamdulillah masih bagus. Cuman kalau di daerah Padang, Kota Padang, karena

0: resiko dari pembangunan ini inilah. Seperti perkotaan, tidak ada air resapan. Padang itu sekarang sangat mudah banjir. Resapan air tidak ada. Apalagi pohon-pohon, di mana nanam pohon tidak ada. Kecuali pohon pinggiran jalan itu yang sangat terbatas sekali.
1: Iya, itu mah cuma di pinggir jalan aja buat hiasan kota.
0: Iya, itu tanah yang bisa ngeresap airnya sangat terbatas.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi inilah yang membuat permasalahan air ini. Ya itu resiko,
1: resiko pembangunan. Iya.
0: Betonisasi, asfaltisasi di perkotaan
1: dan di mana-mana itu. Iya. Baik kalau gitu, Pak Ismail.
0: Ya, makasih banyak.
1: Iya, terima kasih, Pak Ismail. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak Ismail.
0: Iya, selamat hari, sehat selalu ya.
1: Iya, selamat ini hari juga. Kita coba ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat ini hari, Pak Suranto.
2: Selamat dini hari, Bang Sabil. Wah, sama di Malang juga sedang krisis air.
1: Oh gitu, bukannya Malang termasuk kota sejuk yang ya, biasanya tapi, turun hujan sering.
2: Wah, hujan malah udah gak, lama gak hujan.
1: Oh iya, karena musim kemarau. Udah berapa lama gak hujan di sana? Udah berapa lama gak hujan-hujan?
2: Terakhir itu awal Mei.
1: Wah, udah Juni, Juli, Agustus. Udah 3 bulan. Betul. Sama makanya, lah di sini juga.
2: Pesan ya, ya gunakanlah air sehemat mungkin.
1: Iya.
2: Tapi jangan sampai enggak, tapi jangan sampai enggak mandi.
1: Tapi selangkah apa? Maksudnya pakai pompa sendiri atau dari pam nih?
2: Kalau saya PDAM.
1: Oh, PDAM-nya gimana? Maksudnya udah langka apa digilir gimana nih?
2: Oh, Mas, kalau langka sih belum masih lancar lah di
1: sini.
2: Cuma memang infonya lama sudah lama enggak hujan gitu.
1: Oh. Baik kualitasnya kotor enggak?
2: Oh, Mbak, kalau di mana airnya bagus.
1: Oh, air bagus ya.
2: Paling enggak di tempat saya di tempat saya dan sekitarnya airnya bagus lah gitu ya.
1: Berarti masih normal-normal aja nih Pak Suranto ya di sana ya.
2: Tapi sungguh pun demikian air tetap digunakan dengan semat mungkin.
1: Iya, ya. Betul.
2: Terus kalau pergi-pergi jangan lupa matikan keran. Nah, ini yang terjadi kan gitu kan.
1: Tapi melihat kekeringan parah yang terjadi di daerah lain khususnya di tadi ya di Kalimantan ya sampai kebakaran hutan dan lahan luar biasa. Pak Suranto gimana pendapatnya terkait dengan krisis ekologis juga nih, bukan hanya air bersih.
2: Ya mungkin ya jangan istilahnya inilah ya apa jangan menebang hutan lagi terus gitu ya. Terus buang sama pada tempatnya.
1: Iya.
2: Iya itu kan juga berpengaruh ya. Menanam pohon bila memungkinkan gitu ya.
1: Ya, ada gerakan nanam pohon di masing-masing rumah. Kalau kayak di rumah saya udah enggak ada tempat nanamnya.
2: Gimana? Gimana rumahnya, Pak?
1: Di Bekasi, Bekasi.
2: Oh iya. Air lancar ya?
1: Ya, air masih lancar alhamdulillah.
2: Iya. Oke, itu aja pokoknya pesan aku. Walaupun sekarang musim kemarau, janganlah airnya mungkin gitu. Dan yang penting jangan bakar-bakar sembarang lah.
1: Iya, siap. Ya. Terima kasih, Pak Suranto.
2: Demikian, selamat dini hari. Yuk.
1: Selamat dini hari, sehat selalu, Pak Suranto. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh, Bunga dan Isabil.
1: Salam sehat selalu. Pak Rino, bagaimana di Medan? Medan terkenal kota yang panas nih, Pak Rino.
3: Aduh, kalau di Medan... Panas sih, ya nggak jauh beda lah ya mungkin di beberapa kota yang besar.
1: Iya.
3: Ada stabil ya. Cuman kalau bicara apa panas itu kan tak lepas dengan tata kota.
1: Iya. Yeah. Kan?
3: Nah tata kota sekarang ini kan di beberapa daerah-daerah besar kota di seluruh Indonesia ya itu kan sudah jarang kita lihat. Penanaman pohon-pohon di pinggir jalan, ya kan, ataupun di apa di jalanan untuk bukan hanya menambah rindang apa ya jalan kota ya, tapi juga mengurangin intensitas panas terik matahari itu, kan gitu. Nah, jadi kalau balik ke topik pembicaraan kita terkait masalah air, kalau di Medan, Sumatera Utara.

0: ya, karena saya tinggal di Medan. Ya, alhamdulillah pelayanan karena saya pakai PAM, ya PDAM terutama di Sumatera Utara pelayanannya cukup baik, ya kan. Nah, yang perlu ditambah Bu Hadani Sabil, untuk penambahan pelanggan baru kan gitu. Nah, pelanggan baru ini kan ada beberapa daerah di perkotaan juga ya, misalkan di salah satu kecamatan gitu ya.
1: Belum dapat.
0: Nah, masih ada juga yang mereka belum dapat teralihi supply air bersih, kan gitu. Mungkin ada kendala pipa besar, ya, belum sampai ke gang-gang yang dituju oleh si pelanggan tadi yang bermohon, kan gitu. Nah, terus yang berikutnya, Bu Hadani, saya berharap juga PDAM Tirtanadi di Sumut mereka meningkatkan kualitas yang sudah baik ya. Misalkan air yang dalam proses apa ya, penyaringan sebelum masuk ke supply ke apa pipa-pipa pelanggan ya. Supaya jadwal misalkan untuk pencucian gitu ya. Jadi biasanya kan bak besar itu kan dicuci dulu tuh ya. Diproses dulu penyaringan segala macamnya baru dialirin. Nah, itu saya berharap jangan lagi ada keterlambatan atau ada yang mampet gitu ya. Saya berharap berjalan lancar semua.
1: Jadi kadang-kadang suka nggak ngalir berarti?
0: Kalau nggak ngalir sih tetap ngalir. Cuman terkadang kalau kita pagi hari, ya kan, airnya itu agak keruh dia.
1: Oh, iya, iya.
0: Keruh, terus kadang ada yang sedikit berbau. Nah, tapi kalau menurut saya sebagai pelanggan ya masih normal lah itu kan gitu, karena itu kan proses kan gitu. Nah, kalau untuk ekologis Bu Hadani Sabil, ini kan ekologis kan tentang kesadaran kita, ya kan, sebagai warga masyarakat rakyat Indonesia. Nah, kalau masalah pohon, saya rasa kalau di kan tercipta hutan ya perlulah kita bersama saling menjaga, ya kan? Dan untuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kayu, ya kan? Jangan juga sembarangan menebang pohon, kan gitu.
1: Jangan cuma nebangnya, tapi juga lakukan reboisasi juga tuh PT perusahaan kayunya tuh.
0: Iya, cuan boleh, tapi pikirkanlah kelangsungan hidup anak cucu kita ke depan, kan gitu. Nah, saya juga berharap Bu Hadani Sabil, kalau di kota ini kan karena sudah banyak pembangunan ya, pembangunan gedung-gedung besar,
1: betonisasi. Ya
0: kan? Betul, terkadang pohon-pohon di pinggir jalan juga menjadi korban dampak dari program-program nasional. Terkadang kan macam di Medan kan ada program BRT tuh, ya kan. Nah, ketika program itu menjadi program strategis nasional, tapi juga jangan lupa agar di samping pembangunan itu kehidupan ekologis itu juga dipikirkan, Bu Sabil, ya kan. Transformasi penting, tapi terik panas matahari itu buat pengguna jalan juga penting kan. Jadi terakhir Bu Hadani Sabil, pembangunan gedung-gedung besar, transportasi juga dipikirkan juga itu apa dampak ini pembuangan air,
1: ya
0: kan. Nah, terkadang kan banyak kita kan ketika bangun terus pembuangan air itu kita lupakan, karena kan serapan air tanah itu ketika bangun atau dibangun kan berkurang kan. Banyak mengalir ke jalan, tapi pada saat hujan lebat, nah itulah terjadi banjir. Jadi banjir itu bukan hanya masalah sampah sebenarnya Bu Hadani Sabil. Kesadaran kita sebagai pemegang kekuasaan di daerah dan juga sebagai pebisnis, ya tolonglah dipikirkan juga ada masyarakat sekitar, pengguna jalan, ketika hujan lebat kita harus pikirkan sama-sama gimana supaya jangan banjir gitu.
1: Baik, okay, Mbak Rino. Terima kasih kembali.
0: Tengok dari Medan nih. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Rino juga ya. Kita ke Banjarmasin. Ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
2: Selamat dini hari. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Pak Mulyadi, bagaimana nih di Samarinda ya? Kualitas air bersihnya.
2: Banjarmasin.
1: Oh, Banjarmasin, mohon maaf. Bagaimana kualitas air bersihnya, Pak Mulyadi?
2: Lagi mati ini, tiap malam mati.
1: Oh, digilir ya? Ini emang selalu terjadi, sering terjadi atau ya, tahun ini malam aja? Dari dulu berarti, udah lama?
2: Mati terus. 5 hari sudah mati kalau malam.
1: Iya, maksud saya apakah ini tahunan terjadi tiap ada musim kemarau panjang seperti ini?
2: Enggak, baru kali
1: ini. Oh, baru kali ini terjadi. Ya. Sudah laporan Pak ke perusahaannya, ke PAM-nya, jawabannya seperti apa?
2: Ya, penghematan katanya. Soalnya air sungainya payo kan.
1: Iya, kabarnya sungai-sungai di sana juga kering ya, Pak Mulyadi ya.
2: Kering, kering, yang kecil-kecil kering.
1: Iya, iya.
2: Terus yang Sungai Martapuranya surut nih.
1: Iya, sungai. Saya tadi lihat Sungai Barito udah kayak gurun itu, padahal sungai.
2: Iya, makanya.
1: Berarti dia siang aja nyalanya.
2: Nyalanya siang, tapi kecil, nggak seperti biasanya.
1: Oh, sekali nyala pun nyalanya nggak lancar ya, kecil ya.
2: Kecil.
1: Tapi bagaimana kualitasnya, bersih?
2: Bersih ya.
1: Oh, tapi bersih.
2: Kalau kali ini bersih, tapi kalau musim hujan itu airnya deras tapi keruh.
1: Iya.
2: Iya, kalau ini bersih.
1: Okay.
2: Siang kecil tapi
1: makin kesini makin sulit atau sebenarnya normal saja, hanya digilir waktunya saja Pak Mulyadi?
2: Ya normal aja sebetulnya, cuma dibatasi lah.
1: Oh iya, dibatasi waktu
2: tiap
1: aja
2: malam,
1: ya.
2: Tiap malam mati.
1: Iya. Mudah-mudahan segera turun hujan ya, atau gimana ya, memang solusinya tunggu hujan.
2: Akhir Juni itu sudah.
1: Oh, dari akhir Juni nggak hujan-hujan ya?
2: Iya.
1: Waduh, sama di sini juga belum hujan-hujan
2: nih. Masih ada, walaupun cuma setengah jam, satu jam hujannya, tapi ada, tapi ini nggak ada sama sekali dah.
1: Baik, kalau gitu Pak Mulyadi, terima kasih atas informasi dan juga komentarnya. Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Kita terakhir ke Gunung Sitoli, ada Pak Ojak. Selamat dini hari Pak Ojak.
3: Horas Bang Sabil.
1: Horas Pak Ojak. Sebagai penutup nih Pak Ojak, silakan.
3: Yang pas ya, kesempatan diberikan ya.
1: Iya.
3: Iya, masalah air di Gunung Sitoli ini, di tempat saya saja sudah 10 tahun air nggak mengalir lagi, Pam.
1: 10 tahun sudah PAM-nya sudah nggak aktif.
3: Iya.
1: Lantas pakai apa sekarang? Pompa pribadi?
3: Iya, kalau hujan pakai air hujan lah. Kadang beli air lah, air per drum itu
1: Rp25.000 biasanya untuk per apa? Kebutuhan sehari, seminggu?
3: Mandi lah, mandi.
1: Iya, maksudnya habis tadi berapa? Rp50.000 ya?
3: Iya.
1: Iya, itu per apa habisnya tuh? Per hari?
3: Iya, kadang-kadang kalau hujan bisa lah. Lumayan nggak sering beli kan.
1: Nah kalau lagi musim kemarau kayak gini
3: nggak ada apanya, rumahnya kecil, belilah per drum itu. Kalau nggak mandi ke sungai, sungainya kotor kadang-kadang.
1: Emang air pompanya sendiri gimana Pak, pompa pribadi? Jadi, nih
3: waktu itu tenari yang mengelola itu siang malam mengalir kecepatan Medan. Setelah diambil oleh Pemkab Nias, 3 bulan pun nggak mengalir lagi.
1: Tapi kalau punya pribadi Pak, Bapak punya pompa pribadi nggak di rumah?
3: Nggak, udah kotor airnya, nggak saya pakai lagi, kotor.
1: Oh, pompa pribadi pun air yang keluarnya kotor ya?
3: Iya, saya bikin dulu gali sumur, kenapa nggak saya pakai lagi.
1: Waduh, jadi betul-betul cuma ngandelin beli, air beli gitu ya, dari tangki-tangki iya, itu ya?
3: Iya, saya heran kok Pemko Gunung Sitoli ini udah ada dibangun lagi air itu. Air minum, udah setahun nggak mengalir.
1: Wah, itu luar biasa. Masyarakat di sana kesusahan sekali ya kalau kayak gitu kondisinya. Pakai pompa sendiri nggak bisa karena di sana airnya keruh ya. Pakai pam juga nggak ada, pamnya gitu ya, udah nggak aktif lagi.
3: Padahal saya heran itu waktu Tirta Nadi itu siang malam mengalir itu jernih. Sekarang itu wah orang yang ada sebagian mengalir tempatnya, yang di kota sebagian mengalir.
1: Iya, ini tapi sudah
3: kalau hujan kotor.
1: Warga sudah melaporkan Pak ke pihak PAM terkait atau langsung ke Pemda barangkali sudah melapor? Responnya
3: sudah
1: gimana?
3: Saya laporkan alasannya katanya debit air kurang. Kalau kurang debit air kenapa ditambah pelanggan? Saya bilang. Pelanggan mereka tambah.
1: Iya.
3: Tapi mereka utamakan Pemkab Nias. Saya bilang maunya Pemkab Gunung Stoli ambillah itu orang lokasinya di Gunung Stoli diambil Pemkab. Tapi Pemkab Gunung Stoli kayaknya enggak serius kayaknya.
1: Iya, terlalu jauh kali ya jadinya ya.
3: Ada apa itu di Taman Yahoo. Itu gratis air sekarang malah bayar itu. Dulu orang sering mikir sering berak di apa di tepi pantai itu kan. Jadi akhirnya dibikinlah gratis. Tapi sekarang ya dibayar.
1: Oke, kalau gitu Pak Ojak mudah-mudahan ini bisa didengar sama, oleh
3: sama siapa? Hidupnya.
1: Iya.
3: Kenapa kok di Denmark itu malah air minum gratis saya bilang?
1: Iya. Semoga segera ada tindak lanjut.
3: Mandi, air minum gratis.
1: Semoga segera ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten setempat.
3: Coba ditebangin. Cobalah. Satu yang tumbang di jalan nasional itu 10 ditebang.
1: Baik Pak Ojak, terima kasih atas laporannya ya, kita semoga didengar ini oleh pejabat pemerintah Kabupaten Gunung Sitoli ya. Iya. Sehat selalu Pak Ojak. Dan ya, luar biasa juga ya kalau PAM enggak ada hanya ngandelin air hujan dan juga harus beli dari penyedia jasa yang dari truk tangki itu pastinya budget untuk air bersih sehari itu bisa puluhan ribu ya, jadi penghasilan setengahnya habis untuk beli air aja nih. Mudah-mudahan segera ada solusi untuk Gunung Sitoli ya, di kediaman Pak Ojak tadi segera dialiri PAM lah, karena pakai pompa pribadi pun airnya keruh di daerah sana, kasihan sekali ya. Semoga segera ada tindak lanjut. Dan pendengar, Pak Ojak tadi mengakhiri sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Terima kasih atas semua komentar dan pendapat Anda, partisipasi Anda. Kita jumpa lagi pada kopi esok di jam yang sama. Kita jelang warta berita pukul 2.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya tidak langsung mengunjungi daerah Nusa Tenggara Timur, yakni agar instansi dan pemerintah terkait di daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat yang terdampak. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor di antaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
2: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
1: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
3: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
4: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
3: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
6: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
6: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
7: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
8: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
7: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal Tumenggung Bahureksa tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi kita masih bahas soal kondisi krisis air bersih di Indonesia ya. Saat ini sudah berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dampak dari El Nino Kua tahun 2026 ini. Dampak krisis ini tidak hanya melanda wilayah kering tradisional, melainkan juga sudah meluas ke kota-kota besar seperti Jakarta. Secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim pada tahun ini. Nah, kita bahas lebih lanjut dampak kesehatannya seperti apa, kemudian juga apa langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Nanti ada sampling juga dari DKI Jakarta ya. Nah, kami sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, Irwan Iskandar. Pak Irwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Irwan. Dan juga ada epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Diki, pagi juga, Pak.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, semuanya. Pak Diki. Di ujung telepon ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kota, Nirwono Yoga. Pak Nirwono, pagi juga, Pak.
4: Selamat pagi, Mas pagi. Selamat pagi, Pak Irwan, okay. Mas Diki.
1: Pak Irwan dan juga Pak Diki, karena Pak Nirwono kelihatannya tidak punya waktu banyak, mungkin saya ke Pak Nirwono dulu sebentar ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Baik, Pak Nirwono, Yoga. Jakarta ini kan juga mengalami masalah air bersih, tidak hanya pasokan dari PDAM, tapi juga kan air tanahnya begitu ya. Sudah kompleks lah masalahnya. Apa langkah-langkah yang sekarang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Nirwono?
4: Ya, ada tiga langkah yang sedang disiapkan ya. Yang pertama tentu dari PDAM atau Pamjaya sedang mengoptimalkan seluruh air yang ada, terutama pasokan utamanya kan masih dari Jatiluhur ya.
1: Iya, 80% itu ya Pak ya, Jatiluhur ya.
4: Betul. Sementara di Bendungan Karian belum bisa berfungsi optimal. Itu yang pertama yang sedang disiapkan ya. Kemudian yang kedua tentu pasokan dari daerah-daerah sekitar seperti beberapa sungai yang masih bisa diandalkan seperti Sungai Cisadane ya. Terus kemudian beberapa titik yang sedang diupayakan. Kemudian yang ketiga tentu yang paling diharapkan yaitu secara bijak penggunaan air bersihnya supaya stok air yang ada sekarang ini bisa optimal. Di samping tentunya kita mendorong masyarakat untuk menghemat air agar penggunaan air tanah, terutama masih penggunaan pompa, itu dapat juga dikurangi ya. Karena lebih dari 80% kan masih menggunakan air tanah, Mas Denny. Ini mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan di musim kemarau ini. Tetapi di samping itu, terutama dari Dinas Sumber Daya Air ya, tengah mengutamakan yaitu cadangan air yang ada di sekitar Jabodetabek, kiranya Jakarta, sehingga nanti pada saat musim hujan nanti dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya air ya, seperti ada 100 situ dan embung waduk yang akan dioptimalkan, dan tentunya adalah 13 sungai. Jadi belajar dari kasus ini tentu saat musim hujan ada saat yang paling baik untuk segera memanen air sebanyak-banyak mungkin. Itu pesan dari Bapak
1: Gubernur. Pak Nirwono, Jakarta ini kan masalahnya tidak hanya internal seperti pencemaran laut lewat utara Jakarta ya, Pak Nirwono ya. Belum lagi juga penggunaan air bersih begitu ya, yang tanah yang membuat tanah kita makin turun begitu. Tapi kan Jakarta juga punya tergantungan dari cadangan air di wilayah hulu Pak, di wilayah Bogor. Itu koordinasi dengan daerah bagaimana sebenarnya Pak, untuk itu Pak?
4: Ya betul. Yang tadi sudah saya sampaikan, jadi Dinas Sumber Daya Air sudah diberikan tugas untuk berkoordinasi dengan seluruh dinas sumber daya air yang ada di Jabodetabek ya. Terkait juga tentu pasokan air dari puncak Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Itulah kenapa tadi seluruh sumber mata air yang mengalir sungainya ke Jakarta itu akan dioptimalkan. Artinya dukungan air juga sangat dibutuhkan dari hulu terutama agar pasokan air yang di sungai-sungai tadi tidak terlalu mengering. Ini PR yang pertama. PR yang kedua yang tadi saya sampaikan juga, secara peta ya situ dan embung waduk yang ada di Jabodetabek kan terdata 178. Ini juga tentu dukungan daerah bagaimana situ dan embung waduk tadi dapat dioptimalkan meskipun kondisi yang sekarang juga sudah pada menurun drastis memang ini. Ini juga PR-nya. Nah yang ketiga tadi, sebenarnya kalau kita mau catatannya tadi itu adalah pada saat puncak musim hujan nanti itu bagaimana seluruh badan-badan air tadi tercukupi sehingga pada musim kemarau tahun depan dapat lebih baik dari tahun sekarang. Itu catatannya, Mas Yani.
1: Iya. Nah, untuk rehabilitasi daerah hulu seperti daerah kawasan Puncak Bogor Jawa Barat itu kan perlu dana yang besar pemerintah daerah setempat, Pak. Nah, ini apakah memang ada subsidi juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk ke sana, Pak Nirwono?
4: Iya. Betul. Jadi dalam konsep Undang-Undang Air Khusus Jakarta ini kan kita menerapkan konsep aglomerasi wilayah Jabodetabek.
1: Ya. Yeah.
4: Sehingga kebutuhan dari beberapa wilayah tentu akan dibantu sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Contoh yang sudah dilakukan yaitu kolaborasi untuk operasi modifikasi cuaca, ya. Minggu lalu dengan operasi modifikasi cuaca, di mana pembiayaannya itu adalah dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi seperti yang kita ketahui, Kabupaten dan Kota Bogor sudah merasakan curah hujan yang cukup beberapa hari minggu lalu. Nah, ini kita berharap kerjasama lagi ke depan ini adalah kalau secara keseluruhan masih ada, taruhlah satu bulan ke depan, masih mencapai musim kemarau, operasi modifikasi cuaca tetap akan dilakukan untuk memasok kebutuhan air di daerah Jabodetabek secara keseluruhan. Ini yang selalu disiapkan, ya. Secara teknis pendanaannya semuanya dari Pemprov DKI.
1: Nah, ini. Pak, sekarang ini yang sudah terdata dampaknya, Pak, kekeringan akibat pasokan bahan baku air yang juga menurun, ya, dari Jatiluhur dan juga turunnya muka air tanah kita, termasuk juga masuknya air laut ke air tanah warga begitu, itu dampaknya seperti apa, Pak, data dari Pemprov DKI?
4: Ya, betul. Dari data minggu lalu, ya, dari pihak PAM dan juga dari Dinas SDA, secara keseluruhan PDAM masih mencoba mencukupi pasokan kurang lebih 80%, ya. 80% wilayah DKI Jakarta itu tetap akan terjaga untuk pasokan air bersihnya, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, ya. Jadi kawasan-kawasan yang padat penduduk itu yang diutamakan untuk mendapatkan pasokan air tadi dengan biaya murah, ya. Kemudian juga dilakukan operasi pengadaan tangki-tangki air, terutama untuk daerah yang belum terjangkau perpipaan air bersihnya. Ini yang dalam kondisi bisa dikatakan darurat yang sedang disiapkan dan terus dilaksanakan. Kedua, tadi yang sudah saya sampaikan, seluruh warga, terutama juga kelompok industri, perhotelan dan perdagangan, untuk menggunakan air secara bijak, ya. Karena kita masih menunggu 1-2 bulan ke depan musim kemarau, artinya kalau tidak dilakukan penghematan secara besar-besaran tentu akan berdampak terhadap kekurangan air bersih. Untuk itulah kemudian Bapak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi Gubernur untuk melakukan gerakan penghematan air. Harapannya tentu belajar dari kasus yang terjadi saat ini, tahun depan harus lebih siap dalam hal mengantisipasi kekeringan yang panjang. Kira-kira itu, Mas Zeni.
1: Baik, kalau begitu Pak Nirwono, terima kasih banyak. Mohon maaf diganggu waktunya, Pak. Selamat pagi, Pak Nirwono.
4: Selamat pagi, terima kasih banyak semuanya, Pak Irwan, Mas Diki,
1: Pak. Pak Irwan dan Pak Diki, kita bahas lebih lanjut, ya, soal yang disampaikan oleh Pak Nirwono tadi. Saya mungkin ke Pak Irwan dulu. Ini kan masalahnya masalah yang terus terjadi setiap tahun, Pak, dan penyebabnya cukup kompleks begitu, ya. Nah, kalau Pak Irwan lihat begitu, adakah solusi yang memang tepat untuk mengatasi masalah seperti ini?
3: Iya, jadi masalah terkait air tanah, ya, dan juga cadangan air atau sumber daya air nasional khususnya di DKI ini yang kami soroti. Jadi solusi yang tepat sebenarnya tadi salah satunya DKI mengoptimalkan air permukaan pada saat kondisi normal dan menggunakan situ-situ ataupun embung-embung tadi juga sebagai bagian dari fungsi resapan. Jadi pada saat yang sama, di saat musim hujan, kita mengisi air tanah kita, ya. Karena mengisi di DKI Jakarta sendiri secara hidrogeologi, ya, dari sisi keilmuan, tanah atau batuan di DKI ini relatif yang permeabilitasnya tidak cukup baik. Jadi resapannya relatif rendah, kecuali ke bagian selatan. Ke bagian selatan mulai dari Depok hingga Bogor, ya, diisi batuan-batuan yang relatif permeable dan poros, sehingga memungkinkan untuk mengisi air tanah di DKI. Nah, tapi tantangannya adalah eksploitasi air tanah ini adalah salah satu eksploitasi sumber daya bumi yang pencuriannya tinggi, atau kalau nyuri itu nggak ketahuan. Itu yang paling tantangan terberat. Jadi kalau saya nyuri batu bara, emas dan sumber daya bumi lain relatif kelihatan, ya, tapi kalau air tanah hampir tidak kelihatan.
1: Kompanya bisa disembunyikan, kompanya begitu, ya.
3: Kompa dan orang-orang ataupun pihak-pihak baik keluarga dalam keluarga ataupun industri yang sudah dilayani PDAM atau air perpipaan itu tidak tertutup kemungkinan masih punya sumur bor.
1: Begitu.
3: Sebagai bagian dari cadangan. Ya, saya pernah diskusi, ya, mereka menggunakan, Pak, saya air walaupun dilayani PDAM, dilayakin jaringan air bersih, tapi untuk menghemat mungkin pembiayaan PDAM ataupun yang lainnya untuk nyuci mobil, nyiram tanaman yang juga jumlahnya cukup banyak, itu masih pakai sumur bor.
1: Iya.
3: Dia pakai air tanah.
1: Tapi kabarnya law enforcement soal itu sudah mulai dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini efektivitasnya bagaimana menurut Pak Irwan?
3: Iya, saya cukup apresiasi Pemprov DKI itu punya program terutama di bagian tengah kota itu ZOBAT, zona bebas air tanah, ya. Jadi artinya tidak dibolehkan lagi mengambil air tanah, ya, khususnya di bagian tertentu. Dan ZOBAT DKI ini atau zona bebas air tanah di DKI itu diperluas areanya. Itu ada effort atau usaha dari Pemprov DKI untuk hal itu. Ya, tapi mungkin kita perlu usaha yang jauh lebih keras lagi, yaitu mengisi lagi cadangan atau sumber daya air tanah kita. Gitu.
1: Nah itu kan problem tuh Pak, mengisi kembali cadangan air tanah di Jakarta begitu ya. Satu sisi di hulu sekarang ini terjadi alih fungsi lahan yang masif, sehingga kita juga kekirangan pasokan cadangan air tanah untuk Jakarta. Satu sisi lagi warga Jakarta mungkin belum semuanya sadar untuk membuat sumur resapan ataupun biopori massal begitu. Nah ini kan problem ini bagaimana harusnya ini penyelesaiannya Pak Irwan?
3: Ya, penyelesaiannya menurut saya tidak hanya masalah teknis, tapi sosial dan juga ekonomi. Karena di bagian hulu itu tentunya di luar wilayah administratif DKI Jakarta, ya, terutama misalnya mulai masuk Depok, Bogor, yang sebenarnya punya fungsi strategis dalam menjaga suplai atau pengisian air tanah di DKI. Sedangkan air tanah di sana juga dieksploitasi, masyarakat juga ngambil air tanah, gitu ya. Terus kita dalam tanda kutip ya, pengambilan air tanah yang berizin ya itu ada pajaknya. Nah kita lupa ya, di daerah-daerah sendiri di Pemkab atau kabupaten kota menjadikan pajak air tanah bagian dari pendapatan, harusnya menjadi bagian dari konservasi. Jadi uang yang didapat dari pajak air tanah ya tentunya sebagian ya itu untuk konservasi, idealnya ya menurut saya. Jadi artinya kita jangan sampai lupa gitu, kita dapat dari air tanah. Ya, Menteri KLH juga bilang, siapa yang bisa ngambil air tanah harus bisa memasukkan air tanah kembali, kan?
1: Yeah,
3: yeah. Untuk memasukkan air tanah, itu ada cost. Nah, cost itu dari instrumen pajak air tanah. Ya, idealnya biaya konservasi juga bisa diambil dari situ. Ya.
1: Jadi sebenarnya ada masalah, ada solusi begitu ya, Pak Irwan? Ya, tinggal mau dijalankan atau tidak begitu ya, solusi itu ya?
3: Kita tinggal mau effort kita, ada nggak gitu willingness kita ya dari sisi pengisian. Jadi teknologi ada, aquifer storage recovery, aquifer storage transfer recovery ya, di luar juga sudah ada ya, ya embung resapan. Nah tapi semua teknologi itu ada pembiayaan yang harus juga diperhitungkan ya. Nah itu yang harus kita pikirkan solusinya. Jangan-jangan uang yang kita ambil dari air tanah ya, tapi kita menikmati sedangkan ketika air tanahnya habis ya. Ketika air tanah habis itu base flow atau aliran dasar sungai pada saat kemarau juga turun.
1: Yeah.
3: Karena saat kemarau ini sungai mengalir karena diisi oleh air tanah yang merembes atau masih keluar di dinding-dinding lembah sungai tentunya.
1: Oke, nah saya ke Pak Diki. Pak Diki, ini kami sudah banyak terima laporan dari berbagai daerah, reporter kami pantauannya akibat sulitnya air bersih di berbagai daerah sudah mulai banyak timbul berbagai macam penyakit, dari mulai diare, kemudian penyakit kulit, dan lain sebagainya. Dampak kalau warga tidak bisa menghasil bersih dengan baik, itu dampak besarnya apa sebenarnya Pak Diki?
5: Ya, yang paling klasik sebetulnya penyakit yang menular lewat jalur fekal oral namanya, jadi jalur kotoran ya, dan ke mulutnya, terutama ya bentuk tadi diare. Air yang terkontaminasi feses atau kotoran manusia ini bisa membawa bakteri, virus, ya, parasit. Nah, Badan Kesehatan Dunia itu menegaskan atau WHO ya, bahwa akses air minum aman, sanitasi memadai dan hygiene itu tiga pilar utama untuk pencegahan diare. Kalau itu tidak terjadi ya, kita akan menghadapi masalah yang berulang-ulang. Dan diare pada anak terutama ini menjadi salah satu penyebab sangat klasik dari stunting ya. Jadi ini yang artinya kalau bicara yang dibahas tadi oleh Bang Irwan dan juga dari Pemda, ini kita bicara sebetulnya satu masalah kesehatan yang juga sudah lama gitu, berulang. Kalau ini misalnya tidak ditangani betul, upaya pemerintah dengan beragam, mau itu MBG atau apapun ya, untuk masalah stunting, walaupun MBG itu sudah lewat dari usianya, itu tidak akan berhasil. Karena faktor air dan sanitasi lingkungan ini menjadi sangat penting. Yang lainnya adalah hepatitis A. Ya.
1: Yeah.
5: Virus ini dapat ditularkan lewat makanan atau air yang terkontaminasi. Dan risikonya erat atau kaitannya dengan minimnya akses air bersih, sanitasi, dan hygiene. Jadi balik lagi sebetulnya. Dan bahkan ada data yang menunjukkan bahwa hepatitis ini penularannya terutama lewat air dan makanan, dan ini yang menjadikan PR untuk Indonesia ya. Karena sekali lagi, kalau saya ingin memperluas perspektifnya adalah bahwa air tercemar bukan cuma soal diare, tapi juga ada kontaminasi kimia, misalnya logam berat, ini juga penting. Yang ini tidak akan selesai hanya dengan didihkan airnya ya. Jadi kita harus juga ingat bahwa upaya pemerintah ini harus membedakan juga ada namanya water quantity ya. Jadi berapa banyak air tersedia dengan water quality. Ya. Seberapa aman air itu. Jadi keduanya sama-sama penting dan menentukan.
1: Ya. Nah tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Diki, Pak Irwan, mengenai pencemaran air yang terjadi itu secara lokal oleh warga masyarakat sendiri, seperti deterjen ataupun juga limbah dari industri kecil lah begitu ya. Di Jakarta bagaimana situasinya Pak Irwan, kalau yang Pak Irwan pantau?
3: Iya, saya menyoroti Jakarta dan juga banyak kota besar lainnya, seperti disampaikan Pak Diki ya, kehadiran logam terlarut atau logam berat terlarut di air itu mungkin atau tidak akan hilang karena kita hanya merebus ya, merajang air. Dan di sini akhirnya ada shifting orang mengkonsumsi air dengan memberikan kepercayaan ke industri air. Nih, ya. Idealnya sebenarnya air minum ini kan kalau kita amanatkan ke perusahaan air minum ya, tapi umumnya perusahaan air minum di kita tidak memberikan air dengan kualitas, tadi sampaikan Pak Diki, tidak hanya masalah kuantitas, tapi kualitasnya juga belum menjadi yang potable water, air yang layak minum, layak konsumsi. Ya bahkan di beberapa case ya udah tercium bau besinya, ya karena mungkin juga investasi perpipaan kita tidak direnew untuk food grade, ya. Nah itu juga tantangan dari sisi kualitas. Nah dilihat lagi, air permukaan khususnya di Jakarta ya umumnya ya karena tercemar dengan limbah domestik, limbah industri dan lain-lain itu secara kualitas ya turun, jelek ya. Sehingga ini yang bergeser, orang kalau mau ngambil air yang bagus ya ke air tanah.
1: Ya,
3: ya. Impact-nya adalah pengambilan air tanah yang tidak terkontrol, ya kita nggak sadar ya ataupun sadar tapi ya dibiarkan ya subsidence ataupun intrusi air laut bisa saja terjadi.
1: Ya, jadi kalau dilihat dari masalahnya sebenarnya tidak hanya soal ketersediaan air, tapi kualitas air di Jakarta ini yang patut dipertanyakan juga kalau begitu, Pak Irwan.
3: Betul, ya saya melihat juga masalah tadi disampaikan Pak Diki, saya juga baru bahwa kualitas hidup kita, kesehatan kita di masa depan sangat bergantung juga dengan apa air yang kita konsumsi. Ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita ketika kita tidak memberikan akses yang layak untuk konsumsi secara kualitas ya, tidak hanya matter of quantity ya, saya pikir kuantitas kita sudah 70%, 80%, tapi kualitas ya itu juga jauh lebih penting tentunya untuk dikonsumsi.
1: Nah, tadi kalau saya wawancara dengan Perumda DKI Jakarta, Pamjaya, mereka mengatakan bahwa untuk menjaga kualitas air bersih di tengah musim kemarau seperti sekarang ini, karena bahan baku airnya pun sekarang sedang keruh ya, Pak Irwan ya, itu menggunakan obat yang lebih banyak. Nah, apakah itu solusi?
3: Ya, mungkin solusi sebagai air baku untuk sanitasi dan higienis. Dari umumnya kan penggunaan air perpipaan kita atau dari perusahaan air minum, termasuk saya misalnya menggunakan air dari jaringan perpipaan, PAM gitu ya, ataupun PDAM, digunakan untuk mandi sanitasi.
1: Iya.
3: Ya, ya artinya kalau untuk air minum, ya tentunya sekarang kita
1: udah beli air kemasan minum, begitu ya.
3: Akhirnya ya air kalau kemasan, ya disitulah muncul problem ketika air kemasan juga kan akses ada harga yang harus kita bayar.
1: Yeah.
3: Kalau kita melihat harga, akses terhadap harga tersebut ke masyarakat bawah, ini bisa nggak gitu? Itu jadi pertanyaan, jangan-jangan mereka akhirnya menggunakan air yang ada.
1: Yeah. Nah saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, ini kan jadi problem juga ya Pak, ketika Pamjaya mungkin menggunakan atau perusahaan air minum menggunakan bahan kimia lah untuk membersihkan air yang dikonsumsi masyarakat, karena kan tidak semua masyarakat mengkonsumsi air kemasan yang memang diklaim sudah higienis begitu ya, tapi kan juga ada air isi ulang dan lain sebagainya yang tidak tahu dari mana sumbernya begitu. Itu apakah memang cukup seperti itu Pak Diki?
5: Ya, ini yang menjadi tantangan ya. Jadi karena kalau saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman, kalau saya di Australia ini ya, saya hampir 7 tahun di Australia ini. Kalau di Australia, negara maju umumnya ya, nanti tolong koreksi kalau negara lainnya sama Pak Irwan, itu air tanah nggak boleh ya, nggak boleh diutak-atik. Jadi air pam aja dari pemerintah daerah, dan itu mereka ambil dari permukaan atau dari bahkan ada dari sungai itu ya diolah kembali ya. Nah, penggunaan bicara zat kimia ini amat sangat minim. Kalau kita lihat Anda mungkin di YouTube juga bisa dilihat, itu proses yang menurut saya memang ada intervensi teknologi di situ, tapi sangat minim dengan zat kimia ya. Bahkan mereka juga melakukan satu apa upaya surveillance ya, dalam kali ini air yang dari pemukiman itu, untuk mendeteksi ada kandungan apa saja termasuk obat dan lain sebagainya. Jadi ini yang menurut saya di kita perlu kita ya evaluasi, kita tingkatkan ya, ya. Karena bagaimanapun ada kebutuhan untuk penggunaan beberapa zat kimia ini, tapi tentu ada batasan-batasan. Dan dalam konteks inilah saya ingin mengajak, sebetulnya bicara air itu bukan sekedar persoalan ada atau tidak ada, yeah, tapi sebagai persoalan ketahanan kesehatan. Kebetulan PhD saya bidang global security, dan ini bicara juga tadi sampaikan Pak Irwan, ketahanan ekologis dan juga keadilan sosial sekaligus. Jadi ini artinya begini, dalam konteks Indonesia atau Jakarta lah, yang harus kita sediakan oleh pemerintah tentu adalah air yang aman secara mikrobiologis dan kimiawi, terjangkau harganya, juga mengalir lewat sistem perpipaan yang andal. Yeah. UNICEF itu punya standar yang disebut dengan Safely Managed Drinking Water. Jadi air yang tersedia di lokasi, tersedia kapanpun dibutuhkan, dan juga bebas kontaminasi. Jadi ada dua hal yang berbeda sebenarnya, ada sumber air dan juga ada punya air yang aman, cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Nah, ini yang penting ya untuk dipastikan oleh pemerintah, karena kalau tidak berkelanjutan ya, yang tadi sekali lagi di statement para narasumber lain ya, kita bicara bukan hanya Indonesia atau kebutuhan air saat ini, tapi juga ke depan gitu.
1: Iya. Nah, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Irwan, jadi kalau untuk memenuhi standar WHO ataupun UNICEF masih jauh lah begitu ya?
3: Iya, kita masih jauh. Kita masih punya PR kuantiti. Tadi kuantiti juga belum 100% kan? Terus kita memenuhi standar quality, jangan-jangan kualitas jauh, masih lebih jauh lagi kita mencapai target itu ya.
1: Nah, tapi Pak Diki ya, kita kan di Indonesia ya punya target memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Nah, sebenarnya kalau air ini memang menjadi sebuah kebutuhan dasar dan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia juga, kalau yang saya baca juga ya Pak Diki ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya pengaruhnya begitu Pak?
5: Ya, kita harus ingat ya, 70% lebih dari bagian tubuh manusia ini air. Ini yang harus ya, sebagai dokter juga saya ingin mengingatkan dari semua, bahwa artinya manusia itu nggak bisa lepas dari air. Tapi air seperti apa yang dibutuhkan? Itu air yang sehat tadi, secara kuantitas dan kualitas. Bahkan bicara kualitas ini ada fisik, ada kimiawi gitu. Nah, inilah yang harus diingatnya, karena ketika kebutuhan air yang sehat tadi itu tidak terpenuhi, maka ini akan berdampak pada kualitas SDM kita.
1: Yeah.
5: Karena bicara air ini, ya ketika kita yang kita minum misalnya, mohon maaf, berburuan bulan ini saya juga diminta pandangan tentang mikroplastik kan, airnya mengandung mikroplastik, ya ini punya risiko untuk mengganggu berbagai organ. Bahwa pada gilirannya nanti di masa depan orang-orang yang terdampak dengan mikroplastik ini akan mengalami penurunan mungkin fungsi ginjalnya dan sebagainya. Kita tidak akan bisa berharap manusia Indonesia yang bisa tetap produktif kan. Ini hal-hal yang sekali lagi, bicara kesehatan kan tidak bisa hanya berdiri sendiri, hanya misalnya makan yang dimakan, tapi bicara air ini ada di mana-mana.
1: Ini kebutuhan dasar yang menentukan semuanya begitu ya, Pak Diki ya.
5: Betul sekali, betul sekali.
1: Ya. Nah, Pak Irwan,
5: dan satu lagi saya ingin mengingatkan kita semua ya, ada orang atau kelompok yang rentan ya, yang mereka ini dalam konteks air ini karena paparannya tinggi pada mereka, tapi kapasitas adaptasi mereka ini rendah, yaitu bayi dan anak kecil, juga lansia dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu di masyarakat, terutama di pemukiman padat dan berpenghasilan rendah, juga pekerja yang terpapar panas. Jadi mungkin yang sekarang ada polisi ya di jalanan, ataupun orang-orang yang bekerja

0: mendorong adanya penambahan ruang terbuka hijau dan gerakan sumur resapan juga atau biopori massal. Nah, ini sejauh mana sebenarnya tiga hal ini bisa mengatasi permasalahan yang terus berulang, Pak Irwan?
1: Ya, saya melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat seperti memanen air ya, atau rainwater harvesting, atau usaha-usaha sumur resapan, ataupun usaha yang lain, itu kita patut apresiasi. Artinya, mampulah mengurangi artinya kebutuhan air kita yang meresap itu bisa kita, tapi bisa kita masukkan kembali. Tapi nampaknya kalau dari hitungan, dari neraca, itu tidak cukup.
0: Yeah.
1: Karena area terbuka juga terbatas. Ya kan, kita punya area terbuka terutama di daerah urban, daerah permukiman seperti Jakarta yang tumbuh, ataupun di sekitar Jakarta yang tumbuh, itu area terbuka kita sangat terbatas. Ya, sedangkan kalau kita menginginkan misalnya area-area resapan untuk menyeimbangkan lagi pengambilan air tanah yang ada, ya kita butuh effort yang lebih. Jadi saya lihat mungkin fungsi-fungsi misalnya sumur injeksi dalam, ya, ya karena yang banyak dieksploitasi tidak hanya yang dangkal.
0: Yeah, yeah.
1: Sekarang dengan teknologi, dengan harga yang dalam tanda kutip ya, beberapa rumah tangga patungan dia karena air yang dangkal yang 10 meteran ini sudah jelek, mereka eksploitasi itu yang 70 meter.
0: 70 meter, betul. Nah, yeah. Banyak juga, sekarang itu Pak Irwan, 70 meter itu Pak.
1: Banyak itu. Yeah. Dan mereka lakukan ini, awalnya, ya saya sampaikan, awalnya adalah pada saat, ini kontingensi pada saat musim kemarau.
0: Yeah.
1: Tapi selanjutnya pada saat musim normal lagi, itu keenakan. Sehingga pengambilan terus-terusan kan gitu. Harusnya kan ini sifatnya darurat ya, misalnya pengambilan air tanah kita batasi. Tadi Pak Diki juga menyampaikan, karena punya masalah di kemudian hari ketika pengambilan berlebih, misalnya tidak terkontrol. Ya, tapi ketika saat darurat, saya melihat tidak hanya untuk kebutuhan air minum, di kebutuhan pertanian kita di Pantura itu sudah banyak jaringan irigasi air tanah.
0: Ya.
1: Jadi untuk mempertahankan ketahanan pangan kita, kita eksploitasi juga air tanah
0: juga. Ya.
1: Ya. Nah di situ yang jadi masalah pada saat kita keterusan, ya terus saja kita yang awalnya menjadi cadangan strategis menjadi andalan pada saat konsumsi sehari-hari kita. Nah, di sini masalah yang lain muncul akibatnya intrusi air laut, penurunan muka air tanah, penurunan muka tanah. Ya, problem baru lagi.
0: Ya, nah ini kan bisa dikatakan sudah kadung terjadi permasalahan yang terus menumpuk ya, Pak Irwan ya. Jadi ke depan ini Pak, ya memang harus dilakukan apa kalau begitu?
1: Ya, kalau saya ingat, walaupun sudah kadung terjadi, kita tinggal masalah restorasi, perbaikan gitu ya. Ya, tadi konservasi air tanah sebenarnya ya. Ada kebijakan konservasi air tanah. Ya, Kementerian ESDM itu melakukan kebijakan konservasi. Beberapa perusahaan, terutama umumnya ya, perusahaan air minum dalam kemasan yang cukup besar itu melakukan konservasi, tapi mungkin konservasi juga untuk melindungi sumber air baku mereka ya di bagian hulunya. Jadi ke depan menurut saya kebijakan pemerintah ya titik beratnya termasuk infrastruktur untuk menjaga ketersediaan air ya tidak hanya air permukaan ya tapi air tanah yang sustain itu perlu dilakukan.
0: Yeah.
1: Ya dalam bagi saya sebenarnya air tanah adalah deposito kita, yang kita ambil adalah bunganya. Bunganya air tanah itu biasanya jadi mata air atau base flow sungai. Nah inilah sebenarnya bunga air tanah ataupun keluar di dekat-dekat lembah-lembah tertentu. Ya inilah yang bisa kita manfaatkan. Nah kalau sekarang kita ngambil banyak, ngisinya sedikit.
0: Ya, ya. Akhirnya jadi problem berkepanjangan begitu ya Pak Irwan ya?
1: Problem berkepanjangan, tapi apakah kita bisa ngisi lagi? Bagi saya sih bisa ngisi lagi, teknologi memungkinkan itu.
0: Ya,
1: ya tapi sekali lagi teknologi ada biaya,
0: ada biaya.
1: Keinginan kebijakan kita.
0: Baik, kita ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Udin.
2: Apakah bisa dikatakan yang punya air bersih adalah orang yang punya sumur bor saja?
0: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Irwan bisa jawab itu, Pak. Ini kan memang membuat sumur bor dengan kedalaman 70 meter itu kan juga mahal ya. Nah, mungkin Pak Udin menanyakan begini. Ini kan sudah menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, Pak. Untuk mendapatkan air bersih saja kan harus keluar duit banyak begitu ya. Apakah akses air bersih ini hanya milik orang-orang yang punya duit? Nah, begitu mungkin. Pak Udin, silakan ya. Pak Irwan.
1: Ya, kalau saya lihat gini, air bersih kan, air ini dua sisi mata uang ya. Satu sebagai hak asasi, hak dasar manusia atau hak dasar warga negara Indonesia mendapatkan akses air bersih yang layak. Ya, yang layak dari sisi kuantitas, minimum per hari berapa, dengan kualitas standar seperti apa yang WHO inginkan tentunya. Nah, tapi karena mungkin dalam tanda kutip, kita belum bisa memberikan sepenuhnya, akibatnya orang ngambil air tanah. Yang bisa ngambil dengan effort tadi ngebor, orang yang punya akses finansial ataupun yang ada gitu ya.

0: terjadi adalah yang ketika masyarakat di ekonomi di level bawah, akibatnya air yang kualitasnya jelek ya. Karena kalau nggak ada air 3 hari 4 hari ya mungkin kita sudah meninggal yeah. gitu ya. Gitu. Mau nggak mau jadi air buruk pun jangan-jangan dipakai juga ya.
1: Dan karena keterbatasan dari sisi finansial begitu ya, Pak Irwan ya.
0: Betul. Ya, tapi tadi saya sepakat dengan Pak Diki. Ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi kita ya. Dengan kualitas air kita sekarang.
1: Oke lah, Pak Diki. Mungkin kualitas ya. Air yang dikonsumsi masyarakat kita belum sebagus di Australia lah, begitu ya. Tapi paling ya. Tidak, Pak, apa sih yang bisa kita lakukan, begitu ya? Paling tidak rumah tangga lah, begitu, agar keluarga tetap bisa mengkonsumsi air bersih yang memang ya mungkin kualitasnya tidak sebagus di Australia. Apa yang bisa dilakukan kalau begitu, Pak Diki?
2: Ya, tapi saya tadi ada sedikit koreksi, tapi di beberapa daerah di kita bisa lebih bagus bahkan dari Australia.
1: Oh, gitu.
2: Karena yeah. ya tentu terutama di daerah ya di dan saya berharap itu tetap dijaga ya. Saya orang-orang Bandung misalnya, ada beberapa daerah di Jawa Barat, Bandung itu juga masih bagus. Apa kemarin saya lihat di Garut ya. Nah, sebetulnya kita bisa kan berarti. Dan yeah, aslinya betul. Kita memang punya air yang sangat
1: sumbernya cukup berkualitas ada begitu ya, nah, Pak Diki ya.
2: Permasalahannya adalah ketika kalau saya beberapa kali ke daerah itu ya, saya melihat adanya ketidakkonsistenan dengan regulasi dari pemerintah daerah
1: ya.
2: Atau ketika itu berbenturan dengan tadi masalah mungkin penerimaan pajak daerahnya gitu.
1: Ya.
2: Apakah itu ada tadinya harusnya itu lokasi untuk hijau ya, untuk misal resapan, akhirnya menjadi daerah itu. Nah, ini yang komitmen seperti ini, konsistensi ini yang menjadi contoh kasus di kita. Dan ini juga yang dari kacamata One Health ya, jadi One Health ini kesehatan manusia, hewan, lingkungan, ini contoh sempurna ya bagaimana kesehatan manusia, kesehatan lingkungan dan tata ruang kota tidak bisa dipisahkan. Dan ruang terbuka hijau bukan sekedar estetika kota, ini adalah atau dia adalah infrastruktur kesehatan masyarakat yang bekerja secara nyata meskipun diam-diam. Nah,
1: yeah.
2: beberapa hal praktis yang bisa digunakan dalam konteks masyarakat tentu ya sekarang ya kita harus efisien, hemat air gitu kan, hemat air. Dan kedua ya jangan membuang limbah domestik atau bahan kimia ke sungai atau saluran air, jangan. Itu yang harus tadi sebenarnya Pak Irwan sudah mengatakan ini bicara sosial budaya juga. Kita harus merubah gitu. Mohon maaf, saya beberapa kali melihat upaya pemerintah DKI Jakarta yang membersihkan sungai. Yang saya mungkin harus ingatkan, kita harus juga bukan hanya di sungainya, tapi merubah perilaku masyarakat yang ada di bantaran sungai itu supaya yeah. nggak mencemari, supaya ya tidak berulang. Jadi ini yang harus juga dirubah. Kemudian ketiga, lindungi sumur dan sumber air dari kontaminasi. Ya, misalnya ya menjaga jarak. Dan keempat,
1: ya.
2: Ya kalau kualitas airnya diragukan untuk diminum, gunakan pengolahan yang sesuai dengan jenis kontaminannya. Ini bisa direbus, bisa metode lain. Kecuali sekali lagi ingat, kalau kimia kan tidak, atau logam terutama tidak bisa hanya dengan direbus. Dan ada hal yang juga menurut saya harus diperankan penting oleh masyarakat, yaitu kalau ada pencemaran, laporkan.
1: Ya. Ya.
2: Kalau ada kebocoran pipa, laporkan. Atau gangguan layanan air ya, yang berpotensi mengganggu layanan air, ini harus dilaporkan. Ini paling penting. Dan secara filosofis saya ingin mengajak kita perlu mengubah paradigma bahwa air itu bukan sesuatu yang tak terbatas hanya karena Indonesia punya banyak hujan atau yeah. banyak sungai.
1: Nah, Pak Irwan, ini kalau dari yang disampaikan Pak Diki, kita masih punya banyak daerah yang kualitas airnya bagus. Kalau dari data yang saya lihat ini ya, ternyata indeks kualitas air kita itu masih banyak daerah yang punya cukup bagus ya, Pak Irwan ya. Seperti daerah sebagian Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten yang tutupan vegetasinya masih sangat baik. Nah, ini bagaimana menjaganya agar tidak ikut rusak juga, Pak Irwan?
0: Ya, tentunya ya kita harus bilang bahwa tidak semua kualitas air ataupun kuantitas air kita jelek gitu ya, ada yang bagus tadi seperti yang disampaikan. Ya artinya apa yang sudah terjadi di sana itu dipertahankan. Ya jangan ada dirubah karena desakan tertentu ya, terutama di daerah kota gitu yeah. ya, karena desakan industri, desakan yang lain. Ya tadi kita mengkonversi lahan kita ya menjadi lahan yang tadinya lahan terbuka menjadi lahan yang tertutup. Ya, dan salah satu yang penting kalau saya ngelihat, karena saya juga tinggal di Bandung nih Pak Diki ya. Salah satunya misalnya kita geser ya hunian vertikal dari sisi permukiman kita. Kita sekarang hunian kan horizontal ya, yeah. semua dibuka. Tapi kalau lihat di negara-negara yang sudah cukup maju, yang jumlah penduduknya tinggi juga, ya mereka sudah terbiasa dengan hunian vertikal, sehingga tapak di sekitar area permukiman itu masih terbuka hijau, masih memungkinkan adanya waduk, danau resapan. Dan kalau kita enggak, nah inilah perilaku ataupun enforcement bagaimana kita menggeser ya dari masyarakat berkenan untuk hunian vertikal salah satunya misalnya, walaupun kita mau tetap tumbuh ya.
1: Jadi batasilah alihfungsi lahan, terutama untuk daerah yang memang kualitas airnya masih bagus karena vegetasi tutupannya masih sangat baik begitu ya, Pak Irwan ya.
0: Betul.
1: Baik kalau begitu. Pak Diki dan Pak Irwan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi buat Pak Irwan dan juga Pak Diki. Ya, selamat pagi. Demikian tadi narasumber kita ya, Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI Irwan Iskandar dan Dr. Epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
2: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
3: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
2: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu, kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Media, jaringan berita nasional.
1: Kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini penanganan pasca bencana di NTT. Jadi salah satunya KPAI menyoroti soal korban gempa anak-anak yang menjadi pengungsi di berbagai lokasi di Nusa Tenggara Timur. Jadi KPAI menegaskan bahwa anak-anak korban gempa di NTT berstatus sebagai anak dalam situasi darurat yang berhak mendapatkan pelindungan khusus dari negara. Desakan ini dikeluarkan secara resmi menyusul laporan yang menyebut adanya dua orang anak meninggal di lokasi pengungsian akibat sakit yang kondisinya diperparah oleh situasi lingkungan pengungsian yang kurang memadai. KPAI mendesak pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola pengungsian di NTT. Evaluasi ini harus mencakup perbaikan pendataan anak, mekanisme pengasuhan, kelayakan fasilitas kesehatan, serta pengetatan sistem pengawasan demi mencegah jatuhnya korban anak lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Arini ya, untuk mengetahui bagaimana pantauan KPAI di sana. Lalu evaluasinya seperti apa untuk perbaikan ke depan, khususnya bagi anak-anak yang masuk dalam kelompok rentan jika terjadi bencana, terutama yang ada di pengungsian-pengungsian di berbagai lokasi di NTT setelah terjadinya gempa magnitudo 7,7 ya di daerah tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Arini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dia, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Deddy.
1: Pagi ya. Bu Dia. Bu Dia, jadi kalau dari pantauan KPAI, kondisi anak-anak di sana bagaimana di NTT?
2: Dapatkan laporan dari relawan dan juga kalau dari beberapa lembaga negara, memang ada ribuan anak yang saat ini berada di pengungsian Pak.
1: Ya.
2: Di NTT tersebar di Nagegeo, ND, kemudian ada di Sika, kemudian di Manggarai. Jadi ada beberapa pos dan paling banyak memang di Manggarai Timur, Pak.
1: Iya.
2: Nah, dari sekian ribu anak, memang 14 anak meninggal dunia dan 2 orang anak yang meninggal di pengungsian karena memang kondisi 1 orang balita karena kedinginan. Itu berada di Nagegeo. Iya. Kemudian ada beberapa anak yang memang harus mendapatkan perawatan intensif karena sudah terkena ISPA, kemudian juga kekurangan gizi, Pak. Serta karena dingin cuaca ya,
1: yeah.
2: Di beberapa daerah pengungsian dengan keterbatasan alat seperti selimut, kemudian tikar dan kasur ya. Itu mengganggu untuk kesehatan anak. Begitu, Pak.
1: Yeah. Kalau begitu, KPAI evaluasinya bagaimana untuk mendesak pemerintah daerah ataupun pusat begitu ya untuk memperhatikan kondisi anak-anak di pengungsian, Bu Dia?
2: Begini Pak, kalau kami melihat setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami melihat memang situasionalnya berbeda dengan Aceh.
1: Ya.
2: Dengan bencana di Aceh atau bencana di tempat yang lain ya, karena ini kan berkaitan dengan aksesibilitas, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana, dan situasi cuaca yang memang sangat tergolong ekstrim ya Pak di sana. Nah, sehingga kalau kami sangat berharap menghimbau kepada BNPB, lembaga negara yang lain untuk tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan saja, tetapi kesehatan itu menjadi penting dengan dicek ya anak secara kondisi anak secara berkala, kemudian juga pemenuhan sarana dan prasarana termasuk yang mungkin di luar dugaan kita seperti selimut gitu ya,
1: yeah.
2: Itu ternyata sangat penting untuk anak, untuk kondisi anak-anak di sana gitu Pak.
1: Nah, itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan begitu ya Bu Dia ya.
2: Betul, terakhir juga sanitasi Pak, air bersih.
1: Iya.
2: Ya, air bersih juga penting karena di sana juga sudah mengalami beberapa tempat yang kekeringan ya Pak ya. Begitu.
1: Nah, ini kan kalau dari yang informasi kami terima, sudah ada langkah-langkah akan adanya perbaikan juga ya situasi di pengungsian begitu, khususnya bagi anak-anak. Nah, sejauh mana KPI kemudian mengawal ini juga nanti Bu?
2: Iya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan berbagai relawan dari berbagai NGO dan juga lembaga negara ya Pak.
1: Yeah.
2: Yang prioritas pertama sekarang adalah penanganan anak di pengungsian. Nah, karena ada beberapa anak di pengungsian itu yang memang dia sudah terluka Pak ya. sudah terluka karena tertimpa bencana kemarin. Terus kemudian kan memang fasilitas kesehatannya memang terbatas, Pak ya. Terus kemudian juga dilihat dengan bagaimana kondisi anak-anak di dalam ini kesehatannya ya, Pak. Itu yang terpenting. Nah, pemerintah sekarang sudah, Kementerian Kesehatan dengan tim itu sudah berusaha untuk cek ya, Pak. Tetapi kami juga melihat pengungsi itu tidak hanya di beberapa titik, tetapi ternyata ada beberapa keluarga atau anak itu yang mengungsi di yang di luar jangkauan dari pemerintah atau pengungsi secara umum, Pak. Nah, itu yang sebenarnya sangat sangat perlu kita perhatikan. Jadi harus disisir begitu, Pak.
1: Nah, perlukah kemudian juga memang disiapkan lokasi khusus ya, Bu, pengungsian bagi keluarga yang punya anak-anak begitu ya? Mungkin anak-anaknya cukup banyak begitu, beberapa begitu. Dipisahkankah dengan lokasi pengungsi lain? Perlukah seperti itu begitu, Bu, dia harusnya?
2: Sebenarnya bisa jadi satu, tetapi kan memang ada aturannya ya, Pak ya.
1: Ada SOP-nya begitu ya.
2: Ada SOP-nya. Satu, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di Permen 78 tahun 2020, PP 78 2021 itu yang terpenting adalah anak harus satu keluarga. Yang satu keluarga ini yang terpenting adalah bagaimana kesehatan, kemudian kondisi anak dan gizi. Juga pemenuhan aspek dari makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah diperhatikan pendidikannya juga, Pak. Pendidikan yang terpenting adalah bagaimana anak terlindungi, karena ini kan sudah mau satu minggu, Pak. Di dalam pengungsi yang besar itu kami khawatir, karena mungkin kalau tercampur dengan orang yang banyak itu mungkin anak akan tertarik dengan kekerasan, kekerasan fisik atau seksual. Nah, itu yang kami harapkan untuk tidak terjadi dengan tetap adanya keamanan yang berlaku di pengungsian itu, Pak.
1: Ya. Nah, kalau dari wawancara kami dengan pemerhati anak juga dan relawan anak juga ya, Bu, yang beroperasi juga di NTT begitu, mereka menyarankan ada di pengungsian itu seperti ruang aman ramah anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bu Dia?
2: Ya, halo Pak.
1: Iya, Bu, adanya usulan ruang aman ramah anak, Bu, untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan lain sebagainya. Itu bagaimana dengan usulan seperti itu?
2: Ya, jadi memang kita harus bekerja sama dengan ini ya, Pak. Aparat penegak hukum ya. Jadi kalau di dalam sel pengungsian itu harus ada sistem perlindungan atau pengawasan yang satu melibatkan aparat penegak hukum, kedua juga melibatkan warga pengungsian secara bergilir, dan yang ketiga adalah sistem pelaporannya, sehingga ketika misalnya ada anak korban kekerasan fisik atau seksual itu melapornya di mana, dan kemudian juga bisa diantisipasi. Tapi ini pun juga kami kalau melihat kondisi yang di lapangan masih anu ya, Pak, apa?
1: Masih serba terbatas begitu ya, Bu Dia.
2: Terbatas. Karena untuk pemenuhan kebutuhan utama saja masih
1: sulit begitu ya.
2: Terbatas ya, betul.
1: Jadi ini memang masih banyak PR ya, Bu, untuk penanganan ya.
2: Iya, tetap perlu dipikirkan karena kita melihat dari kasus di Flores dulu ya, Pak, yang bencana Gunung Merapi itu kan juga ada, Pak, ada pelecehan seksual juga di situ. Ya, makanya itu ke depan tetap harus kita upayakan, tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana anak-anak ini bisa terpenuhi kondisi kesehatan, gizi, kemudian pendidikan dan keamanan. Itu dulu, Pak.
1: Jadi kebutuhan dasarnya dulu yang dipenuhi begitu, Bu Dia?
2: Iya, betul, Pak. Betul.
1: Nah, KPI akan terus berkoordinasikah dengan BNPB, BPD, atau Kemenkes begitu, Bu Dia?
2: Iya, terus. Dan nanti puncaknya tanggal 31, kami akan mengundang berbagai lembaga negara, termasuk juga di tingkat pusat ya, Pak.
1: Ya.
2: Dan juga aparat penegak hukum termasuk dan kepolisian dan TNI, Pak. Karena ini termasuk untuk mengakses kebutuhan dasar anak dan juga untuk perlindungan sistem keamanan anak.
1: Ya, baik. Kalau begitu, Bu Dia, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari KPI, Bu Dia.
2: Ya,
1: selamat pagi, Ibu. Anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI pengampu klaster anak dalam situasi darurat di Puspitar ini.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, dan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang diupayakan untuk dipadamkan. Di sejumlah daerah, pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah mitigasi mulai dari membangun sistem peringatan dini, menyiapkan jalur evakuasi, melakukan simulasi bencana, dan lain sebagainya. Dan kita akan membahas hal ini. Kita menuju ke Samarinda terlebih dahulu, karena kabarnya juga di Provinsi Kalimantan Timur terjadi bencana karhutla di beberapa titik, dan kita akan berbincang tentang hal ini bersama Kepala Pelaksana Tokalaksa BPBD Kota Samarinda, Pak Suwarso. Pak Suwarso, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Salam tangguh.
3: Salam kemanusiaan, Pak Suwarso. Kabar soal karhutla di sana pada malam hari ini, gimana kabar terkininya, update-nya, Pak Suwarso?
4: Ya, untuk tim gabungan kami, Sinergial TNI, Polri, BBD, Damkar, dan Relawan, saat ini juga masih melakukan pemadaman di satu titik karena memang medannya cukup sulit, sumber airnya sangat terbatas. Untuk Samarinda sendiri, Mas Fajar, bahwa sampai dengan hari ini itu sekitar ada 99 kejadian kebakaran lahan. Ya, dengan total kurang lebih 152,38 hektar. Nah, sehari itu rata-rata juga ada kejadian itu sekitar 3-4 titik dengan waktu yang hampir bersamaan, Mas Fajar. Walaupun memang dari 99 kali ini berhasil kita padamkan karena sinergitas, tapi sekali lagi bahwa masih saja terjadi kebakaran susulan. Kebakaran susulan itu masih saja terjadi terutama di daerah-daerah yang agak gambut, kemudian semak belukar dan ilalang yang sudah mulai mengering. Memang tahun ini kan keringnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas Fajar.
3: Jadi daerah-daerah gambut, semak belukar, dan ilalang yang mengering ya?
4: Mengering, kemudian ya ada juga sebagian yang mungkin tidak sengaja membuang puntung rokok, kemudian ada yang ada perilaku membakar sampah, itu juga masih terjadi. Ya, sehingga tadinya dia mungkin dalam skala kecil, tapi karena tidak mampu mengendalikan api yang suhunya cukup panas, awannya kemudian diterpa angin kencang sehingga rantai-rantai terbang dan meluas, akhirnya tidak mampu memadamkan. Akhirnya tim gabungan kita dari BPBD sinergitas itu selalu turun ke lapangan bersama-sama.
3: Berarti untuk update-nya malam hari ini satu titik masih coba untuk dipadamkan hingga malam ini?
4: Ada satu titik, tapi mudah-mudahan tadi sudah mulai pendinginan, mudah-mudahan segera bisa balik kanan untuk istirahat, karena di BPBD Kota Samarinda sekarang sudah dibangun namanya Posko Siaga Bencana Karhutla. Sedang dibangun, ya seperti itu.
3: Oke, berarti masih belum dibangun. Kenapa, ya, Pak Suwarso?
4: Ya. Persoalan kemarau panjang ini yang cukup kering ini tidak hanya pada persoalan kebakaran lahan atau hutan dan asap, tapi juga berdampak kepada kelangkaan air bersih. Karena kan air baku Sungai Mahakam yang digunakan untuk air bersih yang dikelola oleh Perumda Tita Kencana itu sebagian besar memanfaatkan Sungai Mahakam itu untuk air baku, sehingga sampai dengan hari ini ada sekitar 3-4 intik PDAM itu yang menangani atau melayani sekitar 3 kecamatan akhirnya tidak bisa diaktifkan terus. Kadang-kadang hidup kalau pas PPM-nya di bawah 250 itu beroperasi, kalau sudah 250 ke atas kan itu berisiko untuk diolah menjadi bahan baku air bersih. Akhirnya begitu, Mas. Jadi ada 3 intik sementara ini yang diberhentikan sementara.
3: 3 intik itu maksudnya apa, Pak Suwarso?
4: 3 intik itu maksudnya bahwa sumber air baku yang diolah oleh PDAM itu pengambil Sungai Mahakam, diolah melalui intiknya itu dari sungai, kemudian diolah ke IPAL itu instalasi pengeluaran air bersihnya, IPA ya, itu baru disalurkan ke
3: masyarakat.
4: Jaringan pemukiman warga, ya itu.
3: Jadi itu tiga titik
4: sementara di stop dulu.
3: Iya, tiga ya. Titik itu di stop karena?
4: Karena masuknya intrusi air laut, air asin, dan PPM-nya di atas 250.
3: Normalnya aman tuh berapa BPM-nya?
4: Sepanjang di bawah 250 masih aman. Ke bawah.
3: Oh gitu. Betul, jadi ya. Udah nggak bisa diolah kalau udah di atas 250 BPM itu ya, ya. Pak Suarso ya.
4: Sementara nggih produksinya diberhentikan sementara. Nanti kalau dari hasil pengukuran sudah aman, baru diaktifkan kembali intake-nya gitu mas.
3: Pak, betul tidak? Sungai Mahakam itu debitnya terus menurun, Pak. Kondisinya gimana untuk update-nya, Pak Suarso?
4: Benar, memang benar Mas Fajar. Jadi Sungai Air Mahakam itu kan salah satu sumber mata air tawarnya, itu kan di daerah pehuluan. Daerah pehulu itu di atas gitu ya.
3: Iya.
4: Itu dimulai dari Kabupaten Mahulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sepanjang di hulu itu ada hujan deras, sebetulnya relatif aman Sungai Mahakam ini. Karena intrusi air laut nggak sampai arasin masuk gitu. Itu, jadi itu memang mulai menyusut, bahkan ada informasi yang diterima di daerah Kubar, Mahulu, Mahakamulu yang teratas, di paling hulu itu mungkin air itu sekitar 20-30 meter aja lebarnya yang ada airnya. Sisanya ya hamparan batu, hamparan pasir gitu.
3: Jadi itu, badan sungainya pun mengecil juga ya?
4: Mengecil, Pak, dan itu dampaknya transportasi untuk sembako menjadi mahal. Gitu, karena memang ada kendala di transportasi di sungai. Jalur darat itu lebih mahal dibanding jalur sungai, Mas.
3: Gitu. Jadi sebenarnya sungai ini selain untuk kebutuhan air bersih, juga untuk urat nadi distribusi logistik ya. Jadi jadi lalu lintasnya di sana ya, Pak Suarso. Ya,
4: lintas kabupaten kota, ada juga memang urat nadi perekonomian, terutama untuk transportasi batubara termasuk hasil tambang lainnya. Dan itu akhirnya di beberapa titik jeti itu untuk menaikkan batubara ke dalam tongkang kandas, maksud juga mempengaruhi akhirnya untuk
3: gitu. Ya. Saking dangkalnya atau debitnya terus saking menurun
4: betul, ya. Jadi kandas
3: gitu ya.
4: Betul ya.
3: Pak, kabarnya Samarinda, pemerintah kota Samarinda menetapkan 30 hari sebagai mitigasi potensi kemarau.
4: Betul.
3: 30 ya. Hari itu, kenapa ditetapkan 30 hari? Mungkin dari hasil rapatnya itu bisa disampaikan kepada publik, Pak Suarso.
4: Ya, arahan Pak Wali Kota jelas. Jadi di mitigasi pertama kita harus membuat horizon itu leveling. Leveling pertama kita lihat harus dikelompokkan mas, dari dampak El Nino yang katanya sekarang harus dikelompokkan pada level mana di apa ya istilahnya, di dalam kelompok tertentu. Misalnya nih, di dalam 30 hari ke depan ini dari PDAM apa yang akan terjadi, gitu ya, ditentukan dulu tahapannya. Apakah di dalam horizon atau kondisi normal, apakah waspada, apakah siaga, apakah kritis. Itu kan nanti perlakuannya berbeda-beda, Mas. Jadi memang harus memitigasi secara detail ke lapangan, gitu ya. Kemudian pertanian.
3: Oh iya.
4: Nanti 30 hari ke depan ini, apakah petani itu sudah panen, gitu ya. Atau mau menjelang panen. Kalau menjelang panen berarti harus disupport air untuk pengairannya ke sawah. Dan harus mencari titik-titik sumber air, misalnya dari void X tambang, atau dari embung atau dari rawa yang bisa dialirkan ke situ. Nah, kalau kemudian dari inflasi, perdagangan, itu semua dimitigasi di horizon 30 hari itu. Pak Wali ingin mengukur di tahapan pertama 30 hari ini, apa yang harus kita lakukan.
3: Yeah.
4: Kalau sudah masuk dalam kondisi siaga, berarti harus segera ditetapkan siaga darurat. Dan kalau sudah dalam kondisi kritis, hujan tidak ada, dan semua terpengaruh termasuk PDAM, kan ini ada sekitar 3 kecamatan kesulitan air bersih nih, Mas.
3: 3 kecamatan, oke.
4: Okay. Iya, akhirnya kami ini berkolaborasi memanfaatkan tangki-tangki Damkar, PDAM, PUPR, BWS, perusahaan-perusahaan yang punya mobil tangki air bersih, kita mitigasi di beberapa wilayah yang sudah tidak dapat air bersih, harus kita suplai. Jadi kita buat jaringan melalui posko siaga Karhutla, agar mereka tetap mendapatkan suplai air bersih melalui pengiriman-pengiriman. Nah, seperti itu. Kenapa tiga kali keluar itu? Pak Wali ingin menyatakan melihat kondisinya masuk kategori mana. Karena setiap kondisi perlakuannya berbeda nih Mas Fajar. Gitu.
3: Oke, okay, jadi ini 30 hari adalah pendataan dan pemetaan dulu nih, Pak Suarso. Ya,
4: tapi sambil Mas, kayak penanganan Karhutla, ini sambil berjalan.
3: Oke.
4: Okay. Belum sampai 30 hari, sekarang ini kan sudah air bersih mulai kritis.
3: Mm-mm.
4: Akhirnya kita naikkan levelnya menjadi siaga. Gitu. Kondisinya. Perlakuannya siaga itu berbeda daripada normal. Kalau normal kan ya sudah lah, kita pantau-pantau dulu lah.
3: Iya.
4: Yeah. Kalau sudah masuk waspada, masuk siaga, apalagi mendekati kritis, maka harus disiapkan namanya tanggap darurat. Gitu.
3: Oke, okay. Berapa ya kabupaten atau kecamatan yang sudah masuk ke dalam level siaga atau bahkan awas nih, Pak Suarso?
4: Ya. Dari data itu ada sekitar 5 kecamatan, Mas, dari 10 kecamatan sekota Samarinda.
3: Uh-huh.
4: Itu tingkat kebakarannya tinggi, ya.
3: Oke.
4: Okay. Dan termasuk di dalamnya itu juga daerah-daerah yang zona persawahannya sudah mulai kering.
3: Oh.
4: Dari data terakhir yang saya terima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu sekitar 564 hektar itu berpotensi gagal panen.
3: Berapa, Pak? Tepatnya, Pak?
4: 564.
3: Aduh.
4: Iya.
3: Iya, 564 HA itu gagal, terancam gagal panen ya?
4: Terancam gagal panen, Mas Fajar.
3: Jadi memang sudah tidak ada lagi sumber-sumber air untuk 564 ini?
4: Ya, apa yang harus dilakukan oleh ketahanan pangan, sebetulnya mereka sudah berupaya dengan memanfaatkan pompa-pompa portable,
3: ya,
4: yang dimiliki petani, sebetulnya sudah ada upaya itu. Nah, sekarang itu kondisinya kesulitan sumber airnya, gitu loh Mas Fajar.
3: Nah, itu sehingga berarti teman-teman BPBD sama Manggala Agni dan lain sebagainya untuk madamin apinya itu airnya sumbernya ada gimana tuh, Pak Suarso?
4: Kita suplai tangki.
3: Oh.
4: Suplai tangki. Kan kita sudah memitigasi potensi yang dimiliki oleh Kota Samarinda berkaitan dengan surplus maupun SDM, gitu ya Mas ya. Itu memang kita inventarisir betul datanya itu. Dengan pertimbangan kalau ada kejadian kebakaran di beberapa tempat, itu bisa langsung kita bagi tugas, gitu. Jadi dari sumber-sumber air, gitu ya Mas ya.
3: Yeah.
4: Nah, kemudian peluang kedua, kita sistem bertahap. Bertahap itu kita kan punya tandon yang segi empat itu, kalau jaraknya jauh sampai 230-300 meter kan harus disambung-menyambung gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Suplai air terus Mas, jadi yang di depan terus bergerak,
3: oh,
4: yang di belakang itu suplai mencari sumber air terus.
3: Estafet.
4: Gitu. Estafet, betul ya, estafet. Karena memang medannya kita juga agak sulit Mas Fajar.
3: Okay.
4: Ada rawa, ada hutan, ada gunung gitu ya.
3: Pak Suarso, ini 99 ya kali kejadian tercatat sampai dengan malam hari ini tanggal 26 Agustus 2026. 99 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan.
4: Betul.
3: Ya. Mana wilayah yang tersulit dipadamkan? Wilayah seperti apa itu, Pak Suarso?
4: Yang wilayah yang tersulit, yang pertama kalau jauh dari akses jalan yang bisa dijangkau oleh roda 4. Dan itu berkaitan dengan suplai air.
3: Iya.
4: Itu di wilayah Kecamatan Palaran namanya, Mas.
3: Kecamatan itu Palaran, oke.
4: Okay. Ada satu wilayah namanya Bukit Teletabis.
3: Mm-hmm.
4: Itu jalan yang nggak bisa masuk lagi, sehingga kita agak sulit memadamkan, medannya cukup sulit. Yang kedua, kita di semak belukar dengan rumput-rumput yang tinggi, kita harus menerobos dan itu kadang kita sulit mencari jalan untuk menuju lokasi tersebut. Karena memang ketutup rumput yang tinggi, gitu.
3: Oh.
4: Itu di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, itu.
3: Samarinda Utara, oke.
4: Okay. Iya, ya. Saya ambil lapar lah Mas Fajar kalau wilayah Samarinda.
3: Iya. Iya. Jadi okay. Itulah kesulitan teman-teman BPBD dan relawan semua yang terlibat untuk memadamkan api. Selain keterbatasan air, titik apinya jauh nggak bisa ditempuh oleh kendaraan roda 4 yang butuh yang membawa tangki ataupun sumber airnya ya, Pak Suwarso ya.
4: Betul. Ya. Tapi bicara alat boleh?
3: Boleh.
4: Berkaitan dengan dampak kekeringan di lahan pertanian, itu sekitar 654, sorry tadi ya saya salput ya.
3: Oh, 600.
4: 654,5 hektar, itu sekitar 78 kelompok tani.
3: Aduh.
4: Ini sumber yang saya ambil dari Dinas Pertanian.
3: Waduh.
4: Ya.
3: Ya. Jadi ini kondisinya terancam gagal panen. Sementara sumber air itu sudah habis semua. Sementara untuk kebutuhan air bersih untuk masyarakat biasa, bukan untuk pertanian, itu juga harus didistribusikan juga gitu ya Pak Suwarso.
4: Betul. Saat ini kita sedang menyusun strategi. Kalau kelangkaan air bersih sudah tertangani Mas, karena kita kerjasama dengan PDAM, nanti beberapa mobil-mobil tangki yang kurang lebih sekitar 28 tangki untuk air bersih. Mengambil air bersihnya kan ada di satu tempat di Tirta, PDAM Tirta Kencana Samarinda itu. Nah, kita mengambil dari situ, kita suplai ke titik-titik masyarakat seperti misalnya di masjid. Nanti masyarakat boleh ngambil airnya di masjid itu. Sedang berjalan terus. Kalau itu saya yakin teratasi. Nah, kalau untuk pertanian, besok kami mendapat bantuan alat yang mau kita ambil di Balikpapan, alat mesin portable untuk penyiraman. Jumlahnya 3 unit untuk Samarinda, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sambil petani juga menggerakkan semua peralatan untuk penyiraman supaya dimaksimalkan, ya nanti sambil kita supply dari tangki-tangki maupun cari exploit atau tambang terdekat yang bisa kita gunakan untuk penyiraman.
3: Boleh tanpa. Boleh dielaborasikan ini Pak Suwarso, yang dimaksud dengan bekas tambang itu apa maksudnya, untuk sumber air bersih itu untuk sumber air itu gimana maksudnya nih Pak Suwarso? Bisa digambarkan, Pak?
4: Iya, di Samarinda memang akan ada beberapa wilayah yang sempat mendapatkan izin untuk ditambang, Mas.
3: Iya.
4: Biasanya ada sisa-sisa galian tambang yang batu bara yang ke bawah akhirnya menjadi semacam danau lah gitu ya, bisa.
3: Dari dataran itu jadi cekungan seperti mangkok, cekungan untuk menampung air gitu.
4: Menyimpan air. Nah, itu namanya void. Nah, void itu
3: void.
4: Void. Kalau ada yang bisa kita sedot terdekat dengan area pertanian maupun tanaman hortikultura termasuk flowering, yaitu kita harus salurkan ke dalam lahan pertanian tersebut.
3: Oke, itu Pak, kan ini dalam konteks bencana itu kan ada 3 tahapan. Pertama mitigasi, lalu ketika kejadian bencana dan pascanya. Berarti sekarang ini kita belum bisa ngomongin mitigasi karena berada pada titik kedua ini, Pak. Untuk penanganan dulu nih, Pak Suwarso.
4: Sebetulnya mitigasi sudah kita lakukan, Mas. Karena ada mitigasi struktural, ada non-struktural. Yang mitigasi non-struktural kan misalnya edukasi. Kemudian kita memasang rambu-rambu, sudah kita pasang semua.
3: Rambu-rambu apa tuh, Pak?
4: Rambu-rambu daerah rawan bencana, resiko tinggi, bencana kebakaran. Pelang rambu, ya, pelang rambu, Mas.
3: Tulisannya itu apa? Misalkan dilarang buang bakar sampah atau buang puntung rokok atau apa gitu, Pak Suwarso.
4: Ya, bunyinya begini. Wilayah ini adalah risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan. Maka dilarang membakar sampah, dilarang membakar rokok, dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
3: Pak Suwarso, koreksi saya jika salah. Beberapa daerah itu masih ada perda memperbolehkan dengan terbatas untuk masyarakat adat membuka lahan dengan cara dibakar. Termasuk seperti di Kalimantan Tengah. Untuk Samarinda gimana? Perdanya masih ada, Pak?
4: Kalau Samarinda bukan perda sebetulnya.
3: Apa?
4: Ada edaran terbaru dari Mendagri, dilarang membakar baik dengan luas apapun. Ada larangan membakar yang terbaru dari Mendagri.
3: Yang terbaru.
4: Itu larangan membakar. Samarinda tidak pernah mengeluarkan perda yang mengizinkan untuk membuka lahan untuk pertanian maupun perkebunan.
3: Untuk cara dibakar ya maksudnya gitu ya? Ya.
4: dengan cara dibakar, ya.
3: Dan sekarang yang terbaru ini ada larangan nih dari Mendagri. Ya.
4: Mendagri, ada edaran dari Mendagri larangan membakar

0: Berkaitan dengan OMC, operasi modifikasi cuaca.
1: Iya.
0: Nah, kemudian yang sudah bergerak duluan karena memang bekar kebakarannya sangat meluas di Kabupaten Brau, lalu kan BNPB melakukan OMC di wilayah Brau. Nah, di sana sebetulnya diberikan waktu 5 hari untuk OMC.
1: Yeah.
0: Saya mendapat informasi dari tim di Brau bahwa awan kita yang bisa menjadi bibit hujan itu memang agak terbatas gitu. Tapi saya mencoba komunikasi dengan BMKG, potensi awan yang bisa menjadi hujan itu masih bisa di Samarinda. Makanya kemarin dia juga dari teman-teman BNPB minta foto awan Samarinda.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Untuk OMC gitu ya. Karena saya daripada water booming ya, lebih efektif, lebih bagus dampak luasnya OMC. OMC itu tidak hanya memadamkan api, tapi juga menambah sumber-sumber air
1: termasuk
0: pertanian, untuk sumber air bersih, kemudian ya sumber-sumber yang lain lebih efektif. Kalau water pumping kan cuma hanya untuk memadamkan api.
1: Iya, beberapa titik aja titik mungkin ya.
0: Bisa aja kan gitu. Kalau OMC kan awan yang berpotensi memiliki bibit untuk jadi hujan kan bisa disebar kan.
1: Iya, gitu. Dari BMKG sendiri kalau untuk di kawasan Samarinda itu puncak kemarau disertai El Nino itu sampai September.
0: September mas, itu El Nino sangat kuat ya.
1: El Nino sangat kuat artinya tidak ada awan untuk disemai, untuk dijadiin hujan buatan atau
0: panasnya
1: gimana?
0: Panasnya masih tinggi, kalau potensi awan masih ada.
1: Oh, masih ada.
0: Cuma suhu tinggi dan lebih kering.
1: Waduh.
0: Gitu.
1: Waduh.
0: Dan potensi hujan kecil tanpa OMC. Potensi hujannya kecil.
1: Pak Suwarso, ini menjadi perdebatan atau dialog atau perbincangan publik, baik itu di dunia nyata maupun di sosial media, Pak Suwarso.
0: Siap.
1: Beberapa titik api itu bukan hanya sekedar El Nino, tapi sengaja dibakar. Kalau Samarinda, sepengetahuan Pak Suwarso gimana?
0: Ya, beberapa informasi dari tim kami yang di lapangan, termasuk saya sendiri yang kadang-kadang ikut melakukan penanganan, itu memang dugaan sengaja dilakukan pembakaran itu bisa 90% mas.
1: Di atas 90% itu sengaja, ya, itu ulah manusia gitu maksudnya?
0: Ulah manusia, entah cara ya mungkin dia membakar sampah atau dia ingin membuka lahan gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu potensi banget itu, Mas.
1: Ya. Jadi kalau untuk
0: itu mungkin tidak sengaja lah mungkin.
1: Jadi untuk faktor cuaca itu memang ada, tetapi dari investigasi dan turun langsung ke lapangan, kemungkinan di atas 90% itu ulah manusia ya, faktor manusia.
0: Iya, ada kesengajaan.
1: Wah. Jadi nambah kerjaan Pak Suwarso dan teman-teman nih berarti ya. Gimana tuh Pak Suwarso?
0: Saya ingat betul waktu teman-teman hari Jumat menangani sebuah lokasi yang kebakaran lahan ya.
1: Iya.
0: Sekitar sampai jam 11 malam.
1: Iya.
0: Teman-teman sudah produksi, lapor ke saya, Pak, besok itu hari libur. Besok itu paling jam 8, jam 9 sudah ada laporan kebakaran. Benar itu mas, karena libur orang nggak kerja kan.
1: Iya.
0: Ya lebih memanfaatkan waktu untuk ya membakar supaya tidak repot-repot membersihkan lah.
1: Oh.
0: Ya. Tidak perlu keluar kos kan, tidak perlu menebas.
1: Pak Suwarso, mohon maaf tadi saya bisa diulangi Pak, yang libur itu siapa Pak? Pak Suwarso.
0: Yang diduga sengaja membakar itu dia kan tidak bekerja. Di hari Sabtu Minggu. Nah, itu dia memanfaatkan
1: pagi-pagi
0: membakar gitu. Ada beberapa kasus seperti itu mas, teman-teman sudah memprediksi teman-teman di lapangan. Yang benar
1: ya.
0: Ya.
1: Oke, okay. Pak, kejadian pembakaran atau ulah manusia, faktor manusia ini biasanya terjadi itu ketika siang hari, ketika panas sedang terik-teriknya, atau justru ketika orang sedang terlelap nih, dini hari atau malam hari begitu Pak Suwarso. Tiba-tiba pagi-pagi dapat laporan, pagi sudah.
0: Itu laporan masuk itu jam 9, jam 10 mas.
1: 10 apa?
0: Ya. Pagi.
1: Oh pagi.
0: Dia kalau harus membakar malam, wah risiko tinggi itu mas. Karena pasti tidak ada petugas yang datang kalau mengalami kejadian.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Dan itu berpotensi merem.

0: ke pemukiman gitu.
1: Duh. Jadi si pelaku, katakanlah oknum pembakaran ini ya, sengaja untuk membakar supaya ada yang memadamkan gitu Pak Suwarso, supaya nggak meluas atau gimana?
0: Sepertinya saya katakan begitu Mas.
1: Oh,
0: tapi juga ada petugas yang datang.
1: Oh, gitu. Wah, jahat banget Pak Suwarso ya.
0: Iya. Tapi kita terus bangun komunikasi dengan APH, terutama ke kepolisian. Ada beberapa kasus yang sudah dibawa, ada juga yang kita, yang skala-skala yang sudah bisa kita padamkan secara kecil, kita buat mereka membuat pernyataan untuk tidak mengulangi.
1: Karena kabarnya pemerintah kota sudah juga melakukan beberapa langkah untuk mempertimbangkan penegakan hukum nih, langkah tegas nih bersama dengan APH ini untuk untuk memberikan sanksi Pak Suwarso.
0: Ya, ada beberapa kapolsek yang sudah membawa mereka Mas ke.
1: Oh, sudah ada pelaku beberapa yang ditangkap.
0: Iya, tapi sifatnya masih persuasif Mas.
1: Oke.
0: Karena memang ya skalanya kan memang tidak terlalu besar ya.
1: Oh iya.
0: Bukan orang yang kita lihat ingin membuat perkebunan besar atau segala
1: macam. Iya, kalau untuk korporasi-korporasi gitu, perusahaan gitu belum ada nih Pak Suwarso.
0: Tidak ada Mas. Rata-rata perorangan.
1: Oh, rata-rata perorangan. Pak, ini terakhir ini Pak Suwarso, kan kita tahu bahwa semua daerah di Indonesia transfer dana ke daerahnya diefisiensi, termasuk juga untuk penanggulangan kebencanaan. BPBD Kota Samarinda gimana nih Pak, dari pos anggaran sementara butuh juga untuk pengadaan alat-alat apa namanya, semuanya lah, untuk mobilitas, untuk akomodasi dan sebagainya Pak Suwarso.
0: Saya alhamdulillah punya wali kota yang memegang prinsip keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi beliau untuk urusan kebencanaan yang beliau sampaikan semua harus berkolaborasi. Jadi tidak hanya BPBD saja, kan masing-masing juga punya anggaran. Supaya mengkolaborasikan untuk melakukan penanganan. Di sisi lain Pak Wali Kota Samarinda Pak Dr. Andi Harun juga beberapa menyiapkan pos anggaran di BTT, biaya tak terduga. Jika dalam kondisi darurat itu siap kita gunakan tentunya melalui proses-proses yang ada. Pak Wali selalu support, bahkan beliau menyampaikan, sudahlah, kalau urusan dana urusan saya. Yang penting teman-teman bekerja, begitu.
1: Oke. Pak terakhir, Pak Suwarso, untuk masyarakat Kota Samarinda yang mendengarkan siaran kita malam hari ini, ada yang mau disampaikan Pak Suwarso?
0: Ya, mudah-mudahan warga Samarinda yang ikut mendengar, menyimak siaran ini, bahwa teman-teman kami yang melakukan pemadaman tentunya juga memiliki keterbatasan baik tenaga, peralatan dan sebagainya. Yang pertama kami mohon masyarakat juga tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang kedua, kalau ada api kecil segera dipadamkan, kalau tidak mampu segera informasikan ke Pusdalop BPBD Kota Samarinda. Yang ketiga, perlu partisipasi aktif dari masyarakat, dari skala kecil maupun besar, untuk membantu melakukan pemadaman, dan hindari membakar sampah. Jangan membuang puntung rokok sembarangan dalam situasi begini. Dan yang terakhir, segera informasikan, buka-buka jalan yang kira-kira area-area tertentu sering kebakaran, tapi sulit dijangkau. Informasikan juga titik-titik air sehingga kita bisa cepat segera melakukan pemadaman.
1: Iya. Gitu Mas. Baik, kalau gitu sehat-sehat selalu Pak Suwarso. Salam buat teman-teman BPBD, Manggala Agni dan semua yang terlibat dalam proses pemadaman karhutla di sana. Sehat ya Pak Suwarso ya. Salam tangguh Pak.
0: Terima kasih. Ya, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Salam kemanusiaan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Pak Suwarso.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino, pemerintah memastikan pasokan air bersih tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Setia, ditampilkan Lina Tehu Puring.
1: Fenomena El Nino memicu masa kering memanjang kembali memperparah ancaman karhutla di Kota Tarakan. Pembukaan lahan dengan cara membakar di area semak belukar membuat api cepat membesar dan merembet hingga membakar lapisan batu bara tersingkap di jalur menuju Pantai Amal Tarakan. Pemerhati lingkungan hidup Tarakan, Subono Samsudi, menilai pola bencana ini seharusnya sudah bisa diprediksi. Menurutnya, mitigasi dan pengawasan intensif mestinya dilakukan jauh sebelum masuk masa kemarau agar daerah tidak kembali kecolongan.
2: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan, pola kejadiannya sudah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu, pencegahannya. Artinya sebelum masuk ke masa kering atau ketika sudah masuk ke masa kering itu perlu ada sosialisasi intensif, kemudian juga pengawasan, tidak kalah pentingnya pengawasan yang intensif. Nah, ini kelihatannya kita kecolongan ya. Kecolongan di situ.
1: Kebakaran yang menyentuh lapisan batu bara memicu api laten di bawah tanah yang kian berisiko dan sulit dipadamkan. Hal ini mendorong perlunya pemetaan serta deteksi dini di area rawan kandungan batu bara. Di sisi lain, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pengawasan teknis, tetapi juga menyentuh kesadaran mendasar masyarakat dalam menjaga ekosistem kota pulau. Kepala BPBD Kota Tarakan Yonsep menekankan pentingnya aksi nyata demi kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
3: Mari kita kembali lagi kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan kita. Itu yang pertama. Jika itu tertanam pada diri kita, maka kita apa sekecil apapun yang kita buat akan berdampak untuk anak cucu kita ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku minta sedekah perasaan kalian terhadap kota ini. Karena kota ini kota pulau. Menanam satu pohon saja berarti bagi masa depan anak cucu kita. Jadi jagalah itu, mari kita bersama-sama. Tak usah banyak bicara, lakukan saja sendiri.
1: Kolaborasi antara pengawasan ketat pemerintah dan kesadaran mandiri masyarakat menjadi kunci utama agar Tarakan tidak terus terjebak dalam siklus bencana karhutla yang sama setiap tahun. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widiadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar tadi adalah informasi dari Setia Widadi dari RRI Tarakan, di mana pemerhati lingkungan hidup di Tarakan menilai kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda saat fenomena El Nino merupakan dampak lemahnya langkah pencegahan ini. Dan kini kita dengarkan informasi dari Lina Tehu Puring, di mana di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino, pemerintah memastikan pasokan air bersih tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Perumdam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga II dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di Pohon Pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perumdam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
2: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
1: Sementara itu, Ampi, salah seorang warga Kota Ambon, menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemkot Ambon dalam menjamin pasokan air bersih bagi warga yang terdampak musim kemarau.
3: Beta sebagai warga, beta apresiasi pemerintah Kota Ambon untuk pembuatan sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Kota Ambon. Apalagi ini sekarang kan katong tahu kan musim kemarau, hujan kurang. Nah, ini kan juga dampak El Nino.
1: Meski memberikan apresiasi, Ampi juga menyoroti masalah alih fungsi lahan di daerah resapan air di Kota Ambon yang kian tergerus oleh pembangunan permukiman. Menurutnya, menjaga kelestarian daerah resapan air menjadi kunci utama ketahanan krisis air jangka panjang. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dan kita akan berbincang bersama dengan Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Pak Eko, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Mas.
4: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Eko, Prof Eko.
5: Ya. Selamat malam, Mas ya. Fajar.
4: Kita masih terus berduka dan terus memantau bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang berada di wilayah bencana pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, lalu juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa provinsi dan kepulauan di Indonesia. Betul. Pak Prof Eko, itu memang ya, salah satu potensi bencana yang ada di Indonesia, entah itu kegempaan, entah itu kebakaran hutan dan lahan ketika memasuki musim kemarau. Toh kita sebenarnya, betul, cuma punya dua musim ya aja, Prof. Hujan sama musim kemarau. Udah, musim hujan kebanjiran, musim kemarau ya kita sibuk madamin api. Prof, sebenarnya mitigasi, peta besar mitigasi Indonesia sejauh ini gimana sih dari kacamata Profesor?
5: Ya, saya sebenarnya memilih istilah penanggulangan bencana dibanding mitigasi bencana.
4: Penanggulangan bencana. Karena berarti kalau udah kejadian undang-undang, dong.
5: Undang-undang tuh menulisnya begitu gitu.
4: Oh.
5: Jadi undang-undang kita itu menulisnya adalah penanggulangan bencana di Indonesia. Di satu sisi lagi itu adalah kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, di dalam penanggulangan bencana itu banyak urusannya. Ada perencanaan pembangunan, ada pencegahan, ada mitigasi itu, gitu kan?
4: Yeah.
5: Ada kesiapsiagaan, penanganan darurat, kayak gitu. Rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi memang lebih enak kalau kita bicara bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia. Nah, itu lebih luas gitu.
4: Oke, kalau gitu saya ulang pertanyaannya, bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia, Prof? Karena yeah. karena bayangan saya itu kalau kalau bencana itu ada tiga tahapan, Prof. Mitigasi dulu, baru penanggulangan bencana ketika terjadi bencana, dan pasca bencana mau rehabilitasi, rekonstruksi dan sebagainya. Jadi ada tiga tahapan itu. Ya kalau sebelum yeah. terjadi bencana itu kan kita ya itu prepare-nya dulu, mitigasi sebelum adanya bencana. Kan sekarang ini kan kita sedang sibuk nih memadamin api. Artinya bencana yeah. udah kejadian nih, gitu loh, Prof.
5: Nah, ada istilah lagi di dalam undang-undang itu, gitu. Ini sekalian.
4: Oke, okay, boleh.
5: Satu yang bersifatnya ancaman, hazard, gitu ya. Yang kedua itu bencana.
4: Oke. Okay.
5: Jadi kalau hazard itu bisa masih fenomena yang berpotensi menjadikan bencana.
4: Contohnya apa?
5: Nah, hazard itu fenomenanya bisa alam, buatan, ya sosial, gitu. Mm-hmm. Nah, kalau bencana itu udah bicara kerusakan, kehilangan, bahkan kehancuran misalnya. Jadi ada hal yang masih bersifat bahaya, ancaman, ada yang sudah bicara bencana. Nah, kejadian-kejadian kita sekarang ini itu ancaman-ancaman yang bekerja yang di beberapa tempat sudah menjadi bencana gitu. Jadi kita bicara bencana gempa, jadi fenomena gempa yang sudah merusak aset penghidupan warga di Flores.
4: Ya.
5: Jadi asetnya, atau ada bencana kebakaran karena sudah merusak aset. Tapi di titik-titik lain, di titik tertentu itu juga masih berupa ancaman. Karena itu tadi Pak Suarso tadi menyampaikan, ya pekerjaannya kalau ayo jangan buang
4: untuk rokok
5: itu artinya mencegah.
4: Yeah.
5: Ayo kita mencegah. Ayo jangan bakar sampah. Mm-mm. Kita mencegah jangan akan ada kebakaran. Mm-mm. Ayo bikin jalan yang berpotensi. Mm-mm. Itu kerja mencegah itu seharusnya dilakukan oleh semua orang. Nah, karena apa? Kalau udah terjadi kebakaran, kita mitigasinya itu udah sulit gitu. Memitigasi itu menjinakkan, mulai dari upaya mematikan, membagi masker, memulihkan orang yang sakit.
4: Oke, oke.
5: Ya, berganti rugi yang aset yang kebakaran, yang nanti gagal panen, itu luas banget.
4: Oke, baik. Kalau kan kita bicara, saya ulangi lagi deh kalau gitu pertanyaannya tentang kalau dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
5: Penanggulangan bencana.
4: Iya. Mampu merubah paradigma sifat reaktif, harus lebih kepada bagaimana sebelum terjadi bencana atau penanggulangan atau apapun sebutannya, mitigasi. Iya. Tapi kita sering kali dihadapi kenyataan bahwa musim hujan, ya banjir di mana-mana, musim kemarau seperti saat ini, ditambah fenomena El Nino, kita sibuk untuk memadamkan api. Tanggapannya, Profesor, silakan.
5: Ya, proses pemahaman terhadap perencanaan pembangunan atau perencanaan penanggulangan bencana itu di kita itu memang belum dipahami, disadari secara kuat. Jadi orang lebih merasa kerja-kerja penanggulangan bencana itu akan heboh ya, kalau saat penanganan darurat seperti sekarang.
4: Oke.
5: Okay. Upaya pemadaman ada gempa.
4: Yeah.
5: Nah, ada masalah yang mendasar sebenarnya. Masalahnya adalah distribusi sumber daya yang ada di kita itu tidak cukup dipahami, itu bermakna penting gitu.
4: Sumber daya dalam bentuk apa, Pak, Prof?
5: Bisa ya, semua sumber daya biasanya itu diarahkan ke uangnya.
4: Oh, jadi uang. Misalnya
5: okay. Uang untuk pelatihan sehingga tim itu menjadi lebih bagus, uang paham bagaimana membangun gitu, uang untuk membuat peralatan sehingga bisa dicegah. Ya, nah skala prioritas perencanaan pembangunan itu tidak untuk investasi-investasi pengurangan risiko. Mau itu kebakaran, mau itu gempa, mau itu banjir, kayak gitu. Jadi ketika ada usulan untuk upaya-upaya investasi pengurangan risiko, itu boleh saya bilang pakai kalimat agak besar gitu, itu dicibir oleh penentu ini, penentu kebijakan pada multi level, bahkan mungkin puncak tertinggi.
6: Oke.
5: Okay. Apain perencanaan. Sekarang harusnya tindakan.
6: Oke.
5: Okay. Padahal kalau saya di kuliah itu, bedanya orang waras dan orang gila itu sederhana aja.
6: Apa tuh?
5: Dia punya perencanaan yang baik atau tidak.
6: Karena biar kita terbiasa melihat
5: orang gila itu enggak punya rencana.
6: Iya benar. Ya udah jalan aja gitu ya. Bro.
5: Iya kan?
6: Iya, jadi apa ya? Kita mungkin terbiasa dengan paradigma itu bahwa musuh kelihatan baru kita lawan gitu. Artinya musuh kelihatan baru kita lawan. Kalau nggak ada musuhnya ngapain gitu? Nah, kayak kalau anggaran postur anggaran itu, iya postur anggaran itu bisa dialokasikan misalkan untuk dana darurat ya, biaya tak terduga atau pelatihan, yeah, simulasi bencana atau di alat depan,
5: itu nggak ada
6: teknologi inovasi early warning system dan lain sebagainya itu jarang banget itu tuh Prof.
5: Lemah, iya. Jadi kita itu pada setiap pertandingan pengen menang, tapi misalnya ayo kita buat ongkos latihan, ongkos beli sepatu, ongkos
6: sparring gitu,
5: ongkos vitamin itu nggak ada. Tapi pertandingan harus menang kan, sama juga bohong gitu.
6: Oke, jadi ini kita, saya coba menyederhanakan apa yang disampaikan Profesor. Penanggul undang apa namanya, melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang bisa terukur adalah bagaimana kebijakan postur anggaran penyebaran distribusi sumber daya tadi dalam istilah Profesor yang keberpihakan terhadap pencegahan dulu nih Profesor, gitu ya.
5: Iya, keterpihakan terhadap besarnya sebenarnya keterpihakan terhadap
6: pengurangan jadi, risiko.
5: Mulai dari perencanaan yang baik, perencanaan bangunannya yang baik, misalnya.
6: Iya.
5: Kalau misalnya bahwa mengalihfungsikan hutan itu berisiko,
6: iya,
5: kebakaran, ya jangan dialihhutankan dulu dong gitu. Kalau membuka itu abrasi erosi besar-besaran jadi banjir, ya tolong tidak dilakukan dulu dong. Gitu.
6: Oke. Okay.
5: Dari perencanaan bangunan itu, gitu. Baru nanti berikutnya pencegahan. Kalau itu sudah dilakukan, kok masih ada? Ya, mari kita cegah. Nah, logika itu nggak pernah ada.
6: Iya.
5: Yeah. Jadi ada business as usual. Tapi kalau ditanya apakah penanggulan bencana tidak dilakukan dengan baik, dilakukan dengan baik gitu. Tetapi perspektifnya masih agak berat ya, berat ke penanggulangan darurat.
6: Oke, okay, gitu, sifatnya gitu, reaktif ya. Ya kayak kalau ada api baru dipadamin gitu ya. Belum,
5: betul.
6: Paradigmanya belum berubah ke dari hal itu. Oke. Okay.
5: Diare baru beli obat. Tapi enggak pernah cuci tangan sebelum makan.
6: Oke. Okay. Ini sangat simpel sebenarnya.
5: Mending gitu kan.
6: Oke.
5: Mengiru strateginya seperti itu aja.
6: Oke, okay. Profesor terima kasih banyak atas waktunya, analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam Profesor.
5: Selamat malam Mas Ujar, sehat selalu.
6: Sehat selalu Profesor. Demikian Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta Profesor Eko Teguh Paripurno sudah kami ajak berbincang.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
11: Kebakaran pendengar dipicu oleh menguatnya pola El Nino dan juga musim kemarau berkepanjangan telah menimbulkan kabut asap di wilayah tengah dan barat Indonesia, bahkan kabut asap juga terdeteksi hingga ke Malaysia. Penindakan menurut Menteri Kehutanan tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana. Kementerian Kehutanan ini juga menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang menjadi kewenangannya. Nah, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ya, ini menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan juga kering saat ini. Tidak hanya di Sumatera dan juga Kalimantan, di Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, ada juga potensi karhutla yang bisa berdampak pada lingkungan, termasuk juga aktivitas masyarakat hingga kualitas udara di sejumlah wilayah. Penanganan karhutla tentunya juga membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi berbagai pihak, mulai dari BPBD, kemudian pemadam kebakaran, TNI Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Nah, sampai saat ini seperti apa ini kondisi potensi karhutla di Cilacap dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat? Kami malam ini akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Tario.
10: Wawancara Pro3.
12: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Cilacap sudah ada karhutla Pak ya? Atau baru potensinya Pak?
12: Iya, jadi memang sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa potensi kekeringan itu kan puncaknya Cilacap antara bulan Agustus dan September gitu ya, Agustus tahun September 2026. Nah, kemudian terkait dengan itu, maka kami di BPBD tentunya bersama stakeholder terkait mengantisipasi betul terkait dengan kemungkinan terjadinya karhutla, karena memang El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat, sehingga tingkat kekeringan di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Cilacap juga cukup tinggi. Kami sampaikan Mbak bahwa mulai bulan Juli tercatat di Cilacap itu sudah terjadi 7 kali kebakaran, walaupun dalam skala kecil. Kalau kami total, bahwa kalau luasan kebakaran itu ada sekitar 6,24 hektar. Jadi tidak besar, tapi ini walaupun kecil tetap kita antisipasi jangan sampai meluas seperti itu.
11: Oke, itu sejak Juli ya. Kalau kondisi saat ini hotspotnya apakah terpantau, Pak?
12: Kalau kondisi saat ini sih alhamdulillah di beberapa titik kita pantau terus, termasuk kejadian kemarin yang pada hari Senin malam itu pukul 21.50 itu kan terjadi kebakaran di hutan milik perhutani, hutan jati di Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten, dan alhamdulillah bisa kita selesaikan atau kita padamkan sekitar pukul 22.30, karena memang cukupnya kecil, luasan sekitar 2 hektaran, dan alhamdulillah juga partisipasi masyarakat termasuk relawan yang ada di sekitar ikut berpartisipasi aktif, sehingga potensi itu dapat kita cegah atau kita selesaikan tidak membesar seperti itu.
11: Oke, dari beberapa kejadian kemarin itu Pak, pemicu kebakarannya apa Pak Tario?
12: Ada, karena mungkin kelalaian masyarakat yang membakar sampah, kemudian ada yang gara-gara membuang putung rokok, itu yang kejadian-kejadian yang kita temui ya. Ya hal-hal yang seperti itu aja sih sesungguhnya yang terjadi selama ini di Cilacap begitu Mbak.
11: Oke, artinya apakah masih sering ditemukan masyarakat yang membakar sampah begitu Pak?
12: Kalau selama ini sih mungkin karena sosialisasi kita juga masif ya melalui media sosial, dari awal kan kami menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi musim kemarau ini, kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk senantiasa hati-hati dan waspada, jangan melakukan tindakan-tindakan yang memicu terjadinya kebakaran, baik mungkin di lingkungan ataupun mungkin di lahan atau hutan, ya alhamdulillah sih selama ini kalau saya pantau sih tidak begitu apa ya, tidak begitu banyak warga masyarakat yang melakukan itu. Mudah-mudahan ini juga bagian dari hasil sosialisasi kami kepada masyarakat gitu ya. Karena sebelum terjadi musim paro ini kan kami juga melakukan rapat koordinasi, Mbak, rapat koordinasi lintas sektor yang di situ dihadiri oleh unsur Porkopimda, kemudian stakeholder terkait, perusahaan-perusahaan termasuk juga Pak Camat, Porkopimcam dan perwakilan kepala desa yang diharapkan juga mampu mensosialisasikan hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan ketika di musim kemarau, yang salah satunya adalah membuang atau membakar sampah sembarangan atau mungkin membuang puntung rokok sembarangan yang bisa menimbulkan potensi kebakaran seperti itu.
11: Oke, karena kan ini dari pernyataan Bapak tadi, dari pemicunya hal-hal sederhana ya, ada masyarakat yang membakar sampah kemudian tidak terkendali sampai akhirnya terjadi kebakaran, ada juga yang membuang puntung rokok. Untuk sosialisasi Pak, selain mungkin tadi dengan sama media-media sosial begitu ya, yang terus digencarkan, bagaimana dengan tingkat terkecil misalnya lingkungan RT RW, pelibatan mereka untuk saling apa ya mengawasi begitu, Pak Taryo?
12: Ya justru itu, melalui rakor di awal kan kita juga ngundang Pak Camat, ngundang Pak Kapolsek, ngundang Pak Danramil, di situ ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, kemudian juga ada perwakilan kepala desa ya, yang diharapkan juga di lini terkecil mulai dari RT, RW, Pak Kades juga ikut mensosialisasikan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika memang di musim kemarau ini yang bisa memicu kebakaran. Dan alhamdulillah sih menurut saya di sini upaya-upaya itu cukup efektif gitu ya, cukup efektif sehingga dampak dari musim kemarau yang menimbulkan kebakaran di Kabupaten Cilacap sih sampai dengan saat ini masih dalam skala kecil ya. Skala kecil baru atau hanya terjadi di totalnya itu 6,24 hektar lah, seperti itu Mbak.
11: 6 hektaran ya. Ini yang kebakar kemarin lahan seperti apa Pak Taryo?
12: Kalau kemarin itu di lahan perhutani nih Mbak, jadi di perkebunan jati gitu ya. Dan ini memang sudah hampir rutin ketika musim kemarau terjadi kebakaran di wilayah itu. Jadi masyarakat memang sudah mengantisipasi betul kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di daerah itu. Sehingga kalau ada letupan api ataupun apapun, mereka sudah siap melakukan itu.
11: Baik. Nah sekarang untuk sebaran wilayahnya ini, mana saja yang menjadi perhatian atau memiliki tingkat kerawanan terhadap kebakaran lahan ini Pak Taryo?
12: Ya memang ada beberapa wilayah ya, karena memang Cilacap itu di samping ada dataran rendah juga ada dataran tinggi ya, ada pegunungan-pegunungan, sehingga di situ juga potensi kebakaran-kebakaran hutan juga terjadi ya, seperti di Kecamatan Dailuhur, kemudian Wanerja, kemudian geser ke timur Majenang, Karangpucung, termasuk di daerah Kaunganten, Bantarsari. Ini menurut kami juga cukup potensi terjadi kebakaran seperti itu, dan ini sudah kita antisipasi betul jangan sampai hal itu terjadi.
11: Baik, bagaimana mengantisipasinya, memastikan kesiapsiagaan dari BPBD mulai dari personel mungkin termasuk juga peralatan jika terjadi kebakaran lahan di sejumlah wilayah, bahkan mungkin bisa terjadi secara bersamaan ya, yang harus juga diantisipasi.
12: Ya, jadi BPBD Kabupaten Cilacap itu kan punya 4 UPT Mbak, 4 UPT merupakan perwakilan kita yang berada di wilayah. Dan UPT-UPT ini kan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kita terus menggerakkan ke 4 UPT ini untuk terus memantau sesuai dengan wilayahnya masing-masing, termasuk di dalamnya terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa setempat. Sehingga kalau ada kejadian, kita bisa segera melakukan penanggulangan. Di samping juga kita terus mengoptimalkan jajaran TNI Polri, kemudian stakeholder terkait termasuk juga para relawan, Porkopimcam, Pak Kades, kemudian juga unsur-unsur lain di desa, kita terus optimalkan sehingga berbagai lini menurut kami terus kita gerakan gitu, jangan sampai nanti ada hal-hal keterlambatan dalam penanganan seperti itu.
11: Baik, memang sudah diantisipasi ya, koordinasi juga dengan beberapa stakeholder termasuk TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran dan lain sebagainya ya Pak Taryo.
12: Betul, Mbak. Udah kita antisipasi semuanya.
11: Baik, Pak, kalau berkaca dari pengalaman penanganan kebakaran lahan sebelumnya, apa sih kendala terbesar yang biasanya dihadapi oleh petugas di lapangan, Pak?
12: Kendalanya kan biasanya kebakaran itu akses mobil pemadam kebakaran sangat susah masuk ke dalam ya, karena dari jalan raya biasanya kan agak masuk ke wilayah dalam hutannya seperti itu, sehingga yang kita lakukan adalah secara manual gitu ya, manual gopiokan atau mungkin pakai tangki yang digendong gitu ya, tangki gendong, yaitu yang merupakan salah satu kendala, karena beberapa kejadian yang ada terutama di wilayah hutan itu biasanya kejadiannya agak masuk. Walaupun saya sampaikan dari sisi luasan ya, mungkin berkat kecepatan penanganan itu tidak meluas dan melebar seperti itu. Salah satunya kendalanya seperti itu.
11: Oke, akses masuk kendaraan pemadam.
12: Iya, akses masuk kendaraan pemadam yang agak kesulitan ketika memang kebakarannya terjadi agak masuk ke dalam hutan seperti itu.
11: Tapi kalau sumber airnya untuk memadamkan selama ini aman, Pak ya?
12: Kalau selama ini sih alhamdulillah sumber air kita cukup banyak gitu ya ketika terjadi kebakaran. Cuma itu aja yang susah akses masuknya ke dalam ketika terjadi kebakaran seperti itu.
11: Baik, Pak, kalau sekarang ini kan masih fenomena El Nino yang berlanjut, tadi di awal juga disebutkan Pak Taryo, harus diantisipasi setidaknya sampai bulan September begitu ya. Bagaimana jika nanti masyarakat menemukan titik api atau melihat adanya kebakaran lahan yang potensinya kecil begitu ya, apa yang harus segera dilakukan dan kemana mungkin mereka bisa melapor, Pak Taryo?
12: Ya, biasanya kalau terjadi seperti itu, masyarakat itu di samping secara swadaya melakukan pemadaman, biasanya mereka berkoordinasi langsung dengan aparat pemerintah setempat, Mbak. Jadi di situ kan ada Pak RT, Pak RW, kemudian juga secara hierarkis laporan ke Pak Kades gitu, kemudian Pak Kades langsung ke Pak Camat. Kemudian setelah itu kita menggerakkan ke UPT, karena kita juga ada yang namanya tim reaksi cepat dalam rangka penanganan seperti itu.
11: Baik, terakhir mungkin Pak Taryo, apa ini himbauannya dari BPBD untuk masyarakat Cilacap agar bersama-sama mencegah terjadinya karhutla di sana?
12: Ya, terima kasih Mbak. Jadi melalui kesempatan ini, karena memang musim kemarau saat ini juga cukup kuat ya tingkat kekeringannya, maka saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Cilacap, yang pertama untuk senantiasa hati-hati dan waspada menyikapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Kemudian yang kedua, hindarkan perbuatan sekecil apapun yang bisa memicu terjadi kebakaran, baik kebakaran di lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, seperti misalnya membakar sampah sembarangan atau mungkin membuang puntung rokok yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran, kegiatan-kegiatan lain yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Oleh itu saya mengajak sekali pada warga masyarakat untuk senantiasa hati-hati dan waspada serta melakukan kegiatan-kegiatan yang menghindari terjadinya kebakaran, baik di lingkungan perumahan ataupun mungkin di lingkungan hutan dan lahan. Demikian, Mbak.
11: Baik. Terima kasih Pak Taryo untuk himbauannya dan juga untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu.
12: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan bersama Kepala BPBD Cilacap, Taryo.
13: Wawancara Pro 3.
14: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
16: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
17: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
18: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sang Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi pagi hari ini pendengar, hari Kamis 27 Agustus 2026. Ada saya El yang menemani Anda di Sambas Pagi edisi hari ini pendengar, dengan rangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk kami temani Anda pada pagi hari ini pendengar. Dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Kemudian di jam 6 hingga jam 6.30, Warta Berita Daerah Pagi. Di jam 6.30 hingga jam 7 pagi nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, kemudian Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Di jam 7 hingga jam 7.30 nanti Anda akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Kemudian nanti kembali lagi bersama kami di jam 7.30 hingga ke jam 8 dengan kopi Anda ataupun juga komentar dan opini Anda. Di jam 8 hingga jam 9 nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Di jam 9 kami hadirkan cek fakta dan dilanjutkan nanti di jam 9 hingga jam 10 dengan musik dan informasi pendengar. Di jam 10 hingga nanti ke tengah hari, kemudian juga sore hingga malamnya akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, itu dia untuk rangkaian program acara pada pagi hari ini yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Dan pendengar, sebelum nanti kita ikuti Mutiara Pagi, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu koleksi Islami yang telah kami persiapkan. Kita ke lagu dari Opik terlebih dahulu. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas

0: Dan pendengar, kita akan segera ikuti untuk Mutiara Pagi dengan temanya Hikmah Maulid Nabi, Refleksi 1501 Tahun dan Keteladanan Rasulullah. Nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda dari RRI Pro 1 Pontianak, disampaikan oleh Ustadz Kamaruzaman SHI MSI, dipandu oleh Andre Widianto. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Dan langsung saja pendengar, kami sapa Ustadz kita di pagi hari ini, yang mana nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau bisa melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
1: Iya, kabar baik ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, semoga sehat selalu.
1: Alhamdulillah, baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan Hikmah Maulid Nabi, Refleksi 1501 Tahun dan Keteladanan Rasulullah. Disilakan Pak Ustadz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur Muhammad puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat segalanya yang diberikan kepada kita. Nikmat terbesar juga selain iman Islam adalah nikmat sehat. Kalau nggak sehat, kita ini nggak bangun pagi ya Bang Andre, nggak beribadah. Pagi-pagi kita dari mulai dengan keberkahan, dengan ibadah. Semoga segala aktivitas kita dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan. Pendengar Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Pontianak dimanapun yang berada, pagi ini kita membahas tentang masalah keteladanan Rasul, karena masih masuk ke dalam momen Maulid Nabi yang diperingati. Sekali lagi, bukan perayaan, tapi peringatan. Yang diperingati Selasa 25 Agustus kemarin. Nah, sekarang 27, baru 2 hari. Kenapa tema yang dipasang juga, yaitu milad baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-1501. Karena kalau hijriahnya sekarang 1448, itu awal tahun baru Islam dihitung dari hijrahnya Nabi. Sedangkan Nabi hijrah itu usia di 53 tahun. Jadi beliau hijrah pindah dari Mekah ke Madinah itu di usia beliau 53 tahun. Jadi kalau ditarik undur, maka usia kelahiran Rasul itu adalah 1501 tahun yang lalu. Sebuah rentang sejarah yang panjang, namun aura dan keteladanan beliau ini memancar tetap menembus sekat-sekat zaman sampai sekarang. Nah, karena sejarahnya kan begini juga, kalau kita mengutip pendapat dari Ustaz Ali Hidayat itu kan, orang itu mempunyai atau ingin memiliki satu figur. Siapapun itu pasti akan memiliki figur, nah, yang diidolakan. Lah, di zaman-zaman penjajahan, dengan tekanan, pressure dari para penjajah, Islam itu didiskriminalisasikan. Sehingga kalau teori hukum itu juga muncul yang namanya teori resepsi. Teori resepsi itu, hukum Islam baru bisa diberlakukan ketika dia diterima oleh hukum adat. Sehingga yang terjadi pelemahan-pelemahan terhadap Islam. Lah, untuk mempersatukan Islam, maka dicarilah oleh para ulama strategi, yaitu dengan cara siapa nih agar umat Islam bisa bersatu lagi. Nah, untuk komitmen di dalam perjuangan, kalau mengambil satu figur tokoh kebangsaan misal, ini tidak bisa. Maka yang diambil adalah tokoh sentral dalam religi, dalam keagamaan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara kumpul-kumpul dibacakanlah keteladanan-keteladanan Rasul itu. Setelah dikisahkan keteladanan Rasul, kemudian kita bersolawat, sehingga muncullah Al-Barzinji, Al-Burda dan semacamnya itu. Semua adalah tentang kisah-kisah Rasul. Nah, yang mendengarkan kemudian membaca selawat. Nah, disitulah akhirnya terjadilah peringatan kumpul-kumpul itu dan dirayakan. Sejarahnya memang seperti itu dan memang layak Nabi ini dijadikan sebagai sosok panutan, sosok teladan, karena beliau ini dalam segala hal aspek kehidupan itu sempurna. Beliau seorang pemimpin yang sejati, sosok yang tidak pernah mengukur pengabdian dari pangkat, jabatan, kekayaan atau formalitas. Beliau pemimpin yang tak berdasi juga tak bergaji. Termasuk juga beliau seorang pendidik yang tidak suka menghardik, yang mengajari bukan menghajar, orang yang mengopeni, memelihara atau mengayomi dengan kasih sayang, bukan malah mengomeli. Itulah sosok yang hadir membawa ketenangan, menegakkan keadilan tanpa kejam, bahkan penuh dengan ukhuwah. Sehingga patutlah sebagai umatnya untuk memperingati. Intinya maulid Nabi itu adalah bagaimana kita mengingat keteladanan-keteladanan Rasul tersebut. Realitasnya kadang kalau kita enggak menghidupkan ini di masyarakat, kita bisa lihat saja kehidupan modern sekarang ini, berapa sering kita menyaksikan krisis keteladanan pemimpinan dalam pengasuhan, di lembaga pendidikan, di rumah tangga, hingga di panggung sosial politik. Marak kita temui praktek pengajaran yang diwarnai hardikan, cemoohan, bentakan, dah bahkan juga dengan tindakan kekerasan. Nah, penguasa juga kadang sering sibuk dengan ketimbang menjalankan kewajiban mengampuni rakyatnya. Krisis moral, ketimpangan, rasa empati, serta mudahnya masyarakat tersulut emosi, ya kan, menjadi pemandangan harian. Kesabaran itu juga kadang hilang. Disinilah letaknya kita kembali menengok titik peradaban, mengangkat kembali tentang keteladanan-keteladanan Rasul itu. Sehingga tema yang kita angkat adalah bagaimana mengingat kembali keteladanan-keteladanan Rasul. Saudara-saudaraku pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, secara bahasa maulid itu ada dua perbedaan. Ada istilah menyebut maulid, ada yang sebut dengan maulud. Maulid itu mengacu pada waktu atau tempat atau peristiwa bersejarah digelarnya peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara maulud itu merujuk pada zat atau sosok bayi yang dilahirkan. Maulud yang dilahirkan. Maulid itu adalah peristiwa. Maulid itu adalah perayaan yang merayakan atau memperingati hari lahir itu. Lah, sedangkan maulud sendiri itu adalah hari lahirnya seseorang, khususnya ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita merayakan atau memperingati kehadiran sang maulud, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Kenapa kita merayakan itu? Ya tadi tujuannya adalah untuk mengenang keteladanan-keteladanan beliau. Bahkan di dalam Al-Quran itu surat Yunus disampaikan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fadzalika wal yafrahu khairum mimma yajma'un. Kata Allah, hey Muhammad, katakanlah dengan karuniaku hendaklah fal yafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hendaklah dengan itu mereka gembira. Itu juga lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain, itu menjelaskan bahwa rahmat terbesar yang Allah turunkan ke bumi ini tidak lain adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Sebagaimana juga didegaskan di dalam surat Anbiya, misal ayat 107, bahwa kegembiraan atas kelahiran beliau melalui peringatan maulid merupakan perintah ekspresi dari rasa syukur atas manusia yang memberikan rahmat seluruh alam. Kalau di dalam hadis itu kan juga ada, itu diriwayatkan itu oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat mengenai alasan beliau rajin puasa sunnah hari Senin itu, beliau menjawab, "Dzalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu yub'atsu aw unzila 'alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atas diturunkannya wahyu. Jadi Rasul sendiri gitu kan mengagungkan hari Senin itu sebagai simbol dari kelahiran beliau. Hadis ini membuktikan bahwa Rasul sendiri juga mengkhususkan dan memperingati hari lahirnya dengan melakukan amalan ibadah. Amalan ibadah. Nah, pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, bagaimana kalau di daerah Nusantara, Indonesia, Pontianak, di beberapa tempat gitu kan, peringatan-peringatan maulid Nabi itu dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang isi dengan pengajian, kumpul di instansi, kumpulkan orang, pengajian akbar dan semacamnya. Tidak lain tujuannya, yaitu dengan menyampaikan kisah-kisah keteladanan Rasul. Ada juga di kampung-kampung, pas hari rayanya itu mereka kumpul di masjid, bawa sedekah. Nanti ada dari rumah ke rumah, masih sampai selama bulan Rabiul Awal ini mereka melakukan kumpul-kumpul, ngundang tetangga, ngundang saudara, begitu kan. Lalu kemudian mereka membacakan kisah-kisah Rasul, tuan rumahnya bersedekah gitu loh. Bagi sebagian mereka akan menolak, begitu kan. Bagi sebagian mereka menolak, oh ini dikatakan beda dan semacamnya. Tetapi bagi mereka yang melakukan, mereka itu mengikuti sunnah atau anjuran yang disampaikan, keutamaan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, beliau pernah memberikan pernyataan yang sangat indah. Kata beliau, man jama'a ikhwanan li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasata'a ta'aman wa hayyan makanan wa amala wa amila ihsanan wa sara sababan liqara'atihi ba'asallahu yawmal qiyamah ma'as-shadiqin. Jadi kata Imam Syafi'i itu, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, jemaah ikhwan, ya kan, untuk memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara wasana atau aman, menyediakan makanan, wahayaan, juga menyediakan tempat, ya kan, wahayaan makanan, wa amala ihsanan, juga melakukan kebaikan serta menjadi sebab atas dibacanya kisah-kisah Rasul, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama orang yang siddiqin. Ma'as siddiqin. Siapa siddiqin itu? Orang-orang yang jujur. Wasuhada, juga orang-orang yang mati syahid. Wasolihin, juga dengan orang-orang ini. Wa kana fi jannatin na'im, kelak akan dikumpulkan di jannatun na'im. Nah, dasar tiga ini sudah cukup untuk meningkatkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada juga itu kisah, ya. Kisah karena keutamaan merayakan memperingati hari lahirnya Rasul. Kita tahulah, misal seperti paman beliau Abu Lahab itu sudah difonis oleh Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa taba. Maka apa binasalah Abi Lahab itu, gitu. Dia sudah difonis neraka, ya kan? Tapi ketika setiap hari Senin Abu Lahab ini dikurangi, diringankan siksa kuburnya karena rahmat Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau mendengar kabar dari budaknya yang bernama Suhaibah, begitu kan, menyampaikan bahwa Siti Aminah telah melahirkan anaknya putra. Saking senangnya Abu Lahab ini, sampai Suhaibah ini oleh Abu Lahab dibebaskan menjadi budak. Atas kegembiraan itu, maka Abu Lahab itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan siksa kubur. Lalu kemudian ada juga cerita tentang orang badui, orang kampung lah istilahnya, kan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, Rasul menyampaikan tema tentang masalah kiamat. Rasul berbicara tentang kiamat. Dia ini nyeletuk. Gitu loh. Ini hadis mutawatir ini. Turun-temurun, berangkai. Karena dilihat oleh semua jemaah sahabat Rasul pada masa itu. Orang badui tadi nyeletuk. Istilahnya, wah, Nabi ini kok malah cerita kiamat mulu. Kapan kiamat? Lalu dia ini nyeletuk gitu. Mata sya'ah gitu kepada Rasul. Rasul tidak menjawab. Wakila Rasul itu karena arada, tidak tidak menjawab karena menyelesaikan khutbahnya. Wakila Nabi itu wa asma wa man aban, tapi tidak mendengarnya. Sampai diulang lagi dua kali itu, mata sya'ah gitu. Kapan hari kiamat ini? Lalu kemudian setelah selesai, Rasul bertanya, siapa tadi nih yang tanya tentang hari kiamat? Saya Rasul, kata orang badui itu. Lalu kemudian ditanya, kamu ini. Jadi Nabi itu membalikan pertanyaan, tanya tentang masalah kiamat gitu kan. Apa modelmu untuk menghadapi hari kiamat gitu kan? Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Lalu orang badui tadi menjawab, aku tidak memiliki bekal yang banyak Rasul. Salat saya biasa-biasa saja gitu kan. 11-12 saya dengan Bang Andre lah. Ngambil wajibnya saja gitu kan. Puasa biasa-biasa saja, sedekah juga enggak begitu banyak. Hanya saja Rasul, kata dia, saya punya satu modal, yaitu aku sangat mencintaimu, kata beliau. Lalu akhirnya apa? Ketika menyampaikan itu, Rasul tersenyum, dan kemudian Rasul menjawab bahwa al-mar'u ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka ada juga yang mengatakan bahwa almaru man ahbabta, lalu dia mengatakan bahwa seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Lalu ada juga harus mengatakan bahwa kana ma'i bil jannah, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Wah, senang itu. Sahabat yang mendengarkan pun senang semua. Enggak pernah sesenang itu para sahabat sambil gembira. Wakila dalam satu riwayat disampaikan, nah, Abu Bakar itu saking senangnya, dia itu berpikiran, ini hanya senang dengan Rasul, ibadahnya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan, sedangkan saya menemani Rasul dari awal, istri diberikan, harta diberikan, begitu loh. Apalagi saya gitu loh, lebih layak kata dia untuk masuk surga. Nah, saking senangnya itu, akhirnya Abu Bakar juga ikut berputar menari, dan itulah yang kemudian menjadi riwayat tarian sufi yang dilaksanakan oleh Jalaluddin Rumi itu. Jadi sangat banyak sekali ketika berbicara tentang masalah keutamaan keteladanan Rasul itu. Di dalam berkeluarga Rasul juga tetap bercanda, dengan istrinya juga bercanda, terus kemudian juga beliau dengan para sahabat, kadang bahkan dikibulin oleh sahabat ketika dalam berjamuan, saatnya bercanda. Ada satu tempo mereka kumpul-kumpul nih para sahabat gitu. Para sahabat kumpul-kumpul lalu makan kurma. Kemudian biji kurma Sayyidina Ali itu diletakkan di piring Nabi. Kemudian Nabi di roasting lah istilah sekarang. Wah, dibilang Nabi ini doyan gitu loh. Sudah cukup banyak habisnya tuh bijinya gitu. Nabi enggak tersinggung. Malah Nabi membalas, ah ente gitu kan. Saya mah masih mending doyan segini. Sedangkan kamu sangat lahap gitu loh. Kamu itu bukan hanya makan kurmanya, tapi sak biji-bijinya kamu makan tuh piringmu bersih dengan biji-bijinya. Jadi sahabat akhirnya tersenyum semua, bercanda. Jadi cukup banyak sekali tentang sejarah-sejarah Rasul. Intinya bahwa tujuan utama peringatan Maulid Nabi ini adalah memperingati kelahiran dari Rasul, mengingat keteladanan beliau. Nah, yang bersedekah tadi, kalau ngambil sedekah secara umum ya memang banyak begitu loh. Bahkan sedekah di rumah itu, kalau kata Imam Syafi'i, dia menolak bala dan menolak bencana dan menghilangkan binatang-binatang buas yang ada di dalam rumah itu begitu. Ya kalau bicara kontroversi sedekah mengeluarkan makanan, sedekah ngutang, harus ngutang dan semacamnya. Nah itu secara umum sedekah apapun, kalau dia masih ngutang ya sedekahnya tidak nyampe sampai hutangnya itu terlunaskan. Mungkin demikian sementara dulu Bang Andre. Semoga mukaddimah ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa mencintai dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makasih Bang Andre.
1: Baik Pak Ustadz, dan kami undang Anda peringkat untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Yang sudah bergabung di pagi hari ini Pak Ustadz, ada dari Pak Suryono, kata assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Izin bertanya katanya, tadi kaitannya dengan kepemimpinan yang melayani itu Pak Ustadz. Nabi memimpin dengan penuh kasih sayang, kesederhanaan, serta keadilan tanpa memandang status sosial. Akan tetapi di zaman sekarang justru kebalikannya Pak Ustadz. Apakah ini termasuk dengan akhir zaman? Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya betul. Sebagaimana nih Pak Suryono ini adalah pencinta setia Radio RRI. Setiap pagi selalu ada beliau. Saya tuh Bang Andre, kalau sebelum berangkat ya, biasanya saya sebelum jam 6 kan dah berangkat tuh ke kampus nih. Saya sempatkan masih buka itu untuk dapat YouTube, TV YouTube itu untuk nonton itu gitu loh. Rata-rata kalau enggak Bang Budiman sementara kan, Pak Fatir, Bang Andre mulu. Jadi biasanya orang-orang yang menyapa itu, terus Pak siapa lagi yang dari Sambas itu, saya doakan mereka ini yang setia mendengarkan dari rumah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Karena begini, sedikit saya menyimpang dari tema ya Mbak Andre. Ada istilah yang disampaikan itu oleh Pak Ulam. Hadis awak kamakol, saya lupa. Wok intinya begini, julu suka sa'atan fi majlisi ilm, dudukmu sebentar saja, sa'atan, sebentar saja, fi majlisi ilm, di dalam majlis keilmuan, gitu kan, dan majlis keilmuan, lam taktub fihi harfan, tidak sempat menulis satu huruf, walam tamusa bihi qalaman, dan tidak sempat menulis tidak sempat memegang pulpen gitu kan. Abdul min alfi roka'ah, pahalanya, keutamaan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah mutlak. Jadi kita ini kalau satu jam ya Bang Andre mengambil dari ini udah banyak sekali keutamaannya begitu loh. Melihat ibadah. Makanya para pendengar saya doakan, termasuk teman-teman kru yang udah habis subuh langsung berangkat, ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dalam kehidupannya, urusannya dilancarkan. Amin. Baik, kembali kepada tema. Tema tentang masalah kepemimpinan. Iya, Rasul tidak minta dilayani. Rasul malah melayani. Rasul dalam hal-hal tertentu beliau datang sendiri. Beliau melakukan sendiri. Beliau di dalam pemerintahan juga sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dalam tapak kepemimpinan beliau juga memberikan apa istilahnya kebijakan itu melalui musyawarah. Tidak serta-merta semuanya diambil atas kemauan Nabi. Perang Uhud misal, kenapa dia harus ikut strategi itu? Itu karena mengikuti pendapat usulan dari sahabat Abdullah bin Sabah. Nah, terus kemudian perang Khandaq yang menggali parit misalnya, itu dari seorang pemuda dari Persia namanya Salman Al-Farisi. Terus tentang masalah tawanan perang Badar, apakah dia mau ditebus atau dilepas, Rasul mengambil usulan dari Abu Bakar. Jadi mereka kita tahan, dan mereka tawanan ini suruh ngajarkan baca tulis kepada umat Islam. Nanti ketika syukur mereka bisa masuk Islam, kalau bisa nanti umat Islam sudah bisa baca, baru kita bebaskan. Jadi itu salah satu kebijakan-kebijakan Rasul. Rasul tidak pernah juga langsung dengan istilah memerintah-memerintah. Nah, dan Rasul juga bergaul dengan para sahabat itu. Bergaul, bahkan Rasul seorang pemimpin pun tadi bisa berjanda dengan sahabatnya. Lalu ada juga kisah misalnya tentang bagaimana keteladanan Rasul itu. Beliau seorang pemimpin. Ada seorang pengemis Yahudi tua di Madinah. Pengemis ini setiap hari selalu mengumpat Nabi gitu, memfitnah Nabi dengan mengatakan jangan dekati Nabi Muhammad, dia gila, dia pembohong, dia tukang sihir begitu. Nah, ini dikisahkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar oleh Aisyah, ketika Nabi itu wafat, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, apa kebiasaan Rasul yang belum kami ketahui dan kami kerjakan? Lalu Aisyah menjawab. Aisyah menjawab bahwa Nabi itu tiap pagi pergi ke pasar dan dia menyuapi seorang nenek-nenek yang buta. Nah, akhirnya Abu Bakar itu ingin melanjutkan kebiasaan Rasul selama hidupnya itu. Nah, ternyata setelah dia nyampe pasar, ingat ketahui bahwa perempuan yang buta tadi itu selalu jangan dekati Muhammad, dia orang gila, dia pembohong, dia tukang sihir, begitu loh. Akhirnya Abu Bakar ini tidak betah, lalu dia menyuapi itu dengan rasa kasar, menyuapi dengan cara kasar. Si nenek tadi kaget, gitu loh, kaget. Loh, siapa kamu? Lalu Abu Bakar pun menyampaikan bahwa aku ini adalah orang yang biasa menyuapi kamu. Bukan, orang yang menyuapi aku itu penuh dengan lemah lembut sambil ngajak aku ngobrol gitu. Akhirnya Abu Bakar menangis. Ya Allah, Rasul dengan orang yang mendolimi beliau pun masih berbuat baik, masih berlemah lembut. Nangis Abu Bakar. Lalu disampaikanlah bahwa aku ini adalah Abu Bakar, orang yang biasa menyuapi kamu tiap pagi itu adalah Muhammad, dan beliau sekarang sudah wafat. Seketika itu pengemis Yahudi tadi menangis terisak-isak dan bersyahadat masuk Islam. Ini adalah contoh keteladanan Rasul. Dalam pemimpin ketika tersinggung sedikit enggak langsung dia main kriminalisasi dan semacam. Lah, sama juga dengan beberapa dunia pendidikan misal. Beberapa dunia pendidikan. Kadang saya berpikir begini loh. Coba kita lihat. Nabi itu sebelum diangkat menjadi rasul. Sebelum diangkat menjadi rasul ya Bang Ade, betapa kayanya beliau itu dengan Siti Khadijah itu. Saudagar loh. Yeah. Konglomerat loh. Bukan lagi CEO-nya itu gitu loh. Jadi itu klan nomor satu di negara Daksia itu. Iya. Tapi ketika Rasul menerima risalah, ketika beliau menerima perintah untuk mensiarkan Islam, maka harta benda beliau kan habis gitu kan. Sampai wafatnya Siti Khadijah itu wafat dengan keadaan kesederhanaan itu. Lah, itu dikorbankan oleh Nabi hartanya dari kaya untuk syiar Islam. Para sahabat juga menghabiskan harta-hartanya. Nah, sekarang beda kan Bang Andre? Sekarang orang miskin punya modal nikah, punya modal ilmu, modal lobby, kan begitu? Baik lobby pemerintahan atau lobby masyarakat, modal proposal, berlomba-lomba mengatasnamakan syiar Islam. Nah, berkedok agama lah. Mohon maaf, tidak semua, saya tidak menggeneralisir ya. Ada beberapa, misal lembaga pendidikan, ya kan, awalnya mendirikan minta nawar ke orang, yuk tanahnya diwakafkan, udah diwakafkan. Setelah itu apa yang terjadi? Minta sumbangan sana sini, dibebankan kepada orang tua santrinya dan semacamnya kan, dengan proposal dan semacamnya. Nanti seketika banyak pemerintah yang diincar, dana bantuan pesantren kah, atau dana bos sekolah kah, dan semacamnya, begitu loh. Sehingga berlomba-lomba lah mereka mendirikan pendidikan, gitu loh. Nah, itu kadang yang siar-siar tadi, ya, ala kulli hal terkait dengan akomodasi, misalkan. Seorang yang katanya pendakwah, dia harus mengenakan manajemen, harus minta tarif sekian-sekian, misalkan. Nah, inilah betul kata Pak Suryadi tadi. Inilah ciri-ciri akhir zaman. Banyak orang itu melakukan aktivitas dengan sakralisasi agama. Banyak itu dalam ilmu sosial itu dikatakan demikian untuk menguatkan misinya dia. Gitu kan, untuk mencapaikan misinya dia, maka jampi-jampinya itu adalah ayat dan sakralisasi agama itu, Bang Andre. Jadi dia diindoktrin gitu loh. Orang itu didoktrin dengan agama, dengan ayat, dengan hadis dan semacamnya. Padahal motif ya berbeda begitu. Itu Bang Andre.
1: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Pak Suryono udah bergabung di pagi hari ini. Dan lanjut kembali Pak Ustadz, ini ada dari Mak Anjang Siti yang udah bergabung. Kita coba sapa dulu.
2: Alhamdulillah. Iya, sapa, kangen saya dengan beliau nih.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Mak Anjang.
3: Baik, dan selamat pagi juga Andre.

0: yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia orang berbuat baik, berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada duhul tali yang kukuh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan minta uraikan itu ya, Pak Ustaz ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, boleh langsung ditanggapi Pak Ustaz, silakan.
1: Iya. Kadang kalau tidak dibacakan teks Arabnya itu agak sulit juga untuk menafsirkan untuk menafsirkan itu apakah ayat atau hadis itu. Iya, karena begini, man tatabawahi begitu kan, orang yang membuat-buat tentang masalah Nabi itu, maka dia menyediakan di api neraka untuknya, begitu kan. Sehingga ini ada yang hadis yang mengatakan wa ma yusallimu wajhatun ilallah wa huwa musinun, begitu kan. Barang siapa menyerahkan diri kepada Allah sedang dia yang berbuat baik, maka sesungguhnya ia berpedang kepada buhul tali yang kokoh. Dan bahayanya, dan hanya kepada Allah, kan gitu kan, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Lah ini sebenarnya bagian dari surat Al-Luqman ayat 22, yang juga di situ, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Nah, ini dalam tafsirannya menyerahkan diri itu, Manjang, menurut para ulama tafsir maknanya adalah mengikhlaskan seluruh ibadah, kedudukan dan kepasrahan dirinya kepada Allah semata-mata, bukan karena unsur riya. Bukan karena unsur sekutu. Unsur riya itu menyerahkan diri, memberikan sesuatu, entah ibadah, nah dan semacamnya. Menyerahkan diri itu kalau di dalam sholat itu, Bang Ante, itu sama dengan kita mengatakan sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilat adzan lillahi ta'ala. Lah lillahi ta'ala itu karena Allah, begitu loh istilahnya. Lalu kemudian bukan karena ingin dipuji atau karena memberikan sedekah hanya tujuannya untuk apa ya, wasilah sekutu, istilahnya menyekutukan musyrik kepada Allah gitu kan. Nah, bukan itu. Jadi kata mufasir, yang menyerahkan diri kepada Allah itu adalah bentuk kepasrahan kita atas segala ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Yang kedua, yang tadi wa huwa musinun, begitu kan? Wa huwa musinun ini bermakna faqadistamsaka bil ma'ruf, gitu kan? Ini maknanya adalah mengikuti syariat. Dalam arti mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbuat baik, gitu kan, baru dianggap baik dan diterima jika dilakukan dengan ikhlas serta dengan cara benar sesuai tuntunan Rasul. Jadi ibadah itu tidak hanya sesuai tontonan, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan. Agama itu bukan tontonan, tapi adalah tuntunan, ada koridor-koridornya. Lalu tadi yang terakhir, makna dari maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada Abu Hul

0: Tali yang kokoh itu maksudnya, menurut para ulama, kiasan dari ikatan iman dan kalimat tauhid. La ilaha illallah yang sangat kuat, yang menjamin keselamatan pelakunya agar tidak tergelincir ke dalam kesesatan maupun azab Allah. Jadi, makanya jangan sepelekan kalau saya bicara lagi. Ini dikatakan peganglah bukhul yang kuat itu, la, yaitu la ilaha illallah. Jangan sepelekan la ilaha illallah loh. Saya, Bang Andre, kita nih yang udah dewasa nih, yeah, dari kecil baru lahir udah la ilaha illallah. Keluar saja kita munafik, itu kan ingkar dengan la ilaha illallah. Murtad kita, neraka kita. Tapi ada orang tua misal usia 60 tahun, iya kan, yang dari awalnya dia sudah murtad, sudah tidak Islam, tetapi ketika dia membacakan syahadat la ilaha illallah di usia 60 tahun itu, tak lama kemudian dia meninggal, dia surga loh. Jadi jangan sepelekan la ilaha illallah. Maka dikatakan bahwa siapa orang yang meninggal itu dan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Oleh karenanya, tafsir singkat dari tadi itu sebenarnya manjang, ayat itu turun. Ini kan surat Al-Baqarah ayat 112 ya, kalau nggak salah. Seingat saya, itu tafsirannya adalah turunnya ayat itu untuk atau sebagai bantahan klaim sepihak kaum Yahudi dan Nasrani yang merasa hanya golongan mereka saja yang masuk surga, serta meluruskan bahwa kunci surga itu bukanlah klaim identitas kelompok. Sekali lagi, pintu surga itu klaim bukan identitas kelompok, melainkan kualitas iman dan amal. Jadi jaminan Allah, barang siapa yang ikhlas karena Allah dari kan lillahi ta'ala tadi dan berbuat baik, dipastikan akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi mereka diberikan keamanan mutlak oleh Allah. Mereka itu apa artinya, dijamin, jadi sehingga tidak khawatir dengan orang yang merasa begini loh. Terakhir saya sampaikan Bang Andre, kemarin kan kita 17-an ya Bang Andre, atau ketika kita apel itu pasti biasanya kalau anak-anak, kalau pramuka lah kemarin juga, pasti kan ada kelompok-kelompok itu, ada pemimpin yang untuk menyiapkan barisan kan? Atau ketika MTQ kemarin itu, kontingin-kontingin itu kan mereka baris dulu tuh, upacara kan? Oh ini kontinginnya dari Mempawa, ini kontingin Pontianak, ini kontingin Bunguraya, ini kontingin Sintang. Pasti dari setiap kontinginnya itu ada ketua kelompoknya, betul enggak?
1: Iya betul.
0: Betul. Nah disitulah Imam Madhab itu berfungsi Bang Andre. Kelak di padang mahsyar kita itu akan berdiri di belakang siapa? Nah gitu. Kalau di belakang kita bermadhabkan Syafi'i, maka kita ada di barisannya Imam Syafi'i. Di belakang Imam Syafi'i nanti ada kelompok-kelompok lagi, guru-guru kita itu, gitu loh. Nah guru-guru kita, makanya yang ke dalam keilmuan keagamaan, ilmu itu, ilmu keagamaan itu harus bersanad, harus nyambung gitu loh. Karena nanti ya kita mau ikut siapa, dari guru-guru kita, guru sampai siapa imamnya, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke siapa. Nah, nanti undingnya adalah pemimpin, apa istilahnya, pemimpin komandan upacara ya. Nah, komandan upacara itulah Rasulullah yang kemudian dia melaporkan kepada pimpinan upacara. Siapa nanti pimpinan upacara? Allah. Jadi Nabi Muhammad itu yang akan menyampaikan kepada Allah dan memintakan syafaatnya. Jadi kita minta benderanya di siapa nanti di belakang. Nah sehingga tadi tidak bisa klaim surga itu milik saya, klaim surga itu milik siapa. Intinya selama dia bersyahadat, tidak musyrik, dia pasti surga. Dia tinggal tunggu antriannya saja, lebih duluan siapa masuk surganya. Apakah dia surganya pakai gelinding, pakai telur, atau naik sapi. Petir itu beda-beda. Mungkin demikian Bang Andre.
1: Baik Pak Ustadz. Ini karena sudah sangat dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini Pak Ustadz. Mungkin tadi jadi penutup ya Pak Ustadz ya, untuk jumpa kita kali ini Pak Ustadz. Atau mungkin ada sedikit penutup dari Pak Ustadz terkait dengan tema
0: kita? Iya, boleh. Bahwa intinya jangan dikontroversikan setiap ada peringatan kayak gini. Pokoknya di dalam Islam itu, selama itu tradisi tidak bertentangan dengan syariat dan mengundang kemaslahatan dan diakui oleh masyarakat, maka itu akan menjadi al-adah muhakkamah. Yang dilihat di sini adalah ketikmah dari keteladanan Rasul itu adalah bagaimana kita mencontoh keteladanan, mengkaji keteladanan kepribadian Rasul itu sendiri. Dengan demikian akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Mungkin demikian Bang Andre yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri. Amin. Dan untuk semuanya. Salah dari saya dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan Bang Andre sehat selalu, lancar selalu, dan sepatunya juga cepat laku.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah dipromoin di sini ya. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu, dan juga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya Pak Ustadz ya. Dan salah hilaf mungkin itu dari kita, dan tentunya semua yang hal-hal yang baik datangnya dari Allah. Dan pendengar, semoga apa yang disampaikan meningkatkan iman dan takwa kita di pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda mungkin terlewat, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Mutiara Pagi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Personel Brimob Polda Bali dan Makobrimob pelopor PKU Polres Kuburaya tangani karhutlah di Kalbar.
2: Dan untuk penempatannya 60 orang ini kita bagi menjadi beberapa titik, beberapa lokasi yang kami fokuskan di mana di.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Emrian Ardianto Daniel Edgar Martino tampil impresif dengan kemenangan 2 set langsung babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge.
3: Beberapa kali mendapatkan lucky ball ya, beberapa kali kena net terus masuk. Juga mainnya juga mereka hating tulus main pede ya, jadi main apa aja.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Polres Kuburaya mendapatkan penambahan 60 personil yang terdiri dari 20 personil Brimob Polda Bali dan 40 personil dari Mako Brimob Pelopor. Penambahan 60 personil BKO ini dilakukan dalam apel penerimaan di halaman Mapolsek Sungai Raya, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Selasa petang. Berikut kita simak laporannya.
1: Kedatangan 60 personel BKO Korps Brimob ini akan ditugaskan membantu Polres Kuburaya dalam penanganan karhutla. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia mengatakan, puluhan personel itu merupakan bagian dari Ops Aman Nusa dan kehadiran mereka akan memperkuat jajaran Polres Kuburaya dalam penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan kekuatan. Kapolres menambahkan, kehadiran personil BKO menjadi dukungan penting bagi jajaran di lapangan. Personil tersebut akan bergerak bersama anggota Polres Kuburaya untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran muncul di wilayah rawan.
2: Di Polres Kuburaya, Kalimantan Barat telah menerima BKO anggota personil Brimob sebanyak 60 orang, 60 personil, mana mereka berasal dari Mako Brimob Pelopor dan dari Brimob Polda Bali. Dan untuk penempatannya, 60 orang ini kita bagi menjadi beberapa titik, beberapa lokasi yang kami fokuskan di mana di polsek ataupun kecamatan tersebut banyak terdapat titik kebakaran ataupun karhutla.
1: Kapolres menjelaskan 60 personel BKO akan dibagi menjadi 4 regu. Penempatan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kerawanan karhutla di lapangan. Sejumlah personel akan ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sungai Raya dan Polsek Sungai Kakap. Kapolres menjelaskan, personel menjadi modal penting dalam menghadapi karhutla. Namun, petugas masih menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni minimnya sumber air akibat kemarau. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pangkalan TNI AU Lanut Supadio terus menunjukkan peran aktif dalam memperkuat dan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kita simak laporannya.
1: Dalam pelaksanaan OMC, Lanut Supadio mendukung kesiapan dan kelancaran operasi unsur udara yang bertugas melakukan penyemaian bahan semai berupa garam ke wilayah udara yang memiliki potensi pembentukan awan hujan. Upaya ini dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan sehingga dapat membasahi wilayah yang rawan terbakar sekaligus menekan potensi meluasnya karhutla. Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono mengatakan, dukungan udara yang dilakukan ini diperkuat dengan pengerahan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 yang melaksanakan misi penyemaian bahan semai di area yang telah ditentukan. Kehadiran unsur udara TNI AU menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanganan karhutla khususnya melalui langkah pencegahan dan mitigasi dari udara.
3: Kemudian yang lainnya adalah kekuatan untuk dari BNPB yang sudah tersebar, salah satunya adalah di Ketapang, karena Ketapang persentase tingkat kebakarannya atau kepercayaan untuk sebetulnya sangat tinggi sekali dan memang panas cukup tinggi sehingga kita dari Satgas Udara menggeser satu pesawat water bombing MI-17 dan satu pesawat untuk melaksanakan air patrol. Itu atas koordinasi dengan BNPB dalam hal ini dan juga dari seluruh stakeholder.
1: Dan Lanut menjelaskan, melalui sinergi dan kesiapsiagaan unsur udara, TNI AU melalui Lanut Supadio siap mengambil peran dalam setiap upaya penanggulangan karhutla, baik melalui dukungan operasi udara, pemadaman dari udara maupun langkah mitigasi lainnya. Dan Lanut menegaskan, komitmen ini menjadi bagian dari pengabdian TNI AU untuk menjaga keselamatan masyarakat, lingkungan, dan kelestarian wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Bupati Kuburaya Sujiwo turut andil melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan bersama BPBD, Brimob Polda Kalbar, Polres Kuburaya, dan relawan pemadam api di Kompleks Surya Kencana, Jalan Nono Dadi 2, Kecamatan Sungai Raya. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kebakaran lahan yang terjadi mendekati pemukiman warga Kompleks Surya Kencana, Jalan Wonodadi 2, Kecamatan Sungai Raya pada Senin malam membuat Bupati Kuburaya Sujiwo turut berjibaku bersama TNI Polri, BPBD, dan puluhan relawan pemadam melakukan penyemprotan di titik kebakaran lahan. Bupati Sujiwo mengatakan selama penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kuburaya hampir 2 bulan terakhir, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait lainnya berjibaku memadamkan bencana karhutla yang terjadi di daerah ini. Sebagai kepala daerah, setiap saat Sujiwo terus membangun komunikasi bersama Forkopimda untuk bersama-sama dengan bahu-membahu menangani karhutla yang saat ini masih terjadi. Sujiwo meminta kepada seluruh relawan agar terus semangat dan menjaga kesehatan. Sujiwo berpesan kepada warga Kuburaya, mohon doa agar bencana karhutla dan kabut asap ini cepat berlalu seiring dengan turunnya hujan.
4: Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengendalikan yang ada di Wonodadi. Ini kita rehat sebentar sambil menunggu pengisian mobil tangki karena memang tidak ada sumber air. Pesan saya kepada seluruh relawan untuk terus semangat, jaga kesehatan, dan pesan saya juga kepada publik, kepada masyarakat, mohon doanya.
1: Sementara itu, staf BPBD Kabupaten Kuburaya, Beni, menuturkan api mulai muncul di wilayah ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, api yang berasal dari belakang pemukiman warga terus menjalar dan membakar hutan yang berada di belakang komplek.
5: Untuk saat ini karena memang api ini terus membakar nih, karena kita hanya melokalisir yang untuk mendekati rumah warga kurang lebih 3 hektaran lah, Bang. Hektaran nih, luasan terbakar. Tapi untuk pastinya kita belum bisa menghitung karena pemadaman ini terus dilakukan sehingga api benar-benar padam baru bisa kita untuk menghitung pastinya.
1: Menurut Beni, besarnya hembusan angin di lokasi kebakaran diperkirakan lahan yang terbakar seluas 3 hektar. Beni menjelaskan, proses pemadaman karhutla di Jalan Wonodadi 2 ini, BPBD Kuburaya mendapatkan bantuan belasan mobil damkar, baik pemerintah maupun swasta dari Kota Pontianak dan Kuburaya. Sehingga dalam tempo kurang dari 6 jam, karhutla di lokasi ini dapat dipadamkan sehingga tidak mendekati pemukiman penduduk. Primo Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pencabutan aturan pembukaan lahan dinilai belum menyentuh akar persoalan dari karhutla dan beresiko mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutan Perda Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan yang dinilai belum tentu menyelesaikan persoalan karhutla. Sekretaris DAD Kota Pontianak, Bambang, menilai pencabutan aturan tersebut justru berpotensi mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat yang telah menjalankan sistem ladang berpindah secara turun-temurun.
6: Saya, Bambang, Sekretaris DAD Kota Pontianak, menolak dengan keras atas pencabutan Perda nomor 1 2022 tentang peladang. Kami sebagai masyarakat Dayak sangat mendukung kearifan lokal dengan sampai barang ini dicabut semena-mena dengan menggunakan kekuasaan. Jadi kami minta pemerintah harus memberi solusi, bukan mengkriminalisasi.
1: Bambang mengatakan pembakaran yang dilakukan secara terkendali selama ini untuk menghasilkan abu yang menyuburkan tanah dengan membuat batas lahan dan memperhatikan arah angin. Ia khawatir pencabutan perda justru memicu kriminalisasi petani tradisional, mengganggu ketahanan pangan, dan menimbulkan kerawanan sosial. Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Andreas Acu Simanjaya menilai akar persoalan karhutla perlu dikaji lebih mendalam, terutama dengan membedakan praktek ladang tradisional dan pembukaan lahan untuk kepentingan komersial.
7: Jadi, senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris DAD Kota Pontianak, saya menganggap bahwa pencabutan perda tersebut berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat adat ke depannya. Kita bisa mendapatkan yang namanya kerawanan pangan ya. Dengan sisi lain lagi bahwa ada kemungkinan terjadi kriminalisasi ke depan pada petani. Dan sebenarnya kalau kita pandang kearifan lokal soal menanam padi dengan cara seperti ini sudah lama, sudah ratusan tahun lalu ada itu, dan tidak pernah terjadi persoalan-persoalan seperti ini. Sekarang justru yang kita tahu bahwa para peladang itu semakin sedikit jumlahnya, tapi kebakaran semakin besar. Itu itu harus kita cermati apa penyebabnya dan tidak bisa serta-merta kemudian kita melakukan pencabutan perda seperti itu.
1: Menurutnya, tradisi menanam padi dengan cara tersebut sudah berlangsung ratusan tahun. Tetapi kebakaran saat ini justru semakin besar ketika jumlah peladang semakin sedikit. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Upaya mempersiapkan anak untuk berhadapan dengan hukum kembali ke tengah masyarakat terus dilakukan. PKBI Kalimantan Barat bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah menggelar sosialisasi reintegrasi sosial bagi anak di LPKA dengan menekankan pemulihan kondisi sosial, mental, dan emosional anak.
2: Kegiatan sosialisasi reintegrasi sosial bagi anak di LPKA yang melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, bertujuan mempersiapkan anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah menyelesaikan masa pembinaan. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Barat, Sudi Haris, menjelaskan, selain memulihkan kondisi mental dan emosional, reintegrasi juga diarahkan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak serta membangun kembali rasa percaya diri. Anak juga didorong untuk kembali bersekolah dan aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat.
3: Dalam kegiatan tersebut, kita ada tujuan utama adalah bagaimana untuk memulihkan fungsi sosial, mental, dan emosional anak, terus bagaimana menghilangkan stigma ataupun label jahat dari lingkungan, serta membangun kembali rasa percaya diri anak, dan memastikan anak kembali sekolah ataupun bisa terlibat dan terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat.
2: Sudi Arisman menambahkan, ke depan PKBI Kalbar berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan dinas dan OPD terkait untuk memperkuat koordinasi dalam proses reintegrasi anak berhadapan dengan hukum. Melalui koordinasi lintas sektor, proses reintegrasi diharapkan tidak berhenti setelah anak keluar dari LPKA, tetapi berlanjut melalui dukungan keluarga, pendidikan, pemerintah, dan lingkungan masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Lanjutan babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge, pasangan ganda putra Indonesia Emrian Ardianto dan Daniel Edgar Marvino tampil meyakinkan dengan menang 2 set langsung. Kita simak laporannya.
4: Pasangan ganda putra Indonesia, Emrian Ardianto, Daniel Edgar Marvino, berhasil menumbangkan pasangan selama merah putih, Bagir Adinoto, Raid Nabil Setiawan, pada babak 64 besar Politron Pontianak International Challenge di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Selasa 25 Agustus 2026. Rian Daniel menang 2 set langsung, 21-19 dan 21-12. Rian mengaku di awal-awal set pertama masih mencoba-coba lapangan pertandingan, begitu pula dengan lawan yang dinilainya bermain tanpa beban. Tak hanya itu, beberapa poin juga didapat dari bola keberuntungan.
5: Lapangannya masih mencoba-coba, begitupun lawan juga bermain baik ya. Mereka main asik terus, juga beberapa kali mendapatkan lucky ball ya. Beberapa kali kena net terus masuk. Juga mainnya juga mereka hating tulus main pede ya, jadi main apa aja masuk.
4: Menurut Rian, pertandingan ini tim lawan juga bermain dengan baik dengan terus berupaya memberikan tekanan. Di satu sisi, ia dan pasangannya juga konsisten dengan strategi permainan. Viko Alhadi dan Ira Adriani melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mentayang, Landak, Sambas, Singkawang, Mempawa, Kapuas Hulu, dan Pontianak. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin secara umum bertiup dari arah Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95 persen. Perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang akibat udara kabur akibat dari adanya kabut asap. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2.970 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Anda.
1: Baik, terima kasih Fitri. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Dan pendengar, Anda sudah ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak. Kita akan segera ikuti pendengar kabar dari Kalbar Berjaringan. Akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Di Pontianak ada Andre Widianto, di Sintang ada Yepto, di Sambas ada saya sendiri EL, dan di Sanggau ada Ukrin. Dan pendengar, kita ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.

0: Pahlawan dalam Aksi bersama Membangun Negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak Sintang Sawah Sanggau. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan kondisi cuaca terkini di daerah masing-masing dan juga informasi sorotan yang bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung Andre Sapa, rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi Andre.
2: Baik, di pagi hari ini Anda coba sapa dulu di Sintang ada Yeptro. Selamat pagi Yeptro.
4: Ya, selamat pagi rekan Andre dan rekan-rekan semuanya.
2: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini?
4: Di Sintang pagi ini tadi malam memang sempat diguyur hujan juga, cuman memang tidak menyeluruh dan khususnya di Sintang ya, di RRI sini memang tadi malam sempat gerimis saja Andre. Dan untuk pagi ini kondisinya memang ini nggak tahu ya, ini mendung biasa atau karena kabut asap juga, ini cukup pekat juga pagi ini. Dan untuk aktivitas pagi ini di wilayah Jalan Yesus Pangurai sendiri memang cukup lengang juga Andre.
2: Baik, terima kasih gambaran dari Sintang Yeptro. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi Okrin.
5: Selamat pagi Andre, rekan-rekan.
2: Iya, kalau di Sanggau bagaimana kondisi pagi hari ini Okrin?
5: Sanggau pagi ini tampak mendung, sedikit gerimis dan masih tampak kabut ya. Meskipun kemarin sempat ada hujan, khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau. Intensitasnya juga sedang ya, dan juga durasinya cukup lama, namun kondisi kabut masih cukup pekat pagi ini.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi El.
6: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di Sambas ini berawan atau mendung gitu ya, karena di malam sempat ini juga ya, sempat mendung cukup gelap tapi tidak jadi hujan. Kemudian untuk arus lalu lintas ini cukup lengang, berhubung hari ini juga sudah diterapkan juga untuk belajar dari rumah untuk anak-anak sekolah, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas El. Kalau dari Pontianak juga kemarin sempat diguyur hujan di siang hari gitu ya, tapi durasi waktunya itu tidak lama gitu ya. Dan untuk intensitasnya cukup lebat untuk kemarin ya sebenarnya ya. Dan walaupun memang tidak merata di seluruh wilayah kota Pontianak nih ya, hanya di beberapa ruas jalan atau mungkin kalau kemarin sempat terpantau itu di RRI, kawasan RRI Pontianak ini di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di Simpang Patimura, dan kemarin juga sempat melihat itu tidak sampai ke daerah-daerah lainnya ya, bahkan sampai di wilayah Kota Baru dan lain sebagainya juga tidak terkena guyuran hujan gitu ya. Tapi kita berharap semoga mungkin juga ini kaitannya dengan operasi modifikasi cuaca gitu ya. Ya, semoga kita berharap dengan hal-hal seperti ini nantinya bisa merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat ya rekan-rekan. Baik, dan kita coba update dulu untuk informasi di pagi hari ini. Nah, kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Polres Kuburaya yang mendapatkan penambahan 60 personil yang terdiri dari 20 personil Brimob Polda Bali, kemudian 40 personil dari Mako Brimob Pelopor. Dan penerimaan 60 personil BKO ini dalam apel penerimaan di halaman Polsek Sungai Raya, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya pada Selasa petang. Dan mereka ini nantinya akan ditugaskan untuk membantu Polres Kuburaya dalam penanganan karhutla. Dan Kapolres Kuburaya KBP Rensa S. Akta Divia yang mengatakan bahwa puluhan personil ini merupakan bagian dari Ops Aman Nusa, dan kehadiran mereka ini memperkuat jajaran Polres Kuburaya dalam penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan kekuatan. Kapolres juga menambahkan bahwa kehadiran personil BKO ini menjadi dukungan penting untuk jajaran di lapangan. Personil ini nantinya akan bergerak bersama dengan anggota Polres Kuburaya untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran muncul di wilayah rawan. Dan Kapolres juga mengatakan bahwa 60 personil BKO ini akan dibagi menjadi 4 regu, di mana penempatan mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kawasan atau kerawanan karhutla di lapangan. Sejumlah personil nantinya akan ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sungai Raya dan juga Polsek Sungai Kakap. Kapolres juga menjelaskan bahwa personil ini menjadi modal penting dalam menghadapi karhutla, namun tugas masih menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni minimnya sumber air akibat kemarau. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan, dan kita bergeser. Kita ke wilayah lainnya, kita ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan hadapi karhutla, Polres Sambas dapat tambahan kekuatan dari Brimob Mabes Polri. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
6: Dari Kabupaten Sambas ini juga masih menyoroti berkaitan dengan tambahan personel begitu ya, dari Brimob Mabes Polri. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini mengapresiasi kedatangan dari personel Brimob Mabes Polri ke wilayah hukum Polres Sambas. Personel tersebut ini dikerahkan untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Sambas. AKBP Sani Handitio ini juga mengatakan kehadiran personel Brimob Mabes Polri ini menjadi tambahan kekuatan bagi Polres Sambas dalam menghadapi potensi ataupun juga kejadian karhutla. Tambahan personel ini diharapkan nantinya dapat memperkuat penanganan di lapangan, terutama dalam upaya pencegahan, pemadaman hingga proses pendinginan di lokasi kebakaran. Lebih lanjut dia ini juga menyatakan untuk penanganan karhutla ini memang memerlukan sinergi antara Polri, TNI, kemudian juga pemerintah daerah, instansi terkait, serta juga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, upaya penanggulangan karhutla diharapkan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga efektif, sekaligus juga mengurangi dampak terhadap masyarakat ataupun juga lingkungan. Lebih lanjut, Kapolres Sambas ini juga mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk tidak membuka ataupun juga membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat ini juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering dan kemarau karena risiko karhutla semakin tinggi, serta tentunya bersama-sama mencegah kebakaran demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Andre.
2: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan strategi Satgas Penanganan Karhutla Sanggau ini siasati keterbatasan anggaran. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
5: Baik, terima kasih Andre. Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sanggau yang memang terbatas ya, tidak lantas membuat pemerintah kabupaten setempat menyerah. Ya, berbagai strategi pun dilakukan, salah satunya melibatkan pihak swasta di Kabupaten Sanggau, dan tidak hanya diminta wajib untuk menjaga lahan konsesinya. Wakil Bupati Sanggau juga meminta pihak perusahaan bersedia membantu masyarakat dalam menangani karhutla yang terjadi di sekitar lahan konsesi mereka. Dan dikatakan peran swasta ini sangat dibutuhkan, termasuk untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak karhutla itu sendiri. Meski anggaran terbatas, lanjut Susana Harpena, ia meminta kesiapan dari Satgas diperkuat, dan ia meminta para petugas siap untuk memperbaiki bila sigap untuk memperbaiki ya, bila terdapat peralatan yang memang rusak, segera diperbaiki. Dan untuk itu ia menghimbau kepada masyarakat juga agar masyarakat bijak dalam menyikapi musim kemarau yang panjang di 2026 ini. Andre.
2: Baik, terima kasih Okren untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita juga akan simak informasi terkait dengan kabut asap yang makin pekat di Sdikbud Sintang. Lanjutkan belajar dari rumah. Silakan, Yeptro.
4: Ya, baik rekan Andre, di mana kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Sintang, ya, ini membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud mempertimbangkan untuk kembali melanjutkan pembelajaran dari rumah atau BDR bagi siswa TKSD dan SMP sederajat. Kepala Disdikbud Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, juga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama jajaran internal dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Dan menurutnya, memang keselamatan dan kesehatan peserta didik ini menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai membahayakan. Roni juga mengatakan Disdikbud Sintang sebelumnya telah dua kali menerapkan BDR dari pelaksana tersebut. Pihaknya juga melakukan evaluasi termasuk memperjelas tugas guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan BDR tidak berdampak terhadap mutu pendidikan, terlebih dalam waktu dekat siswa juga akan menghadapi ulangan dan tes kemampuan akademik. Andre.
2: Baik, sekali lagi terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini pendengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Mia, halo, excuse-moi. Je suis là.
7: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
9: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirim salam balik neng TikTok ya.
8: Sambo-sambo.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui. Go, go, ho, ho, go, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, buang. Banyak kan itu.
10: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, des lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggungin kamu.

Kembali pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini dalam sesi kabar dari Kalbar. Dan kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Bupati Kuburaya Sujiwa yang turut bantu padamkan karhutla di Jalan Wonodadi 2. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan hal ini. Bupati Kuburaya Sujiwa yang turut andil melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan bersama dengan BPBD, Brimopolda Kalbar, kemudian Polres Kuburaya dan juga relawan pemadam di Komplek Surya Kencana di Jalan Wonodadi 2, Kecamatan Sungai Raya pada Senin malam. Dan kebakaran lahan yang terjadi mendekati pemukiman warga di Komplek Surya Kencana Jalan Wonodadi 2 tersebut terjadi pada Selasa malam yang membuat Bupati Kuburaya Sujiwo itu turut berjibaku bersama dengan TNI Polri, kemudian BPBD dan juga puluhan relawan pemadam yang melakukan penyemprotan di titik kebakaran lahan. Dan Bupati Sujiwo juga mengatakan bahwa selama penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya hampir 2 bulan terakhir ini, pemerintah daerah bersama dengan stakeholder terkait berjibaku memadamkan bencana karhutla yang terjadi di daerah tersebut. Dan Sujiwo meminta kepada seluruh relawan agar terus semangat dan menjaga kesehatan. Selain itu dirinya juga berpesan kepada warga di Kuburaya untuk doa agar bencana karhutla dan kabut asap ini cepat berlalu seiring dengan turunnya hujan.

0: Kabupaten Sambas memperkuat langkah penanganan dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Bupati Sambas Satono memimpin rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur terkait untuk menyatukan langkah dalam menghadapi ancaman karhut lahan. Bupati Sambas Satono menyatakan untuk penanganan karhut lahan ini harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga melalui pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini. Dalam upaya mempercepat penanganan di lapangan, Bupati Sambas Satono mengatakan untuk pemerintah daerah akan mendorong pembentukan posko sebagai pusat koordinasi karhut lahan, dan posko tersebut itu diharapkan dapat mempercepat komunikasi antar instansi, kemudian juga memantau perkembangan kondisi di lapangan, serta juga mendukung pengambilan keputusan ketika terjadi peningkatan ancaman kebakaran. Dan menurutnya, koordinasi yang cepat dan juga terarah ini menjadi salah satu kunci agar api dapat segera ditangani sebelum meluas. Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya meningkatkan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak dari karhut lahan. Dia juga menyatakan pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga petugas di lapangan, tetapi ini juga memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, ini juga dinilai penting dalam menekan munculnya titik api. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas yang berikutnya di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau terkait dengan TNI terjunkan ratusan prajurit padamkan karhut lahan di Sanggau. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
2: Baik, terima kasih Andre. Kodim 1204 Sanggau menyiapkan kekuatan personil untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah status tanggap darurat karhut lahan. Pasi Ops Kodim 1204 Sanggau, Kapten Infanteri Abdul Aziz Siregar, mengatakan total 200 personil disiapkan melalui kekuatan Kodim dan dukungan personil bawah kendali operasi BKO dari satuan lain. Dari total tersebut, sebanyak 100 personil Kodim ini disiapkan untuk mendukung penanganan di wilayah Kabupaten Sanggau, dan diantaranya 50 personil disebar di 15 kecamatan, sementara 50 personil lagi bersiaga di kota Sanggau. Dan kekuatan tersebut, Abdul Aziz menambahkan, juga diperkuat dengan tambahan 100 personil BKO dari batalion. Dukungan tersebut disiapkan untuk menambah kemampuan personil ketika terjadi kebakaran yang membutuhkan pengerahan lebih besar. Kemudian pengarahan personil juga dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Sanggau yang terdiri dari 15 kecamatan. Babinsa di masing-masing wilayah juga dilibatkan untuk melakukan pemantauan sekaligus berkoordinasi dengan unsur pemerintah kecamatan dan instansi terkait. Dan menurut Abdul Aziz, personil TNI tidak hanya difokuskan pada pemadaman ketika api sudah membesar. Ia menilai kekuatan di lapangan juga perlu terus diarahkan untuk melakukan patroli, kemudian sosialisasi dan juga pencegahan agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal atau lebih dini. Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke informasi berikutnya, kita ke Sintang. Bupati Kapuas Hulu minta penanganan karhut lahan tak rugikan peladang. Seperti apa informasinya, Yetro? Silakan.
3: Ya baik rekan Andre, di mana Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian ini mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dilakukan secara tegas, menyeluruh dan keadilan. Upaya menjaga lingkungan juga dinilai memang harus berjalan beriringan ya dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada perladang tradisional. Sikap tersebut juga disampaikan menyusul munculnya wacana evaluasi terhadap peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Fransiskus Dian juga menilai pemerintah perlu membedakan aktivitas perladangan tradisional yang dilakukan secara terbatas dan terkendali dengan pembakaran liar yang mengakibatkan kebakaran meluas. Dan menurutnya masyarakat adat telah menjalankan tradisi perladang secara turun-temurun, dan tradisi tersebut tetap harus menyesuaikan diri dengan ketentuan mengenai batas luas lahan, lokasi pembakaran, waktu pelaksanaan, pelaporan, serta

0: pengawasan oleh pemerintah desa dan aparat terkait, Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Eptro untuk informasi penutup dari Sintang di pagi hari ini, dan kita berharap tentunya ini rekan-rekan semuanya ya, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat semoga terus berangsur baik, dan kita berharap hujan juga terus turun ya di beberapa waktu ke depan ini ya rekan-rekan ya.
2: Amin amin. Memang Andre kondisi yang cukup pekat ya terkait dengan kabut asap ini juga bisa menyebabkan berbagai macam ya ISBA lain sebagainya, terutama untuk anak-anak dan lansia ini lebih rentan terkena ya.
1: Ya betul sekali. Ya kita berharap ini tidak berkepanjangan dan tidak terulang lagi mungkin di tahun yang akan datang ya rekan-rekan ya.
2: Amin amin.
1: Ya, amin. Baik. Karena kita ketahui bahwa tadi juga sempat melihat postingan dari beberapa teman juga, ini ada pantauan dari drone juga bahwa langit di kota Pontianak terlihat sangat putih sekali untuk di pagi hari ini rekan-rekan ya. Baik, nah ya semoga ini bukan menjadi hal yang berkepanjangan, dan kita berharap juga segera dapat penanganan lebih lanjut tentunya ya. Untuk oknum-oknum yang juga melakukan, segera mendapatkan hal yang setimpal ya, atau pertanggungjawabannya dari orang tersebut atau oknum tersebut.
2: Dan baik, segera sadar ya Andre ya.
1: Betul sekali.
2: Dampaknya ini meluas.
1: Soalnya betul.
2: Semua masyarakat terdampak.
1: Bukan hanya menguntungkan 1-2 orang saja, tapi merugikan banyak atau ribuan orang di Kalimantan Barat ini ya. Betul. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih El yang ada di Sambas.
3: Terima kasih kembali Andre.
1: Baik, terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih Andre.
1: Dan juga Yeptro yang ada di Sintang, terima kasih Yeptro.
0: Terima kasih kembali rekan Andre.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami, terima kasih banyak. Dan sekali lagi mungkin Anda yang terlewat mendengarkan informasi di pagi hari ini bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami harus akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Dan pendengar, sudah Anda ikuti kabar dari Kalbar Perjaringan yang disiarkan dari RR Pontianak Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan nanti di jam 7 pendengar, kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri bagi saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, para pelaku yang apel siaga jaga jebak barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.